0: proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
1: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
2: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
1: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Imipas Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar rupiah.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini. Dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanazul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal. Mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan, nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Aropa, Musdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanazul, tapi misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanazul kan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Sebenarnya ini pukul 10.15, ya. Yang kalau terbuat 3, 18 bin, pukul 4.30. Yang KJT 29, 22 Juni, pukul 15.10. Kemudian KJT 39, 29, pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji, Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Saat ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya, tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPP ke daerah masing-masing itu luar biasa. Ya,
10: lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9.10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7.40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing jika mengalami kurang enak badan bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping, serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas jaker, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di tanah suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
12: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Sa'adatu Daren.
14: Laporan khusus.
15: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
16: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
15: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan gitu. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
16: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
17: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
16: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
18: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
16: Diketahui keseluruhan PSL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
19: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
20: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya, desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8.000 ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca, serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 terjadi di wilayah lautan di utara Banggai, Sulawesi Tengah pada Jumat pagi ini. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyatakan gempa yang terjadi pada pukul 6.28 waktu Indonesia Barat itu tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Ya, pernyataan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto dalam keterangannya bahwa wilayah pantai utara Banggai, Sulawesi Tengah diguncang gempa tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,4. Ya, pusat gempa di permukaan bumi atau epicentrum berada di laut pada jarak 72 km arah timur laut Pulau Puah, Sulawesi Tengah. Adapun pusat gempa di bawah permukaan bumi atau hipocentrum berada pada kedalaman 99 km. BMKG menyatakan kategorinya gempa menengah akibat deformasi batuan dalam slab lempeng laut Sulawesi dan hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault. BMKG menyatakan guncangan gempa itu berdampak dan dirasakan di daerah Luwuk dan Bone Bolango dengan skala intensitas 3-4 mmi. Skala ini menandai bila pada siang hari dirasakan oleh banyak orang ya dalam rumah, dan kemudian di daerah Gorontalo dirasakan dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Daerah Pohuwatu, Boalemo dan Gorontalo Utara dengan skala intensitas 2-3 mmi terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Selanjutnya di daerah Talibau dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Dan sejauh ini, BMKG menyatakan belum ada gempa susulan.

0: main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini pendengar kami hadirkan dialog khusus luar studio dengan tema sinergi kejaksaan dan pemerintahan daerah dalam optimalisasi pendapatan asli daerah bersama narasumber Kemal Kavianto SHMH, Kasubsi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri Majalengka, dan juga ada Ibu Atik Nurbaiti SE, Kasubit Pembukuan dan Pelaporan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bapenda Kabupaten Majalengka, dipandu oleh Gina Oktavia. Dan tentunya pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Dan kini saatnya mendengar dialog khusus luar studio dengan tema sinergi kejaksaan dan pemerintahan daerah dalam optimalisasi pendapatan asli daerah yang dipandu oleh Gina Oktaviana. Yang tentunya menghadirkan narasumber ya. Ada Kasubsi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri Majalengka, Bapak Kemal Kavianto SHMH, dan juga Kasubdit Pembukuan dan Pelaporan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bapenda Kabupaten Majalengka, Ibu Atik Nurbaiti SE ya. Selamat mengikuti pendengar.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan dialog khusus.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,8 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Gina Oktaviana, yang pada hari ini pemirsa dan pendengar, Gina sedang berada di kantor Kejaksaan Negeri Majalengka untuk dialog khusus luar studio. Dan pada kesempatan pagi hari ini, Gina ingin menyapa Anda pendengar yang sedang mendengarkan melalui frekuensi 94,8 dan juga sedang menyaksikan live streaming kami di YouTube RRI Cirebon. Anda juga bisa mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di aplikasi di App Store dan juga di Google Play Store. Nah pendengar, dalam kesempatan ini kita akan membahas bagaimana kolaborasi antara kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara dan pemerintah daerah dapat memperkuat aspek hukum, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui langkah-langkah preventif maupun penanganan permasalahan hukum secara efektif. Nah, untuk dialog kita hari ini mengangkat tema sinergi kejaksaan dan pemerintah daerah dalam optimalisasi pendapatan asli daerah. Dan kita akan perkenalkan langsung narasumber kita pada pagi hari ini, ada Bapak Kemal Kavianto SHMH selaku Kasubsi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri Majalengka. Selamat pagi, Pak Kemal.
3: Selamat pagi, Bu Gina. Salam kenal.
2: Kang Kemal.
3: Teh Gina.
2: Iya. Selanjutnya ada masih dari Kejaksaan Negeri Majalengka, ada Teh Bintang, Kakak Bintang, Ibu Bintang.
4: Teh Bintang boleh ya.
2: Bintang Olga Natalia Saragi SHMH selaku Kasubsi Perdata.
4: Perdata
2: dan Tata Usaha Negara. Sehat Teteh?
4: Sehat.
2: Alhamdulillah. Siang juga. Terus juga ada dari Bapenda Kabupaten Majalengka, ini Kasubdit Pembukuan dan Pelaporan Bidang Pengendalian dan Evaluasi, ada Ibu Atik Nurbaiti SE. Selamat pagi Ibu Atik.
5: Selamat pagi Teteh.
2: Sehat ya Ibu ya?
5: Alhamdulillah sehat.
2: Jalan kaki atau naik mobil ke sini? Deket soalnya ya Bu.
5: Kebetulan tetangga.
2: Iya, olahraga ya Bu. Oke, pendengar dan juga pemirsa, kalau misalnya kita melihat ya secara umum gitu, emangnya kejaksaan sama Bapenda hubungannya apa gitu? Siapa yang mau jawab? Mungkin Mas Kemal terlebih dahulu, silahkan.
3: Bismillah, izin menanggapi ya. Teh Gina, ini santai aja kan ya bahasannya ya. Jadi intinya di dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang pelaksanaan pedoman penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang tata usaha negara dan juga perdata, kami ini adalah jaksa pengacara negara Bu. Jaksa pengacara negara ini adalah salah satu peran pentingnya itu melaksanakan penegakan kewibawaan baik negara maupun pemerintah. Nah, dalam hal ini Bapenda itu sendiri adalah pemerintahan Kabupaten Majalengka. Jadi Bapenda Majalengka ini merupakan prinsipal kami, di mana ketika memang ada satu kegiatan yang bisa kita sinergikan bersama, baik antar kejaksaan maupun dengan Bapenda, itu adalah satu kegiatan di mana program-program kami nanti kami akan sampaikan juga ya, salah satunya pendampingan hukum, begitu.
2: Oke, nah lalu peran jaksa pengacara negara dalam mendukung pemerintah daerah dalam bidang pendapatan daerah ya, khususnya itu apa? Mungkin Teh Bintang bisa menambahkan.
6: Jadi peran jaksa pengacara negara sebenarnya banyak ya perannya. Nah, kalau dalam hal ini saya sebagai Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara itu kita ada bantuan hukum. Jadi bantuan hukum itu di mana bisa berbentuk litigasi maupun non litigasi. Jadi di mana kalau misalnya non litigasi itu prinsipal itu memberikan kita SKK. SKK itu surat kuasa khusus di mana kita membantu para prinsipal untuk mungkin penyelamatan keuangan negara berupa jadi berupa kita ikut membantu. Bukan membantu ya, apa? Menagih misalnya ada debitur yang apa? Debitur yang nunggak ataupun hal-hal lain itu bisa dikuasakan kepada kita. Nah, kemudian juga secara litigasi misalnya para prinsipal ini melakukan ada digugat ataupun mau menggugat, itu kita sebagai jaksa pengacara melalui SKK kita bisa melakukan yang namanya bantuan hukum litigasi. Kita mewakili para prinsipal kita untuk beracara di pengadilan secara perdata. Tapi, nah, ini perlu ditekankan juga, kita ini jaksa pengacara negara yang dimana kita memberikan bantuan hukum itu hanya kepada pemerintah daerah ataupun kepada BUMN, BUMD, dan tidak bisa ke perorangan seperti itu.
2: Oke, jadi hubungannya adalah pemerintah daerah dengan kejaksaan, bukan perorangan, ya. Oke. Nah, seberapa penting, Kang Kemal, sinergi pemerintah daerah dengan kejaksaan dalam hal ini?
3: Sangat penting ya. Kalau kita sama-sama mengacu kepada tema hari ini, antara BAPEDA dan kejaksaan itu bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui program-program dari Datun itu sendiri, dari bidang kami, dari seksi kami, yaitu Perdata Negara, antara lain adalah pendampingan hukum, pendapat hukum, sampai dengan legal audit atau audit hukum, begitu. Jadi ya kami akan melakukan satu pertimbangan hukum yang berupa tiga tadi, itu adalah gunanya mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Itu kami
2: rasa penting. Oke. Jadi pendampingan, lebih fokus ke pendampingan hukumnya. Betul. Ya, oke. Nah, ke Ibu Atik sekarang, Ibu. Sebelum berkonsultasi begitu dengan kejaksaan, apa yang awalnya harus bagaimana dulu nih untuk bisa bekerja sama dengan kejaksaan?
7: Oke, terima kasih untuk waktunya. Mungkin pertama mungkin disampaikan juga bahwa memang kita BAPENDA sebagai koordinator atau mungkin yang diberi tugas untuk mengelola pendapatan daerah, yang dalam ini khususnya dari sisi PAD, kami rasa karena kita juga berhubungan langsung dengan masyarakat ya, dengan wajib pajak, terutama untuk BAPENDA sendiri yang sebagai pengelola pajak daerah, dalam pelaksanaannya karena banyak hal-hal yang mungkin di lapangan yang kadang tidak sesuai dengan aturan atau seperti apa gitu. Jadi kami berpikir perlu adanya sinergitas atau perlu adanya kerjasama dalam rangka khususnya untuk optimalisasi PAD gitu, untuk coba memecahkan solusi ketika ada masalah-masalah keterkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah khususnya dari sisi pajak daerah mungkin ya Pak ya. Jadi kami berpikir memang kejaksaan ini adalah mitra kami BAPENDA, mitra kami pemerintah daerah khususnya dari kami sebagai BAPENDA yang bisa dan yang bisa melakukan pendampingan atau bahkan mungkin karena kami pun pasti sangat membutuhkan selain pendampingan juga mungkin bantuan hukum seperti tadi ya yang Ibu sampaikan, kemudian untuk menyelesaikan masalah-masalah, membantu sama-sama menyelesaikan masalah yang kita hadapi khususnya dari sisi pengelolaan pajak daerah seperti itu.
2: Oke, kalau di Majalengka sendiri PAD yang paling dominan Di bidang apa, Bu?
7: Kalau Majalengka sendiri memang untuk saat ini, sampai saat ini kita dari sekian, dari semua jenis pajak daerah itu yang paling yang sekarang menjadi primadona kita masih di PBB, pajak bumi dan bangunan, dan itu masih dengan apa namanya, yang masih saat ini menjadi andalan, mungkin ya boleh disebut sebagai andalan sumber PAD, sumber pajak daerah gitu, dari sisi PBB mungkin. Dan dalam hal ini salah satu yang sudah kita lakukan kerjasama mungkin dari PBB ya Pak ya, ya Bu, untuk kemarin kita udah beberapa kali juga melaksanakan kerjasama, melaksanakan kegiatan bersama yang khususnya dari sisi PBB, yang alhamdulillah dan mudah-mudahan kedepannya bisa terus mengoptimalkan capaian PAD-nya.
2: Oke, PBB ya berarti. Aku kira itu pariwisata juga dominan Bu di Majalengka.
7: Ya. Salah satu, memang pariwisata itu menjadi salah satu sumber PAD juga gitu, tetapi mungkin karena mungkin pariwisata di Majalengka mungkin belum terlalu sebesar kota-kota besar ya, jadi kita masih banyak yang merintis mungkin, atau mungkin jadi cukup apa ya, cukup membantu atau mungkin cukup menjadi andalan juga. Mudah-mudahan juga kedepannya akan terus menjadi andalan dengan terus kita menggali. Tapi memang secara capaian, secara penerimaan mungkin untuk saat ini kita masih di PBB. Iya.
2: Dan tadi sudah dikatakan sama Bu Atik juga kalau ada kerjasama dengan Kejari untuk PBB ini ya, Bu ya. Nah, bentuknya seperti apa, Mas Kemal atau Teh Bintang?
8: Maksudnya bentuk
2: pendampingan hukumnya seperti hukumnya apa? Ya.
8: Mungkin kami akan sampaikan seputar pendampingan hukum itu ya, dari kronologi ya, dari awal sampai selesai. Jadi awalnya Bapenda itu mengundang kejaksaan di seksi perdata tata usaha negara atau disingkat DATUN, mengundang untuk adanya rapat perencanaan ya Bu, di mana memang perencanaan, kalau memang ada dugaan pidana di pendistribusian atau pemungutan pajak daerah ini, terdapat dugaan tindak pidana, maka kami pun istilahnya tidak dapat hadir di situ kan begitu. Kami ini di sini hanya memberikan satu pertimbangan hukum berupa pendampingan hukum. Nah, dari rapat perencanaan itu lanjut kepada surat permintaan dari Bapenda ke Kejaksaan, dalam hal ini DATUN. Nanti kami akan melakukan administrasi Bu. Administrasi dari mulai surat perintah pimpinan sampai dengan pelaksanaannya. Nah, kita masuk ke pelaksanaan. Pelaksanaannya itu nanti waktu itu bulan lalu ya Bu ya, yang kita akan kita sudah laksanakan sekitar 8 hari kerja, 2 minggu ya Bu kurang lebih. Itu ada pendampingan hukum, kami diundang di Bapenda, di Aula Bapenda itu. Bapenda mengundang beberapa desa ya Bu ya, yang bulan lalu itu terundang berapa Bu? 96 desa kira-kira ya? 97 desa, itu kami lakukan pemeriksaan Bu, dari para pemungutnya Bu ya. Di situ terdapat satu persoalan, apakah memang wajib pajaknya sudah patuh membayar PBB tersebut, atau memang wajib pajak sudah menitipkan kepada para pemungut tapi tidak disetorkan ke lewat Bapenda begitu. Kalau memang ada perbuatan dari pemungut yang tidak menyetorkan uang titipan dari wajib pajak tersebut, itu menjadi suatu dugaan tindak pidana, kira-kira begitu.
2: Oke, baik. Nah, untuk permasalahan hukum yang mungkin sering ditemukan antara Bapenda dan juga yang kemudian meminta pertimbangan dari Kejari itu apa aja, Teh Bintang?
6: Ini saya menambahkan dulu ya sebentar yang dari Pak Kemal tadi. Mungkin tadi terkait dengan pendampingan hukum dan bantuan hukum, mungkin bingung ya antara apa itu pendampingan sama bantuan. Apakah Bapenda bisa melakukan dua-duanya untuk memohonkan bantuan hukum dan pertimbangan hukum? Pendampingan hukum itu bisa. Jadi misalnya nanti dari tadi kita apa melakukan pendampingan hukum yang sekitar 2 minggu ya Ibu ya, sekitar 2 minggu itu, memang jika terjadi ada dugaan tindak pidananya di situ, kita dari Bapenda bisa memberikan SKK kepada kita. Jadi surat kuasa khusus, jadi permohonan melalui surat kuasa khusus, di mana kalau namanya pendampingan kan tetap yang namanya pendampingan kita hanya mendampingi. Jadi Bapenda yang melakukan sesuatu kegiatan tersebut, tapi kita sebagai jaksa pengacara negara mendampingi. Jika terjadi suatu dugaan ada tindak pidana, nah bisa ditindaklanjuti oleh Bapenda melalui SKK, surat kuasa khusus, mungkin seperti itu. Okay. Kemudian tadi
9: iya, jadi dibedakan mendampingi dan membantu gitu.
6: Betul.
9: Ya.
6: Okay. Jadi pendampingan dulu, setelah pendampingan ada masalah, baru bantuan hukum. Itu baik non litigasi ataupun litigasi.
9: Nah, masalahnya apa?
6: Oh, masalahnya.
9: Iya. Biasanya apa? Yang sering atau mungkin yang akhir-akhirnya terjadi lah. Masalahnya apa, Kang Kemal?
8: Jadi kami breakdown dulu mungkin ya Bu ya. Jadi ada pajak pusat dan pajak daerah ya Bu ya. Di Bapenda ini mengelola pajak daerah begitu ya Bu ya. Pajak daerah itu kan ada beberapa jenis Bu. Dari pajak air tanah, perhotelan, restoran sampai dengan PBB. Nah yang tadi Ibu Atik sudah sampaikan, primadona di Bapenda Majalengka sendiri adalah dari PBB itu ya Bu ya. Untuk apa istilahnya, supporting PAD Kabupaten Majalengka. Nah, dari pendampingan hukum yang telah kami sama-sama bermitra, itu memang muncul masalah, Bu. Masalahnya itu kami buat dua yang umum gitu, dua hal yang umum. Masalah satu yaitu adanya tidak kepatuhan daripada wajib pajak itu sendiri. Apakah memang wajib pajak itu tinggal di luar daerah objek PBB itu sendiri, atau memang sudah dibeli oleh orang lain tapi untuk beban pembayaran PBB itu sendiri masih belum selesai begitu. Terus masalah dua yaitu adalah para pemungut itu sendiri sudah dititipkan uang pajaknya itu, uang pajak PBB-nya, tapi tidak disetorkan melalui Bapenda. Itu kan menjadi satu persoalan, malah lebih-lebih adalah satu dugaan tindak pidana kalau memang para pemungut itu tidak menyetorkan uang pajak ke Bapenda. Kira-kira dua masalah itu yang kerap kali terjadi dari tahun ke tahun, dan kejaksaan dan juga Bapenda itu insya Allah kami bersinergi untuk menyelesaikan masalah-masalah itu.
9: Jadi ada dua ya Bu masalahnya. Nah yang paling bikin gemes Bapenda yang mana nih Bu?
7: Memang seperti tadi yang disampaikan bahwa masalahnya kan yang utamanya dua ya, antara kepatuhan atau mungkin adanya indikasi tindak pidana gitu ya Bu ya. Dua-duanya bikin gemes sih Bu, dua-duanya bikin gemes. Kadang kita juga gemes nih, memang upaya kita dari Bapenda mungkin terutama kita coba memberikan sosialisasi atau penyebarluasan informasi terkait pentingnya pembayaran pajak, karena kan seperti yang selalu disampaikan Pak dari pimpinan juga bahwa memang kita pembangunan dari pajak salah satu sumber utamanya ya. Jadi itu yang salah satu, kadang masyarakat itu yang kepatuhannya mungkin yang masih rendah, itu juga lumayan agak bikin gemes juga ya. Terus sudah gitu, tapi mungkin itu tantangan bagi kita di Bapenda mungkin untuk terus meningkatkan pengetahuan ke masyarakat mungkin, atau mungkin pemberian informasi bahwa memang pajak ini sangat penting gitu. Kemudian untuk yang keduanya itu tadi yang disampaikan Pak Kemal bahwa adanya indikasi keterpakaian mungkin atau tindak pidana. Dari situ memang lumayan ya, sama-sama kita bikin gemes nih, gimana caranya agar mungkin di masyarakat itu udah patuh ya, sudah membayarkan yang dititipkan mungkin melalui pemungut gitu, tetapi kemudian tidak langsung disetorkan gitu. Nah itu juga yang mungkin kita harus ekstra kerja keras nih, gimana caranya agar hal itu tidak terus terulang setiap tahunnya gitu. Dan salah satu mungkin upaya yang kita laksanakan ini yang kerjasama dengan kejaksaan ini, mudah-mudahan dengan adanya kerjasama ini mudah-mudahan juga ada semacam kayak buat apa ya, kayak efek jera atau mungkin kayak shock terapi mungkin ya Pak ya, ada shock terapi gitu, jadi ke para pemungut agar kedepannya, karena itu kan uang negara ya, termasuk kategori uang negara ya Pak ya, betul nggak Pak? Ya, jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini ada shock terapi paling tidak ke para pemungut yang di desa agar kedepannya tidak ya melakukan yang menjurus ke tindak pidana seperti itu mungkin Bu.
9: Nah kalau di apa ya, di rating berapa per berapa nih untuk kepatuhan masyarakat Majalengka terhadap pajak nih Bu?
7: Berapa ya? sebetulnya ada juga yang kayak desa yang memang masyarakatnya patuh, yang desa yang lunas murni itu dari masyarakatnya yang memang membayar langsung gitu, dengan kesadaran penuh masyarakatnya langsung membayar, entah itu bayar mandiri atau melalui desa, tapi memang masih banyak juga ya masih mengabaikan atau mungkin yang menganggap ah nggak penting mungkin ya, masih banyak yang menganggap seperti itu. Kalau di rating ada ya 50-50 ada.
9: 50-50. Oke. Berarti sejauh ini kalau dibandingin sama tahun sebelumnya gimana Bu? Ini udah berarti udah masuk ke semester kedua ya Bu?
7: Ya. Kalau dilihat dari tahun sebelumnya memang kita di tahun sekarang ini ada sekitar 65 miliar untuk targetan PADE, untuk PBB khususnya. Untuk PBB, dan itu memang sampai tahun sekarang, sampai di Mei, di pertengahan Mei itu masih terhitung sangat rendah, masih belum mencapai apa yang memang kita harapkan ya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga, mungkin teman-teman di Bapenda yang setiap harinya terus melakukan monef ke desa, monitoring dan evaluasi, kemudian juga melakukan penagihan gitu ya. Mudah-mudahan kita harapkan di paling tidak di akhir triwulan di Juni mudah-mudahan bisa sesuai dengan yang diharapkan gitu.
9: Nah, untuk Teh Bintang nih di selaku Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara. Ini ada apa proses penyelesaian atau membantu tunggakan pajak dan retribusi daerah ini seperti apa Teh? Membantunya tuh seperti apa bentuknya?
6: Bentuknya, oke. Seperti tadi yang saya bilang ya Teh Gina. Nah dari pendampingan yang telah dilakukan oleh tim pertimbangan hukum, Kasubsi pertimbangan hukum di Perdata dan Tata Usaha Negara. Nah setelah misalnya tadi terdapat dua yang paling banyak masalahnya ya Bu tadi terkait dengan kepatuhan WP sama dengan pemungut yang tidak menyetorkan kepada Bapenda. Nah itu bisa ditindaklanjuti dari kami untuk tim Perdata dan Tata Usaha Negara melalui SKK. Misalnya dari Bapenda ingin menagihkan secara langsung ke Kejaksaan, jadi bukan Bapenda lagi yang menagih, tapi memang langsung surat dari Kejaksaan untuk para pemungut ataupun para WP-nya seperti itu, tapi harus melalui surat kuasa, karena kalau kita nggak melalui surat kuasa dari Kejaksaan juga tidak bisa bertindak melakukan kepentingan hukum dari prinsipal kita seperti itu.
9: Oke, kalau sudah tidak sanggup tolong ini bantuan hukum ini.
6: Bantuan yeah. Hukum itu bisa non litigasi, mungkin memang langsung melakukan pemungutan di kami di Kejaksaan ataupun secara litigasi seperti itu. Kalaupun secara non litigasi sudah memang menyerah ya, kita bisa melakukan secara litigasi seperti itu, penegakan hukum.
9: Ada surat nih dari Kejaksaan, wajib per langsung ya. Nah kalau untuk mencegah kebocoran PAD nih Kang Kemal, ada pendampingan hukumnya enggak?
8: Sebetulnya untuk kebocoran PAD, siasat atau mitigasi resikonya dari Bapenda itu sendiri ya. Kalau kami hanya memberikan satu pendampingan hukum aja di antaranya begitu. Jadi menyambung tadi Bu Atik sampaikan, saya juga selama pelaksanaan pendampingan hukum terkait dengan PBB P2 gelombang 1 ya Bu ya, tahun pajak 2025 ya Bu, yang bulan lalu itu, ternyata sebagaimana putusan terakhir Mahkamah Konstitusi itu kan yang bisa menghitung kerugian negara adalah BPK. Tapi kami juga menyampaikan Bapenda itu sudah dapat menghitung potensi kerugian keuangan negara. Jadi potensinya bukan kerugian keuangan negara, tapi potensi di mana ketika ada lembar SPPT yang tidak sesuai atau ada selisih begitu ibu ya, apakah itu memang tercecer atau terpakai alasannya, itu membuat potensi kerugian keuangan itu sendiri. Kira-kira begitu.
9: Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita di pagi hari ini. Tetap bersama kami pendengar dan pemirsa dalam dialog khusus luar studio.
1: Anda sedang mendengarkan dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon.
10: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon.
9: Masih bersama kami pendengar dan pemirsa dalam dialog khusus luar studio bersama saya Gina Oktaviana dan juga Ibu Ati, Kang Kemal dan juga Teh Bintang nih dalam dialog khusus hari ini. Dan tadi kita telah membahas ya mengenai sinergi kejaksaan dan pemerintah daerah dalam optimalisasi pendapatan asli daerah. Dan sekarang waktunya Gina memberikan kesempatan kepada hadirin yang sudah ada di Aula Kejaksaan Negeri Majalengka untuk bertanya. Silakan untuk penanya pertama.
11: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dede Aep dari Bapenda Majalengka. Ada pertanyaan mungkin untuk bisa dijawab oleh Pak Kemal atau Bu Bintang terkait tadi yang dibahas itu pendampingan hukum yang memang sekarang sedang kerjasama dengan Bapenda terkait pemeriksaan untuk pemungut PBB. Tadi ada yang dibahas oleh Bu Bintang itu terkait permohonan SKK ketika ada indikasi keterpakaian oleh pemungut PBB kalau tidak salah tadi ya. Saya ingin nanyakan tuh ketika memang sudah terbukti si pemungut itu menyalahgunakan uang pajak dan memang kita sudah memberikan SKK kepada kejaksaan, nah tindak lanjutnya itu akan seperti apa? Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Atik, kalau dibilang gemas memang gemas untuk pemungut yang ada indikasi menyelewengkan uang pajak. Nah akan diberikan shock terapi seperti apa kepada pemungut yang memang terbukti telah menyelewengkan uang pajak dari masyarakat? Mungkin itu, terima kasih.
9: Baik, terima kasih. Udah terbukti menyelewengkan uang pajak, udah dikasih SKK kok masih belum shock, biasa aja katanya. Harus digimanain lagi nih Kang Kemal, Teh Bintang?
6: Sudah pernah SKK?
9: Andai saja. Udah dikasih SKK ya, begitu ya?
6: Udah dipanggil melalui kejaksaan.
9: Iya, kok tetap santuy katanya.
6: Nah, itu kembali lagi kepada prinsipal kita. Nah, kalau misalnya prinsipal dalam hal ini Bapenda mau melakukan tindak lanjut yang lebih, ya itu seperti bantuan hukum litigasi, itu kita dapat melakukan bantuan hukum litigasi. Ya memang pada akhirnya ranahnya ke pengadilan, seperti itu.
9: Oke, sudah terjawab, Bang?
11: Berarti ketika sudah dipanggil oleh kejaksaan itu sudah ditetapkan apa menjadi tersangka atau gimana gitu? Oh,
6: belum.
9: Ada proses
11: lainnya dulu ya. Lanjutan.
6: Okay. Belum. Jadi kan kalau bantuan hukum non litigasi itu berarti kita melakukan secara di luar pengadilan. Jadi kita melakukan negosiasi di luar pengadilan. Jadi kita di sini masih mewakili Bapenda untuk menagihkan kepada WP ataupun pemungut. Jadi kita secara langsung menagihkan seperti itu.
9: Kalau wewenangnya berarti kalau untuk menetapkan tersangka seperti tadi itu, berarti wewenangnya memang bukan di kejaksaan ya?
6: Kalau menetapkan tersangka itu di pidana umum.
9: Oh, di pidana umum.
6: Seperti itu.
9: Baik. Mungkin ada tambahan?
8: Izin menyambung.
9: Boleh, Tegina. Boleh.
8: Menyambung Bu Bintang tadi untuk Kasep yang sudah menanya, luar biasa pertanyaannya. Jadi untuk SAK itu sendiri kan surat kuasa khusus ya, di mana Bapenda itu sebagai pemberi kuasa dan juga kejaksaan dalam hal ini Datun menjadi penerima kuasa begitu ya, menjadi jaksa pengacara negaranya Bapenda itu sendiri kan. Nah, kalau kita konteksnya kepada pemeriksaan PBB yang tahun pajak 2025 ini yang telah kita laksanakan bersama, itu memang terdapat dugaan tindak pidana sebetulnya, tapi karena kami di sini jaksa pengacara negara, kami tidak sampai ke ranah itu begitu. Jadi kami di sini dapat menjadi fasilitator, konsiliator, dan juga mediator. Nah, jadi peran yang tadi Bu Bintang sampaikan itu menjadi peran mediator ya, di mana terhadap sengketa yang satu dengan yang lainnya supaya selesai sampai dengan non litigasi atau di luar persidangan maksudnya. Nah, kalau untuk ranah pidana itu sendiri sebagaimana yang telah Bapenda dan Kejaksaan itu rapatkan bersama, itu yang dapat menetapkan seorang katakanlah para pemungut itu menjadi tersangka itu adalah PPNS. Nah, itu ranah pra penuntutan. Di mana PPNS itu sendiri di Majalengka itu kebetulan masih terbatas begitu. Nah, kalau memang katakanlah sampai ke ranah pidana, di mana pidana itu sendiri sebetulnya ultimum remedium Bu, atau jalan terakhir atau obat terakhir, di mana kita utamakan yaitu preventif. Sebagaimana makfuzat alwiqayatu khairul min ilaji, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi sebagaimana pimpinan juga mengarahkan kepada kami jajarannya itu mengedepankan preventif daripada represif atau penindakan gitu. Jadi kalau memang itu harus benar-benar masuk ke ranah pidana, PPNS lah yang melakukan penyidikannya yang nantinya akan melimpahkan berkas perkaranya kepada kami sebagai jaksa penuntut umum. Kira-kira begitu.
9: Oke, baik, ada tahapannya ya berarti ya. Oke. Nah, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Boleh perkenalkan namanya, Mas?
11: Berdiri aja ya biar lebih enak gitu ya.
9: Betul, silakan.
11: Saya izin bertanya kepada Bapenda ya. Dan kita udah melakukan pendampingan hukum kepada Bapenda sebelumnya kan. Nah, apakah ada inovasi dari Bapenda sendiri yang telah dilakukan setelah dilakukannya pendampingan, atau inovasi yang akan dilakukan untuk dapat mengoptimalkan dari pendapatan asli daerah terkhusus yang ada di Kabupaten Majalengka itu sendiri maupun PBBP2 atau terkait dengan PAD lainnya gitu. Mungkin terima kasih, Mbak.
9: Baik, terima kasih Kang Noval. Boleh dijawab Ibu, silakan.
7: Baik, terima kasih. Memang setiap tahun Bapenda itu selalu mengeluarkan inovasi ya. Inovasi yang mungkin bahkan bisa kita gunakan juga setiap tahun. Salah satu inovasi untuk PBB khususnya, kita ada yang memang untuk pemungut, kita namanya itu di semut pajak. Jadi kita memberikan penghargaan kepada pemungut yang memang secara capaian juga dia maksimal, optimal, bahkan mungkin ada yang sampai lunas untuk tanggung jawabnya si pemungut tersebut gitu. Nah, itu nanti dari situ kita memberikan yaitu apresiasi. Jadi dari sisi mungkin dari sisi tanggung jawab, kemudian juga dari sisi kerajinnya si pemungut tersebut setor. Jadi kita dengan harapan dengan adanya inovasi semut pajak ini bisa meminimalisir keterpakaian uang pajak yang dilakukan oleh pemungut seperti itu, Pak. Dan memang selain inovasi semut pajak juga kita ada juga beberapa inovasi yang lain. Ada juga kita lapak rujak limpung, lapak rujak limpung yang dalam hal ini kita bekerja sama dengan Samsat. Itu jadi kita Bapenda juga semacam membuka layanan pembayaran ataupun konsultasi langsung ke desa-desa. Jadi dengan harapan masyarakat bisa yang jauh mungkin ke tempat pembayaran dengan harapan bisa langsung melakukan pembayaran. Jadi kita jemput bola. Kita jemput bola ke desa dengan selain mungkin pembayaran PKB juga kita untuk pajak dan lainnya, khususnya mungkin yang lebih besar itu, yang lebih banyak itu di PBB. Karena ya harapannya itu kita biar masyarakat itu bisa bayar mandiri, bisa bayar langsung agar bisa meminimalisir yang tindak pidana itu ya Pak ya, keterpakaian oleh pemungut. Dengan begitu ketika wajib pajak langsung membayar melalui rekening kasda gitu, jadi otomatis uang itu akan langsung masuk gitu, jadi tidak melalui pemungut terlebih dahulu, seperti itu mungkin Pak.
9: Oke, jadi memanfaatkan digitalisasi juga ya Bu ya?
7: Iya betul, betul. Kebetulan kita di dengan Bank BJB ya, ada juga kita selain beberapa kanal pembayaran juga ada di kantor pos atau mungkin di Alfamart, Indomaret juga ada melalui M-Banking, bisa melalui Digi dalam hal ini Bank BJB, jadi masyarakat bisa langsung membayar secara mandiri, seperti itu.
9: Sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk menunggak pajak ya Bu, kan sudah difasilitasi ya?
7: Betul sekali.
9: Oke, ada lagi yang ingin bertanya silakan.
12: Tanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baifarian. Barangkali pertanyaan saya ini nanti sedikit out of the box ya, barangkali di luar pembahasan. Yang pertanyaannya itu kan mungkin Pak Kemal dan Bu Bintang itu sudah banyak menangani kasus ya, tapi yang mau ditanyakan itu ada nggak sih kasus yang paling membekas, yang diingat banget? Kenapa ini tuh kasusnya mungkin dirasa wah ini kasusnya berat nih, atau sampai menguras energi kah, sampai ke psikologisnya juga kah? Ada tidak sih kasus yang ditangani oleh Pak Kemal atau Bu Bintang yang membekas gitu?
9: Oh itu iya, aja mungkin. Yang bikin gak tidur 3 hari katanya, ada gak? Membekas soalnya ya. Ada gak Pak Kemal, Bu Bintang ya?
3: Begitu ya, Pak Gina. Makasih Pak Bayu atas pertanyaannya, luar biasa. Mungkin sedikit meluas ya daripada konteks hari ini.
9: Baik, sebenarnya dia perhatian berarti kan.
3: Perkara yang pernah kami tangani ya, yang paling membekas begitu tadi pertanyaannya. Yang paling berkesan sebetulnya adalah kerjasama Kejaksaan dengan Bapenda itu sendiri sebetulnya.
9: Iya.
3: Dimana... izin menyambung, di mana dari tahun ke tahun itu rata-rata 2 kali ya kita kerjasama begitu untuk pemeriksaan PBB, belum lagi ada juga kemitraan menjadi narasumber ya dalam hal sosialisasi pajak daerah yang tadi ada pajak air tanah sampai dengan PBB itu sendiri, itu buat kami itu membekas dan berkesan sekali. 2 minggu dari jam 8 pagi sampai dengan kadang-kadang jam 10 malam gitu ya di Bapenda, itu kami lakukan pemeriksaan. Dan juga setelah itu kami juga lakukan ada undangan juga kepada desa-desa terkait, kan kebetulan dalam hal ini para pemungut itu sebagian banyak aparatur desa ya Bu, aparatur desa, di mana untuk desa-desa yang belum hadir dalam hal pemeriksaan dan juga belum selesai pemeriksaan, kami juga turut mengundang begitu untuk apa istilahnya, duduk bersama lah, ada masalah apa begitu sampai tidak selesai pemeriksaannya. Kira-kira begitu, Abayu.
9: Oke, jadi yang paling membekas juga justru bersama Bapenda ya. Ada yang ingin ditambahkan?
6: Mungkin sedikit sama saya idem juga. Berarti kerjasama dengan Bapenda, karena saya waktu datang pertama kali di Bapenda di Majalengka, bertugas di Majalengka, tugas pertama saya adalah bersama dengan Bapenda. Jadi terima kasih atas kepercayaan dan kolaborasi antara Kejaksaan dan Bapenda. Saya harap mungkin kita akan lebih sering untuk melakukan program-program yang lebih bermanfaat lagi untuk Bapenda dan untuk Kejaksaan juga.
9: Oke, tepuk tangan boleh ya. Bu Atik, sejauh ini nih yang sedang dijalankan, mungkin yang sedang dalam proses kerjasama antara Kejari dan juga Bapenda apa Bu?
7: Sejauh ini seperti yang kemarin sudah dilaksanakan, kita ada pemeriksaan pemungut ya, di khususnya untuk yang PBB, jadi kemungkinan juga masih untuk entah itu mungkin secepatnya, mungkin dalam waktu secepatnya di bulan depan atau mungkin dalam waktu yang mungkin tidak lama juga, kita mungkin masih akan terus melakukan kolaborasi kerjasama ya dalam hal peningkatan PAD khususnya dari sektor PBB mungkin untuk saat ini gitu. Terkait pemeriksaan pemungut, masih seputar pemeriksaan pemungut ya Pak untuk sejauh ini gitu.
9: Oke, nah kalau untuk upaya menyadarkan masyarakat untuk wajib pajak, taat sama pajak, ini upaya dari Bapenda sendiri seperti apa Bu langkah-langkahnya?
7: Baik, untuk upaya tentu banyak sekali yang kita upayakan ya, yang kita sudah lakukan, terutama mungkin dari teman-teman Bapenda, juga dari teman-teman yang di PTI juga ada sosialisasi. Kita terus melakukan sosialisasi, baik itu langsung ke masyarakat atau melalui media sosial atau mungkin juga melalui banner ya, seperti itu di tempat-tempat yang mungkin strategis yang bisa terlihat oleh masyarakat. Khususnya sosialisasi langsung juga kepada mungkin tidak hanya PBB ya, untuk juga wajib pajak yang lain. Kita terus melakukan upaya sosialisasi, meningkatkan kesadaran dulu mungkinnya, utamanya kesadaran, kemudian juga kepatuhan, dan di sosial media juga terutama kita selalu menyampaikan mungkin dari sisi kegiatan atau mungkin hal-hal yang bisa mengoptimalkan PAD, bisa menambah kesadaran, bisa meningkatkan kesadaran, dan terutama bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak.
9: Oke, nah kaitannya dengan kejaksaan ini, seberapa besar Bu menurut Ibu manfaat kerjasama atau sinergi dengan kejaksaan sejauh ini?
7: Kami rasa sangat besar ya, sangat-sangat membantu. Kami tentu juga sangat butuh di sini peran dari teman-teman kejaksaan sebagai mitra kami untuk terus meningkatkan capaian PAD-nya. Saya rasa dengan adanya kolaborasi, dengan adanya sinergitas ini, kepatuhan atau kesadaran masyarakat dan dalam hal ini juga mungkin pemungut bisa meningkat, bisa ada perubahan perilaku yang mungkin awalnya terpakai dulu mungkin uang ini, dengan adanya mungkin dari teman-teman kejaksaan mungkin ada rasa takut daripada dipanggil gitu. Mungkin ada rasa seperti itu ya. Saya rasa sangat-sangat penting ya kerjasama ini gitu untuk meningkatkan capaian PAD-nya, dan kami memang sangat-sangat terbantulah dengan adanya kegiatan kolaborasi ini, dengan adanya kerjasama ini.
9: Oke, kalau sejauh ini dari kejaksaan sendiri ada nggak aset daerah yang sudah berhasil diselamatkan? Wah ya, siapa dulu ya?
8: Ya, terima kasih Teh Gina. Untuk aset daerah itu sendiri ada ya dari BUMD ya, BUMD Peseroda Bu di Majalengka itu sendiri, tanah ya begitu, kami sama-sama berhasil mengambil hak daripada Peseroda Kabupaten Majalengka itu sendiri yang tadi di kausisi orang lain menjadi hak BUMD atau Peseroda itu sendiri, kira-kira itu sih.
9: Oke, gitu. Jadi sudah ada yang
8: penyelamatan aset negara ya atau pemerintah.
9: Oke. Nah, tahun ini Teh Bintang lagi menyelesaikan apa nih? Adakah sengketa yang harus dibereskan, Ede?
13: Terkait apa dulu?
9: Terkait PAD, aset daerah mungkin. Aset daerah yang saat ini sedang berlangsung.
13: Kita menunggu permohonan lagi dari Bapenda.
9: Berarti patuh ya. Semua ya? Ya,
13: patuh semua.
9: Oke, kira-kira Ibu ada strategi khusus nggak? Ini ke Bu Atik lagi ya, untuk meminimalkan tunggakan dan kebocoran pendapatan daerah, Bu.
7: Kami dalam kegiatan sosialisasi tertentu, kami terus mendorong masyarakat untuk menyetorkan pajaknya secara langsung gitu, apalagi dengan adanya kanal pembayaran yang lumayan banyak ya, bahkan kita sempat menyusur ke desa-desa seperti adanya di minimarket seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi, kemudian trik-trik khusus mungkin dari teman-teman Bapena yang setiap saat yang tidak pernah lelah juga terus mengoptimalkan, mengupayakan agar masyarakat kita itu patuh, kemudian juga pemungut kita tidak menyalahgunakan uang pajaknya. Dan seperti yang selalu disampaikan oleh pimpinan, kita harus terus, jangan pernah lelah untuk terus mengingatkan atau mengedukasi masyarakat bahwa memang pajak ini sangat penting gitu, karena dari pajak kita, oleh kita dan juga untuk kita, untuk pembangunan Majalengka.
9: Woi, boleh tepuk tangannya, Dek. Mungkin singkat Ibu, apa yang ingin disampaikan untuk closing statement? Singkat saja, Ibu.
7: Mungkin untuk masyarakat ya, masyarakat mungkin ayo sama-sama kita membangun Majalengka agar lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, dan salah satu caranya mungkin dengan taat membayar pajak itu. Dan kami terus mendorong agar masyarakat pun bisa mengawasi mungkin ya Pak ya, penggunaan pajaknya, terutama dengan paling tidak dimulai dari sendiri untuk sadar pajak dengan diusahakan untuk membayar langsung secara mandiri mungkin, karena itu bisa meminimalisir perpakaian itu. Dan intinya mah mari sama-sama kita sadar pajak dan patuh untuk kemajuan Majalengka.
9: Oke, baik, terima kasih Bu Atik dari Kejaksaan, dari Kang Kemal, dari Teh Bintang. Kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat Majalengka khususnya?
8: Baik, sebagai closing statement, kami dari Kejaksaan di Majalengka, dalam hal ini Perdata Tata Usaha Negara, mengucapkan terima kasih kepada RRI dan juga para pendengar yang setia. Kami selaku aparat penegak hukum itu mengingatkan yang pertama kepada para wajib pajak supaya patuh untuk membayar pajak-pajaknya, dalam hal ini pajak daerah, guna membangun Kabupaten Majalengka supaya lebih maju lagi, karena pajak itu dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh wajib pajak itu sendiri. Dan pesan untuk para pemungut adalah dalam hal ini perangkat desa adalah jangan coba-coba menggunakan uang pajak karena itu ada suatu dugaan tindak pidana, kira-kira begitu. Terima kasih.
9: Baik, terima kasih Kang Kemal. Ada yang dimana? Udah cukup. Baik, terima kasih ini kepada narasumber dari Kejaksaan Negeri Majalengka dan juga Bapenda, Ibu Atik, Kang Kemal, Teh Bintang, terima kasih banyak. Dan demikian pendengar dan juga pemirsa Dialog Khusus Luar Studio dengan tema Sinergi Kejaksaan dan Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Dan semoga sinergi ini terus terjaga dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan pendapatan daerah serta pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih juga untuk hadirin yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini dan juga pendengar pemirsa yang setelah menyaksikan dan juga mendengarkan kami lewat 94,8 FM dan juga sudah menyaksikan melalui YouTube RRI Cirebon. Kalau begitu, Gina Oktaviana undur diri. Kita bertemu lagi dalam Dialog Khusus Luar Studio berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
2: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.

0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, No. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari Jo lari. Mari Jo, cepat Jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan cek fakta kali ini mengenai BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina. Beredar di media sosial Facebook, unggahan foto dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Faktanya gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan di idxchannel.com berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun. Kadin Gaet, pengusaha Cina bangun industri unggas, yang dimuat Rabu 21 April 2026. Jadi BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina adalah hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: saatnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung.
1: Halo RRI.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami hadirkan Halo RRI untuk edisi Jumat 5 Juni 2026. Untuk Anda pendengar, bisa menyampaikan keluhan, informasi, ataupun masalah Anda terkait dengan fasilitas publik ya. Bisa melalui WhatsApp Pro 1 ke 081324951935 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Halo RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: macet sih? Ada kecelakaan.
1: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
0: Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, kondisi infrastruktur di kawasan sentra produksi garam terbesar di Jawa Barat kembali menjadi sorotan. Sebuah ruas jalan utama yang menjadi akses vital bagi petani garam dan nelayan di Desa Rawa Urip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, hingga kini belum mendapatkan perbaikan permanen meski telah digunakan selama lebih dari 50 tahun. Jalan sepanjang hampir 8 km tersebut membelah hamparan tambak garam yang menjadi sumber penghidupan ribuan warga pesisir. Namun ironis, akses yang memiliki peran strategis bagi roda perekonomian masyarakat itu justru masih berada dalam kondisi memprihatinkan. Dengan lebar mencapai 6 hingga 8 meter, jalan tersebut bukan sekedar jalur lingkungan biasa. Ruas itu menjadi penghubung utama antara permukiman warga, kawasan tambak garam, hingga wilayah pesisir pantai. Setiap hari kendaraan pengangkut hasil panen garam melintasi jalan tersebut untuk mendistribusikan hasil produksi ke berbagai daerah. Bagi masyarakat Rawa Urip, Keberadaan jalan tersebut memiliki arti yang sangat penting. Selain menunjang aktivitas ekonomi, jalan itu juga menjadi akses utama para nelayan dan juga petambak dalam menjalankan pekerjaan mereka. Petani garam Desa Rawa Urip, Ismail Marzuki ini mengatakan bahwa jalan tersebut ini sudah ada sejak era 1970-an. Dan selama lebih dari setengah abad, menurutnya belum pernah ada pembangunan permanen yang dilakukan pemerintah. Ya, pendengar, dijelaskannya selama puluhan tahun hanya ada satu kali penanganan berupa pengerasan jalan yang dilakukan sekitar tahun 2011 hingga 2012. Saat itu pengerjaan dilakukan bersamaan dengan proyek pemasangan pagar batu kubus di sepanjang pesisir Kecamatan Pangenan sebagai upaya menahan abrasi laut. Namun perbaikan tersebut tidak mampu bertahan lama. Kondisi jalan kembali rusak akibat terjangan cuaca, hujan, serta genangan air laut saat terjadi pasang ataupun rob. Ketika musim hujan tiba, kondisi jalan menjadi semakin sulit dilalui. Bahkan kendaraan pengangkut hasil panen garam kerap mengalami hambatan saat melintas. Dan situasi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pergaraman dan juga perikanan. Yang menjadi persoalan hingga saat ini, status jalan tersebut masih belum jelas. Akibatnya upaya perbaikan terus terkendala karena belum diketahui secara pasti instansi mana yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembangunan. Dan masih di Halo RRI, untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan, informasi ataupun masalah terkait fasilitas publik, Anda bisa ya kirimkan pesan Anda ke WhatsApp Pro 1 di 0813 2495 1935.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kota Pemkot Cirebon melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Dekis Kota Cirebon, penanganan dilakukan secara bertahap, tujuannya untuk memperbaiki penataan estetika Kota Cirebon. Beberapa titik seperti di tengah kota, puluhan kabel yang semerawut diikat, dijadikan satu, seperti di Tuparef ya, hingga Jalan Kartini terpantau sudah rapi. Dijelaskan Kepala Dekis Kota Cirebon, Tubagus Maulana, bahwa gerakan perapian ini merupakan agenda yang berjalan secara berkesinambungan dan hal ini sesuai dengan program Wali Kota Cirebon Effendi Edo yang ingin Kota Cirebon lebih indah. Sebagai kelanjutan dari progres yang sudah berjalan, Dekis telah memetakan rute prioritas selanjutnya. Dalam waktu dekat ini, Dekis fokus pada jalur dari arah Krucuk, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo hingga Jalan Cipto Mangunkusumo. Langkah estafet ini diambil sebagai bagian dari evaluasi rutin yang dilakukan oleh Dekis dalam memastikan tidak ada kabel liar atau menjuntai yang kembali mengganggu pemandangan dan membahayakan warga. Dikatakan Maulana, pemeliharaan ini juga dijadwalkan secara berkala. Selain melanjutkan perapian di atas tiang, Pemkot Cirebon juga terus mematangkan langkah lanjutan untuk memindahkan jaringan kabel ke bawah tanah atau grounding. Meski fokus tahun ini adalah memaksimalkan perapian kabel udara, tahapan administrasi untuk sistem bawah tanah dipastikan tetap bergerak. Tubagus membeberkan bahwa proses MOU dengan pihak terkait juga sudah rampung dilakukan pada bulan-bulan lalu dan saat ini Pemkot sedang mengawal tahapan berikutnya, yaitu finalisasi perjanjian kerja sama PKS yang sudah melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR. Dengan penataan yang terus berlanjut dari satu jalur ke jalur lainnya, Pemkot Cirebon optimis bahwa wajah kota akan menjadi jauh lebih bersih, aman, dan tertata dalam waktu dekat.
1: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Anda di Halo RRI dan juga di rangkaian Cirebon pagi ini untuk edisi Jumat 5 Juni 2026. Hingga di sini Rina menemani Anda, akan hadir Fian Alwansyah yang akan menemani siang Anda di Cirebon siang ini. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah menyampaikan permasalahan, keluhan, dan informasi yang harus disampaikan ke publik melalui Halo RRI.

0: Kan tau itu tuh siapa tuh dia tuh?
1: Oh, iya,
2: tidak, ah, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan.

setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Buku When Things Don't Go Your Way yang ditulis oleh Haimin Sunim menyajikan esensi penting tentang bagaimana kita seharusnya menghadapi berbagai tantangan dan kekecewaan yang tak terhindarkan dalam hidup. Dalam karya ini, Sunim mengajak pembaca untuk menyadari dan menerima kenyataan bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai harapan dan bahwa ketidakpastian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan hidup kita. Dengan menekankan pentingnya resiliensi, ia menginspirasi kita untuk tidak hanya bangkit kembali setelah mengalami kegagalan atau kesulitan, tetapi juga untuk menemukan kekuatan dan pelajaran berharga dalam setiap pengalaman. Melalui pendekatan yang mengubah perspektif, pembaca diajak untuk melihat setiap situasi sulit sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, alih-alih sebagai hambatan yang harus dihindari. Buku dengan jumlah 304 halaman ini menyajikan berbagai strategi praktis untuk mengelola stres dan emosi negatif yang mungkin muncul ketika seseorang mengalami masa-masa sulit, serta menyajikan kisah-kisah inspiratif dari orang-orang yang telah berhasil melewati tantangan serupa. Buku non-fiksi yang diterbitkan pada tahun 2024, When Things Don't Go Your Way, tidak hanya menawarkan motivasi dan harapan, tetapi juga membantu pembaca menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri untuk meraih kebahagiaan.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kesempatan hari ini, ini di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Apa kabar Anda? Semua kabar yang selalu menyenangkan ketika terus Anda bisa bersama kami RRI Cirebon Pro 1 dan bersama saya Pian Alwansa sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rangkaian rekomendasi dan informasi pendengar terkait dengan dunia kesehatan akan kami hadirkan hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 10 sampai dengan pukul 11 ini Indonesia Sehat akan bersama Anda. Dan hari ini pendengar terkait dengan Indonesia Sehat, ini masih berkaitan, sehat ataupun dikaitkan saja gitu pendengar ya. Hari ini adalah hari Bidan Internasional atau International Day of the Midwife. Hari Bidan Internasional ini diperingati setiap tanggal 5 Mei untuk menghormati peran tenaga bidan dalam layanan kesehatan. Dan peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran pentingnya kesehatan ibu dan bayi. Kalau di Indonesia sudah pasti ya pendengar ya, adanya posyandu, kemudian adanya berbagai pemeriksaan-pemeriksaan terkait dengan kesehatan ibu sebelum melahirkan ataupun ibu hamil, ibu menyusui, dan juga sang bayi yang tentunya sangat dijaga baik oleh bangsa dan negara ini, karena peranan ibu ini mencetak generasi-generasi muda yang berkualitas, sehat dan berkualitas gitu pendengar ya. Dan perayaan ini diinisiasi oleh Konfederasi Bidan Internasional sejak tahun 1987 dan diresmikan secara global di tahun 1992. Biasanya diisi kampanye kesehatan, pelatihan serta penghargaan bagi tenaga bidan. Selamat ya buat ibu-ibu bidan yang ada di seluruh Indonesia tentunya, khususnya yang ada di Cirebon. Selamat Hari Bidan Internasional. Dan saya yakin peran bidan juga sangat penting untuk kesehatan ibu dan bayi. Kemudian sebelum melahirkan juga ibu yang sedang mengandung juga selalu dikontrol oleh ibu bidan desa. Tentunya bidan desa ya. Apa kabar ibu bidan-bidan desa yang ada di desa Kabupaten Cirebon ataupun di Kelurahan Cirebon dan sekitarnya ya. Semoga sehat selalu. Dan kemudian hari ini juga ada diperingati sebagai Hari Asma Sedunia atau World Asthma Day. Dan hari ini diperingati seiring bertepatan dengan tanggal 5 Mei, khususnya di setiap Selasa pertama bulan Mei, tujuannya adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan pengelolaan penyakit asma. Peringatan ini diinisiasi Global Initiative for Asthma bersama Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization sejak tahun 1993. Kegiatan meliputi edukasi kesehatan, pemeriksaan gratis, serta kampanye penggunaan inhaler yang benar. Nah, apa itu asma pendengar? Kami akan hadirkan tentunya beberapa saat lagi, tapi masih ada satu kita peringati yang terkait dengan kesehatan yang pendengar ya. Hari ini adalah Hari Kebersihan Tangan Sedunia atau World Hand Hygiene Day. Seberapa bersih tangan Anda ketika mau makan? Saya yakin kalau mau makan ya, khususnya makan yang ala-ala Sunda gitu, wah pasti bersih banget. Cuci tangannya gitu ya. Karena apa? Makannya pasti tidak menggunakan sendok, alias menggunakan tangan gitu ya. Tangan telanjang maksudnya gitu ya. Dan itu karena apa? Karena lauk pauknya itu kalau makan makan menggunakan sendok, wah, tidak cocok gitu ya. Gimana cocoknya orang ada lalap, kemudian ada sambalnya, ada petai, ada apa ya, terkait dengan sayur mayur yang dimasak ataupun yang dijadikan apa, dijadikan lauk masakan ala Sunda. Tapi kalau sayur asamnya tetap pakai sendok gitu ya, jangan pakai tangan. Itu namanya dikobok gitu benar ya. Baik, dan tanggal 5 Mei juga diperingati sebagai Hari Kebersihan Tangan Sedunia secara global setiap tahunnya. Kampanye ini diikuti ataupun dipimpin oleh Organisasi Kesehatan Dunia untuk mencegah penyebaran infeksi. Program ini merupakan bagian dari gerakan Save Lives, Clean Your Hands yang dicanangkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Fokusnya meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan sedunia.
di fasilitas kebersihan tangan di fasilitas kesehatan. Jadi jangan heran kalau di fasilitas kesehatan banyak sekali sanitizer yang ada di tembok-tembok gitu, entah itu alkohol mengandung 70% atau apa gitu ya. Ya, pokoknya untuk membersihkan tangan kita dari hal-hal yang terkontaminasi virus-virus atau penyakit-penyakit gitu ya. Nah, yang terpenting kita menjaga kesehatan tangan kita saat kita mau makan, kemudian saat kita sudah bersalaman dan lain sebagainya. Dan ini menunjukkan bahwa kita, kalau kita orang Islam, saya yakin kebersihan adalah sebagian dari iman. Prof. 1 masih bersama Anda pendengar, masih dalam rangkaian ragam isi dan informasi terkait dengan Indonesia Sehat, dan kami akan hadirkan mengenal penyakit asma. Prof. 1 masih bersama Anda, masih dalam rangkaian ragam isi dan informasi sampai nanti pukul 11 bersama saya Bian Alwansa, didampingi pengarah teknik Bung

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.
2: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus. Dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua. Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Berdasarkan penyakit asma atau asma adalah penyakit peradangan kronis pada saluran pernapasan yang menyebabkan penyempitan dan produksi lendir berlebih. Hal ini membuat penderita mengalami sesak napas, batuk, dan mengi. Mengi itu adalah bunyi nafas ya, mendengarnya ketika menarik nafas ada bunyi gitu ya. Ya, walaupun tidak bisa disembuhkan total, gejalanya bisa dikontrol agar penderita tetap mendapatkan ataupun bisa beraktivitas secara normal. Dan gejala utamanya yaitu dada Anda terasa sesak, berat, dan serasa tertekan. Napas berbunyi tadi ya, mengi itu ngik-ngik gitu ya, alias mengi, dan terutama saat menghembuskan nafas. Dan juga sering disertai dengan gejala utamanya itu batuk, terutama pada malam atau dini hari. Wah, saya sering deh batuk pada malam atau dini hari. Tapi bukan batuk yang berlebihan ya pendengar ya. Semoga saja demikian sih, tapi belum diperiksa juga. Dan pemicu umumnya gejala asma ini bisa kambuh jika penderita terpapar faktor pemicunya, diantaranya adalah faktor alergen yang berasal dari debu, bulu hewan, serbuk sari, dan jamur. Kemudian faktor penyetus antara lainnya adalah iritan, atau ini bisa terjadi karena adanya paparan asap rokok, polusi udara, dan juga bau menyengat. Dan juga faktor pencetusnya atau faktor yang bisa membuat para penderita asma ini kambuh yaitu kondisi fisik dan cuaca. Olahraga berat, stres, flu, ataupun perubahan cuaca ekstrim bisa menyebabkan terjadinya pemicu asma bisa kambuh. Itu benar ya. Dan berbagai pengobatan asma dibagi menjadi dua utamanya yang umumnya diberikan melalui alat inhaler. Yang pertama adalah obat pelega atau reliever dan digunakan untuk serangan asma terjadi untuk melebarkan saluran napas dengan cepat. Dan obat pengontrol atau controller digunakan secara rutin setiap hari untuk mencegah peradangan dan meredakan gejala asma jangka panjang. Nah, ketika ada sanak saudara Anda atau keluarga Anda yang mendapatkan serangan sesak napas seperti halnya asma ini, yang pertama adalah yang Anda lakukan tetap tenang. Jangan panik, karena kepanikan dapat mempersempit saluran napas. Kemudian duduk tegak, cari posisi ternyaman dan longgarkan pakaian si penderita yang terlihat ketat. Kemudian gunakan pelega, segera gunakan inhaler, pelega sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian segeralah ke IGD atau rumah sakit terdekat jika gejala tidak membaik atau kemudian tiba-tiba bibir membiru ya pendengar ya. Nah, itulah untuk pendengar terkait dengan asma, dan nanti kita akan cari informasi lagi terkait dengan informasi mendalam terkait dengan asma ini pendengar. Pro 1 masih bersama Anda, masih bersama saya Pian Alwansa dan didampingi pengarah teknik Bung Wabi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali kan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali kan nol semua, sebelah sama kamu.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI.

Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

juga seringkali dimulai pada saat masa kanak-kanak, dan meskipun dapat berkembang pada orang dewasa dan mempengaruhi seseorang dari segala usia. Dan asma ini, tentu pendengar, merupakan karena adanya reaksi yang meningkat dari trakea dan bronkus berupa hiperaktivitas otot polos dan inflamasi, hipersekresi mukus, edema dinding, saluran pernapasan, dan inflamasi yang disebabkan berbagai macam rangsangan. Dan ini tentunya juga seperti yang kita tadirkan tadi, bahwa jenis asma ini berdasarkan penyebab terbagi menjadi alergik, diopatik, dan non-alergik atau campuran mix antara lainnya. Itu yang pertama adalah asma alergik, merupakan asma dengan alergen seperti bulu binatang, debu, ketombe, tebung sari, makanan, dan lain sebagainya. Alergi ini terbanyak adalah airborne dan musiman atau seasonal, dan pasien asma alergi ini biasanya mempunyai riwayat penyakit alergi pada keluarga dan riwayat pengobatan ekstrim atau rinitis alergi.

Dan paparan terhadap alergik ini akan mencetus serangan asma, dan asma ini biasanya dimulai sejak kanak-kanak pendengar. Jadi intinya harus serba clean atau serba bersih ya pendengar ya, terkait dengan hal yang bisa memicu pada anak-anak Anda untuk bisa terjangkit ataupun terserang penyakit asma ini. Dan jenis asma yang lain adalah idiopatik atau non-alergik asma, dan tidak berhubungan dengan secara langsung dengan alergi spesifik. Faktor-faktor seperti common cold atau flu, infeksi saluran nafas atas aktivitas, emosi, stres, dan populasi lingkungan akan mencetuskan serangan asma ini. Beberapa agen farmakologi seperti halnya antagonis B adrenergik dan bahan sulfat penyedap makanan juga dapat menjadi faktor penyebab serangan asma ini. Dan serangan dari asma idiopatik atau non alergi menjadi lebih berat dan seringkali seiring berjalannya waktu dapat berkembang menjadi emfisema. Bentuk asma ini dimulai saat dewasa kurang lebih umur 35 tahun. Dan asma campuran atau mix asma merupakan bentuk asma yang paling sering. Asma campuran ini dikarakteristikan dengan bentuk kedua jenis asma alergi dan idiopatik atau non alergi tadi pendengar. Prof. Satu masih bersama dan pendengar, masih dalam kita memperingati Hari Asma Sedunia yang diperingati tiap tanggal 5 Juni 2026 pendengar. Prof. Satu masih bersama Anda.

0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
2: Kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

dalam rangkaian Indonesia Sehat hanya sampai di sini pendengar, karena pada pukul jam ataupun pukul 11 nanti kami akan bersama dalam rangkaian Dinamika Olahraga yang menghadirkan rangkaian berita-berita olahraga bersama Pro 3 dan tetap melaksanakan rangkaian aktivitas Anda walaupun saat ini mungkin Anda sedang menikmati WFH, work from home.

sudah menyelesaikan rangkaian aktivitas Anda sebelum Anda menikmati weekend kembali ya, ataupun Sabtu Minggu libur kembali bagi Anda yang libur gitu ya, mendengar ya. Tapi Sabtu pagi besok saya subuh. Baik, pendengar, terima kasih Anda sudah bersama saya Pian Alwansa dan Dibingi Pengarah Teknik Bung Obi. Saya undur diri dari ruang dengar Anda. Untuk sesi pertama saya menemani Anda dan kami akan segera bersama Pro 3 untuk menyampaikan rangkaian dinamika olahraga tepat pukul 11 nanti.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabatan. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Berchas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi, namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia karena mereka telah mendapatkannya. Mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Prancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that I
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagian Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: kita ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya, mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau saya salah. Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini?

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: Informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andriva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat, serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andriva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
2: Very tough match today for me. I'm very
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
2: The way I play today.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan dua petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heerkman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Heerkman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Heerkman berharap supporter memenuhi SU GBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisian grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisian grup A.
2: Dengan hasil ini, pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba full pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di pertahanan dan pastinya tidak gangguan buat kami. Jadi pertama kali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang lagi, dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan masuk ke Vietnam dan kita.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Dari arena net, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.
1: Bulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat, 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tepat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Awi Farhan malam tadi. Tuan melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joachim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setiadingrum, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
2: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China yang mengalahkan Fajar Fikri, yang satunya hanya David Fatir, yang mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semuanya.
1: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
3: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar ya mas Mas, karena rank point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana bisa udah unggul kita kekejar. Jadi mungkin dari poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakinin sih kalau main di ganda.
4: Benar kan Agate? Ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain itu gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah hampir kekejar gitu. Tapi itulah diingetin, saling ingetin satu sama lain untuk tetap tenang dan bisa ambil permainan.
1: Sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memastikan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Feby Setiadingrum akan menghadapi Febriana Dewi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Elite Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry, sekarang kita lagi coba. Bonus besar, pemerintah juga banyak kompetisi. Atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insuransi pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB POPSI ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
3: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini pendengar, dan sesaat lagi kami akan hadirkan silang ataupun siaran langsung kami untuk mengikuti khotbah dan sholat Jumat di Masjid UGJ Cirebon. Siang hari ini pendengar bersama rekan-rekan tim siaran luar RRI Cirebon. Sesaat lagi tentu pendengar, tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan bagi Anda kaum muslimin yang akan bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, kami harapkan Anda sudah bersiap-siap untuk segera pergi ke masjid dan melaksanakan ibadah sholat Jumat.

وبدون داع وعلى المريد والدين والصدر والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Sebelum dilaksanakan sunnahnya salat Jumat pada siang hari ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan atas nama Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Ilmi. Di antaranya, yang pertama, kepada jemaah yang masih berada di luar, kami mohon untuk segera memasuki masjid, dan yang sudah berada di masjid untuk merapatkan barisan yang masih kosong di depan, karena salat Jumat pada siang hari ini bertepatan pada pukul 11:47 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada jemaah yang telah menyalurkan berbagai hartanya melalui masjid Nurul Ilmi. Semoga harta yang disalurkan menjadi amal baik yang berkata dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kami doakan kepada para jemaah yang sedang sakit ataupun anggota keluarganya, semoga segera diangkat penyakitnya dan kembali sehat walafiat. Ada hadirin yang mohonnya di sholihah al-fatihah. Berikutnya dimohon kepada jemaah sekali lagi agar tidak berbicara saat khutbah berlangsung, dan bagi yang membawa alat komunikasi diharapkan untuk dinonaktifkan sementara waktu sampai tempat selesai dilaksanakan kan demi kenyamanan ibadah kita bersama. Adapun khutbah Jumat pada siang hari ini yang bertindak dilakukan sebagai imam dan khatib yaitu Bapak Ustaz Muhammad Rasyad Syafiri, kemudian Muazzin Zuhari dan Muraki Bapak Ustaz Masyur Yudhidi. Kemudian as-salamu yang kami sampaikan. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin majelis salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita senantiasa menghadirkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan saat ini kita diberi kenikmatan yang amat agung, yaitu kemudahan untuk bisa menghadiri kewajiban kita sepekan sekali, yaitu ibadah salat Jumat. Yakini, pahami bahwasanya ini adalah nikmat besar yang harus kita syukuri. Sebab kita lihat yang ada di kiri kanan tempat ini, atau yang ada di jauh sana, ada di antaranya yang seharusnya melaksanakan ibadah salat Jumat, karena tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusannya, lupa urusan dengan kewajibannya. Sebab ibadah salat Jumat adalah kewajiban bagi orang yang tidak ada udur. Pun demikian, mari kita lihat mereka dengan mata kasih. Jangan pernah kita melihat dengan mata kesombongan. Sebab Nabi pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Maka mari kita lihat orang yang saat ini belum bisa melaksanakan ibadah salat Jumat, kita lihat dengan kasih sayang. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala

berbagai macam definisi takwa. Ada di antaranya takwa adalah menjalankan kewajiban, melaksanakan semua kewajiban, dan menjauhi dari seluruh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, dari berbagai macam definisi takwa yang dihadirkan oleh para ulama, ternyata takwa itu tersimpulkan dalam dua makna. Yang pertama adalah urusannya dengan Allah, dan yang kedua adalah urusannya dengan sesama manusia. Itulah takwa yang sesungguhnya, keseimbangan. Urusan dengan Allah, urusan dengan sesama manusia. Maka, siapapun di antara kita, jika kita ingin mendapatkan gelar takwa, tidak cukup rajin sholat, tidak cukup puasa, tidak cukup dengan yang namanya ibadah haji tiap tahun, umrah tiap bulan, akan tetapi dia lupa urusannya dengan Allah, urusannya dengan sesama manusia. Dia lupa urusannya dengan orang tuanya. Dia lupa urusan dengan keluarganya. Dia lupa urusan dengan tetangganya. Dia lupa urusan dengan saudaranya. Begitu sebaliknya, jika ada orang dengan atasannya baik, dengan karyawannya baik, akan tetapi dia tidak pernah sholat lima waktu, maka dia pun belum mendapatkan gelar takwa yang sesungguhnya. Ketahuilah bahwasanya berbuat baik tidak cukup urusannya dengan Allah, tapi berbuat baik pun kita perlu urusan dengan sesama manusia. Sehingga mari keluar dari sini, kita koreksi urusan kita dengan orang tua kita. Jangan sampai ada anak yang durhaka dengan orang tua. Ketahuilah bahwasanya orang yang durhaka dengan orang tua bakal dihukum di dunia sebelum di akhirat. Jika dia pengusaha, tidak lama akan hancur. Masih tetap jaya akan dikirim karyawannya yang berkhianat. Masih tetap jaya akan dikirim istrinya yang berkhianat. Masih tetap jaya akan dikirim orang-orang yang menyakitinya kalau dia durhaka dengan orang tuanya. Maka mari siapapun di antara kita, jangan sampai menjadi anak-anak yang durhaka dengan orang tuanya. Mengerikan orang yang durhaka dengan orang tua, bakal menemukan kesengsaraan di dunia sebelum di akhirat. Sehingga dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwasanya, jika ada orang menemukan kesengsaraan saat ini, tengok ke belakang bagaimana urusannya dengan orang tuanya. Itulah urusan dengan orang tua. Kemudian yang kedua yang perlu kami hadirkan adalah bagaimana menjadi orang tua yang peduli dengan pendidikan anak. Wahai orang tua, ketahuilah anak adalah nikmat, tapi pun demikian anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita kenalkan anak-anak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai anak kenal punya gelar tinggi, jadi doktor, jadi profesor, jadi dokter, dan lain sebagainya, akan tetapi dia tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah mengenalkan pendidikan agamanya. Dia adalah anak yang dia adalah orang tua yang bakal dituntut nanti di akhirat. Sebab jika ada orang tua salah mendidik anak, ketahuilah dia bakal menemukan capeknya tiga kali. Yang pertama adalah capek ketika kecil, yang kedua adalah capek ketika anak sudah gede, orang tua sudah tua, jalannya tertati, tulangnya membongkok, anak bentak. Akan tetapi orang tua, anak tidak ngerti yang namanya bakti kepada orang tua. Itulah yang perlu diperhatikan, urusan dengan anak. Kemudian yang ketiga adalah urusan dengan saudara. Jangan sampai ada di antara kita dengan saudara tidak baik, rebutan warisan. Garak dan ketahuilah, yang rebutan warisan bukan hanya orang kaya, orang miskin, ustadz pun bisa rebutan warisan, rebutan pondok, rebutan santri dan seterusnya. Itu adalah mengerikan. Dan ketahuilah, yang rebutan warisan bukan hanya orang-orang fakir, bisa saja orang kaya rebutan, ustadz pun rebutan warisan, sebab yang gede adalah setannya. Dan yang rebutan warisan, dia sudah melakukan banyak dosa besar, diantaranya adalah dosa durhaka kepada orang tua, kemudian memutus tali silaturahmi, kemudian merebut yang bukan haknya. Satu dosa yang dia lakukan akan menjadikan dia masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala jika Allah tidak mengampuninya. Kemudian yang selanjutnya adalah urusan dengan pasangan. Jangan sampai ada seorang lelaki yang sudah punya pasangan zalim, tidak memperhatikan nafkah lahirnya, tidak

memperhatikan nafkah batinnya, tidak menjadikan rumah tangga indah. Ketahuilah wahai para hadirin, ketahuilah para perindu kemuliaan, keindahan dalam rumah tangga bukan di balik harta. Yang punya harta jadikan penopang kebahagiaan. Ketahuilah keindahan dalam rumah tangga adanya di dalam hati yang tertata. Jika orang tua baik dengan pasangannya, maka anak akan mudah menemukan kepatuhan terhadap orang tuanya. Suami baik dengan istrinya dan istri baik dengan pasangannya, maka ketahuilah anak akan lebih hormat kepada orang tuanya sebab dia tidak mendapatkan contoh. Sehingga dikatakan oleh para ulama, seseorang itu akan mudah ikut dengan apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Maka mari siapapun di antara kita, kita wujudkan keindahan di rumah tangga kita sebagai mukadimah keindahan di akhirat nanti. Kemudian yang terakhir yang perlu kami hadirkan adalah urusan dengan tetangga. Jangan sampai ada orang tidak baik dengan tetangga, sehingga disabdakan oleh Nabi Muhammad tudkaru. Dikatakan oleh Nabi Muhammad ada seorang perempuan rajin bangun malam, qumul lail wa tasumun nahar, rajin puasa, tapi tu di jironaha bilisaniha, dia suka nyakiti tetangga dengan lisannya. Kata Nabi, la khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalamnya. Innaha fin nari, ya di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan dengan tetangga bisa menjadikan orang masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari jangan sampai kita menjadi orang yang tidak baik dengan tetangga kita gara-gara urusan selokan, gara-gara urusan sampah, gara-gara urusan jemuran, gara-gara urusan sepele, kita tidak baik dengan tetangga kita. Maka mari menjadilah orang yang baik di dunia sebagai mukaddimah keindahan di akhirat nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, jika kita baik dengan Allah dan jika kita baik dengan sesama manusia, itu adalah mukaddimah keindahan di dunia sebelum nanti di akhirat di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala memudahkan kita menjadi orang yang senantiasa melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Allah subhanahu wa ta'ala yakul wabikali yahtadil muhtadun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimina fastaghfiruhu min kulli dzambin innahu

Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irgoman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiki wal basar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi matasala aynun binadhar wa udhunun bikhabar amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha ta'ala wa darul faisha ma zahara minha wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ul juhuhudul jum'ati wal jama'ah. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amri badaha fihi binafsi wa sanna bi malaikatihi faqala ta'ala wa lam yazal qa'ilan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin majlis salat Jumat, ada dua orang di saat mendengar kebenaran. Yang pertama adalah dia menyadari itu sebuah kebenaran, lalu berusaha dia untuk mengikuti kebenaran. Entah itu Al-Quran yang dia dengar, sabda Nabi Muhammad yang dia dengar, perkataan para ulama yang dia benar, yang dia dengar. Dia berusaha untuk mengikutinya. Kemudian yang kedua adalah di saat dia mendengar kebenaran, dia lihat yang ada di kiri kanannya atau yang ada di jauh sana, lalu dia pun tidak menginsafi itu sebuah kebenaran. Maka itulah manusia yang bodoh, manusia yang tidak beruntung. Di saat dia mendengar kebenaran, dia pun tidak mau mengikutinya, tidak ada keinginan, tidak menyadari bahwasanya itu kebenaran dan itu harus saya ikuti. Pun demikian, mari di saat kita mendengar kebenaran pun demikian, kita di saat kita belum mampu mengikutinya, maka mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemudahan untuk bisa mengikutinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepadamu agar kami mudah melaksanakan perintahmu ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad agar kami mudah melaksanakan sunnah-sunnahnya ya Allah. Ya Allah, cintakan kami kepada sesuatu yang dicintai Nabi Muhammad, bencikan kami kepada sesuatu yang dibenci Nabi Muhammad. Ya Allah.

0: dari kami durhaka dengan orang tua kami, ya Allah. Jika ada di antara kami pernah durhaka dengan orang tuanya, ngomong kasar dengan orang tuanya, bentak orang tuanya, mukul orang tuanya, itu adalah kedurhaka, akan dihukum di dunia sebelum di akhirat, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, hentikan kedurhakaannya, ya Allah. Dan ya Allah, ampuni dosanya, ya Allah. Dan ya Allah yang hadir, jika ada orang tua, ya Allah, maka kami mohon, ya Allah, jadikan orang tua yang bisa didik anaknya, ya Allah. Anaknya yang nomor satu, anaknya yang nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima, dan seterusnya, ya Allah. Dan ya Allah, ya Allah, jadikan kami orang yang baik dengan saudara kami, ya Allah. Jika ada di antara kami yang suka rebutan warisan, ya Allah, kami mohon, ya Allah, hentikan rebutan warisannya, ya Allah. Ampuni dosanya, ya Allah. Lapangkan rezekinya dengan yang halal, yang menghantarkan kepada ridhamu, ya Allah. Dan ya Allah, jauhkan dari kami pinjol, jauhkan dari kami judol, jauhkan dari kami, ya Allah, berbagai macam durhaka, berbagai macam kemaksiatan, ya Allah. Dan wujudkan keindahan di rumah tangga kami sebagai mukadimah keindahan di akhirat nanti bersama kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, jika yang hadir di sini ada orang kaya, jadikan orang kaya ahli surga, ya Allah. Jika ada seorang pejabat, jadikan pejabat ahli surga, ya Allah. Jika ada orang fakir, jadikan orang fakir ahli surga, ya Allah. Dan lapangkan rezekinya dengan yang halal, yang menghantarkan kepada ridhamu, ya Allah. Dan ya Allah, berikan kepada kami panjang umur, sehat dan taat, ya Allah. Dan wujudkan keindahan di negara kami, ya Allah. Wujudkan keindahan di kampus kami, ya Allah. Wujudkan keindahan di tempat kami bekerja, ya Allah. Wujudkan keindahan di tempat kami tinggal, ya Allah. Dan berikan kepada kami, ya Allah, husnul khatimah serta panjang umur. Husnul khatimah serta panjang umur. Allahumma wardo anil khulafair rasyidin alladzina qadha bil haqqi wa kanu bihi adilun sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Aliin wa sa'iri ashabi nabiyika ajma'in wa anittabina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar والباقي يعيدكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكره على نعمه يزدكم واسأله من فضله يعطيكم ولا ذكر الله أكبر في الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووسوا بقوم كفينا تسيات السوفي من تمام الصلاة luruskan rapatkan barisannya karena meluruskan dan merapatkan barisan merupakan kesempurnaan salat berjamaah. Sholli fardhu jumati raqatain imaman. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdina Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim.

berbuat baik dengan menyantuni anak yatim akan mempunyai iman dan takwa yang semakin kuat. Dan orang beriman ini akan selalu mematuhi perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selalu berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." Quran Surat Ali Imran ayat 133-130.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Cuacanya cukup panas untuk kesempatan siang hari ini pendengar, dan mungkin setelah tadi khususnya bagi anda kaum muslimin sudah menunaikan ibadah sholat Jumat, dan dengan pulang dari sholat Jumat kemudian anda sayangnya langsung ya dengan saya, sama dengan saya, langsung menikmati suasana dinginnya kipas ataupun dinginnya AC gitu ya pendengar ya. Dan ini memang tidak terbantahkan bahwa kalau Cirebon ini daerah pesisir, panasnya minta ampun begitu pendengar. Saat lagi terus mendengar pada pukul 13 nanti anda akan menyimak berita daerah siang, dan anda akan terus bersama kami dalam rangkaian ragam berita informasi sebelum anda menyimak berita daerah siang.

0: luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

ekonomi ya pendengar ya. Dan hari ini ditulis di rri.co.id, Menteri Ekonomi Kreatif Teku Rifki Harsyah menghadiri peluncuran Worldside, dan ini merupakan platform berbasis ataupun platform aplikasi inovasi cyber security berbasis AI karya anak bangsa. Kehadiran aplikasi ini menunjukkan kapasitas Indonesia dalam menciptakan teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri global, dan ia menekankan keamanan cyber menjadi fondasi utama yang harus diperkuat agar transformasi digital dapat berjalan secara berkelanjutan. Pada sering ataupun sudah banyak ya pendengar ya, penemuan-penemuan dari karya-karya anak-anak bangsa Indonesia yang tentunya tidak kalah dengan dari anak-anak ataupun dari penemuan dari bangsa lain ataupun anak-anak dari bangsa lain. Tapi kenapa? Tentunya pendengar, jarang sekali diekspos ataupun dihargai. Barangkali seperti apa pendapat Anda mengenai hal ini? Apakah sama dengan saya? Dan semoga saja semuanya hal ini diterapkan di semua penemuan-penemuan anak-anak bangsa yang inovatif ini, semoga diajawantahkan dalam sistem di berbagai platform yang ada di pemerintahan ataupun di yang lainnya. Pro 1 masih terus bersama Anda, masih dalam rangkaian Cirebon siang ini sampai nanti pukul 15. Saya temani Anda mendengar, dan jangan Anda lewatkan pada pukul 13.30 nanti atau selepas Anda menyimak rangkaian berita daerah, rangkaian lagu-lagu dangdut akan bersama Anda.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: ada cewek tuh bening lagi. Aduh,
1: Den yuk.
2: Kiu-kiu, sendiri aja Neng.
3: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Kami akan segera bersama Anda mendengar dalam rangkaian berita daerah siang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah siang.
1: Nah, kebetulan alhamdulillah di Kabupaten Cirebon kami sangat mendukung sekali program dari pemerintah pusat.
2: Berat sekali kok apa-apa DLH ya, kasihan gitu. Jadi KPAI hadir itu sebagai mitra yang strategis.
0: Sebelum kami hantarkan keseluruhan berita daerah siang untuk edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026, kami akan hantarkan terlebih dahulu sehari berita. Di antaranya, pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Cirebon ditargetkan selesai Juli 2026. Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia menilai perlunya peran masyarakat serta komunitas untuk memperkuat edukasi dan aksi dalam menjaga lingkungan. Bersama saya, Pian Alwansah, inilah berita daerah siang selengkapnya. Kami mulai informasi pertama, pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Cirebon ditargetkan selesai pada Juli 2026.
1: Kita sudah ada sekolah rakyat, sekarang lagi tahap proses pembangunan, yaitu tepatnya di Kelurahan Kaliwadas.
3: Pemerintah Kabupaten Cirebon terus mendukung program prioritas pemerintah pusat di bidang pendidikan, salah satunya melalui pembangunan sekolah rakyat yang saat ini sedang berlangsung di Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Sekolah tersebut direncanakan mulai beroperasi dan diluncurkan pada Juli 2026 mendatang. Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman mengatakan sekolah rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini akan ditujukan bagi siswa yang berasal dari kelompok desil 1 dan desil 2. Ia menjelaskan bahwa sekolah rakyat akan membuka jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA. Setiap jenjang akan memiliki 3 rombongan belajar dengan kapasitas 30 siswa per kelas, sehingga total akan ada 270 peserta didik yang bersekolah di sekolah rakyat di Kabupaten Cirebon.
1: Nah, kebetulan alhamdulillah di Kabupaten Cirebon kami sangat mendukung sekali program dari pemerintah pusat. Insya Allah di Kabupaten Cirebon ini kita sudah ada sekolah rakyat, sekarang lagi tahap proses pembangunan, yaitu tepatnya di Kelurahan Kaliwadas, yang insya Allah menurut informasi nanti akan di launching di bulan 7. Nah, kebetulan sekolah rakyat ini nanti kita buka dari mulai

0: SD, SMP, dan SMA. Satu rombelnya kalau tidak salah sebanyak 30 siswa. Satu rombel 30 siswa dikali 3 kelas ya. Jadi 90. 90 dikali 3 SD, SMP, SMA. Jadi 270 siswa. Nah ini menurut informasi nanti desil 1 dan desil 2 yang di cover nanti oleh sekolah rakyat ini.
1: Selain menyediakan pendidikan formal, sekolah rakyat juga menerapkan sistem asrama bagi para peserta didik. Menurutnya kehadiran sekolah rakyat diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program tersebut juga menjadi bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain sekolah rakyat, Kabupaten Cirebon juga tengah mempersiapkan berbagai program pendidikan lainnya, termasuk sekolah terintegrasi. Seluruh program tersebut diharapkan mampu memberikan kesempatan pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
2: Dinas Ketenagakerjaan di Senaker Kabupaten Cirebon menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang melibatkan Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK Ciremai Global Academy di Kecamatan Babuaran Cirebon. Kepala di Senaker Kabupaten Cirebon Novi Hendrianto mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kondisi operasional dan administrasi lembaga tersebut. Langkah itu dilakukan setelah muncul dugaan permasalahan yang dialami sejumlah calon pekerja migran Indonesia atau CPMI yang mengikuti pelatihan melalui lembaga tersebut. Menurutnya, Disnaker juga melakukan pencocokan data dengan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3MI yang disebut bekerja sama dengan LPK Ciremai Global Academy. Hasil penelusuran sementara menunjukkan tidak ada proses penempatan tenaga kerja pada tahun ini melalui P3MI yang disebutkan oleh pihak LPK. LPK hanya memiliki kewenangan memberikan pelatihan kepada calon tenaga kerja dan tidak diperbolehkan melakukan penempatan pekerja. Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia menilai perlunya peran masyarakat serta komunitas untuk memperkuat edukasi dan aksi dalam menjaga lingkungan.
3: Tapi fokus kami pada edukasi dan pendampingan aksi ya, aksi dari PRLH, perilaku ramah lingkungan di sekolah.
4: Peran masyarakat dalam menjaga lingkungan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, sehingga diperlukan keterlibatan berbagai komunitas untuk memperkuat edukasi dan aksi lingkungan. Hal tersebut dikatakan Ketua Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia atau HPAI Kota Cirebon, Dewi Yoni Setiorini, kepada RRI. Ia mengatakan HPAI hadir sebagai mitra strategis DLH Kota Cirebon yang mewadahi para penggiat lingkungan, guru, kepala sekolah, hingga masyarakat umum untuk membangun sinergi dalam menjaga bumi.
3: Kami itu tergeritik, kan, berat sekali kok apa-apa DLH ya, kasihan gitu. Jadi HPAI hadir itu sebagai mitra yang strategis DLH, selaku pembina program Adiwiyata di DLH gitu. Jadi kami sebenarnya, kenapa nggak kita bangun himpunan penggiat yang semuanya teman-teman itu sangat-sangat sekali bergiat, beraksi ya di sekolah-sekolah. Tapi fokus kami pada edukasi dan pendampingan aksi ya, aksi dari PRLH, perilaku ramah lingkungan di sekolah.
4: Dewi menambahkan, organisasi tersebut berfokus pada edukasi dan pendampingan perilaku ramah lingkungan, khususnya di sekolah melalui program Adiwiyata. Menurutnya, gerakan tersebut lahir dari keprihatinan bahwa persoalan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, sehingga perlu kolaborasi berbagai pihak agar kesadaran menjaga lingkungan dapat tumbuh lebih luas di masyarakat. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kuningan memprioritaskan penanganan eceng gondok yang menutupi sebagian area Waduk Dharma. Penanganan ini guna mencegah dampak lebih luas terhadap fungsi waduk dan sektor pariwisata daerah. Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar mengatakan langkah cepat diperlukan karena pertumbuhan gulma air eceng gondok tersebut terus meluas dalam beberapa waktu terakhir. Hasil pemantauan menunjukkan sekitar 6 hektar perairan Waduk Dharma telah tertutup eceng gondok dan dari total luas waduk yang mencapai lebih dari 240 hektar. Berbagai upaya pembersihan sejauh ini telah dilakukan oleh masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah daerah, tetapi hasilnya belum mampu mengimbangi perkembangan eceng gondok di perairan waduk. Untuk mempercepat penanganan, pemerintah Kabupaten Kuningan akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA, serta Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS. Penyaluran kredit usaha rakyat KUR dinilai sangat membantu para pelaku UMKM level kecil di Indonesia.
5: Alhamdulillah sih prosesnya cepat sih, hanya ada survei terus keesokan harinya sudah cair. Setahu saya dulu itu paling cuma 20 gitu ya. Kemarin saya coba ajukan untuk pertama kali ini 50 untuk pengembangan usaha saya dan alhamdulillah sih cair.
6: Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman menegaskan bahwa program kredit usaha rakyat atau KUR tidak boleh hanya menjadi program formalitas bagi para penyalur. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas dalam distribusi KUR agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi para pelaku UMKM atau pedagang dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional hingga ke tingkat daerah. Pemerintah, lanjut Maman, menargetkan penyaluran KUR tahun 2025 mencapai Rp300 triliun. Dari total tersebut, 60% dialokasikan untuk sektor produksi dengan sasaran debitur baru sebanyak 2,34 juta dan debitur graduasi sebanyak 1,17 juta. Menteri Maman juga menekankan bahwa keberhasilan program tersebut harus menjadi tanggung jawab bersama agar tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu, serta tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan terutama dalam hal agunan. Sementara itu di wilayah Cirebon, penyaluran KUR pun berlangsung dengan profesional dan maksimal. Bahkan para debitur-debitur baru pun bermunculan. Salah satunya adalah Zulfahmi, warga Kedawung yang merupakan pelaku UMKM bergerak di bidang pakaian atau fashion, melakukan pinjaman kredit KUR kepada Bank Himbara, dalam hal ini adalah Bank BRI. Zulfahmi menegaskan bahwa ia mengajukan pinjaman KUR sebesar 50 juta dan berproses dengan cepat serta langsung cair dan bunganya pun menurutnya sangat rendah serta bisa membantu proses kegiatan berdagangnya.
5: Ya, saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Maman Abdurrahman yang pada saat ini menggencarkan program KUR untuk UMKM. Saya sendiri bergerak di bidang fashion dan untuk saat ini saya kemarin mengambil KUR 50 juta dan dengan cicilan hanya 1.521.000 per bulan untuk 3 tahun tenornya. Alhamdulillah sih prosesnya cepat sih, hanya ada survei terus keesokan harinya sudah cair. Setahu saya dulu itu paling cuma 20 gitu ya. Kemarin saya coba ajukan untuk pertama kali ini 50 untuk pengembangan usaha saya dan alhamdulillah sih cair. Insya Allah kalau memang ini nanti usaha saya akan terus berjalan, berkembang, akan saya coba lagi sih dengan mungkin nominal yang lebih untuk pengembangan usaha saya.
6: Ada agunan Pak sampai angka 50?
5: Kemarin nggak ada agunan. Alhamdulillah sesuai dengan instruksi dari Pak Menteri bahwa sampai 100 juta ya tanpa agunan. Kemarin saya tanpa ada agunan sih di Bank BRI Kedawung.
6: Lebih lanjut, Zulfahmi berharap besar tentunya program yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama wakilnya Gibran Rakabuming Raka melalui Kementerian UMKM diharapkan bisa lebih bermanfaat terutama untuk para pelaku UMKM baik di wilayah Cirebon maupun di wilayah Indonesia secara menyeluruh agar tentunya geliat perkembangan ekonomi para pelaku UMKM bisa lebih maju lagi ke depannya dan tentunya bisa lebih berkembang lagi hingga level internasional. Aji Satria melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Indramayu mengawal pembangunan sekolah rakyat atau SR sebagai bagian dari pemerataan pendidikan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target, Bupati Indramayu Luki Hakim beserta jajarannya meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat Provinsi Jawa Barat 1 Kabupaten Indramayu di Desa Cikawung, Kecamatan Trisi belum lama ini. Bupati mengatakan salah satu fokus yang saat ini sedang disiapkan terkait kepastian legalitas lahan serta pengembangan akses jalan menuju lokasi sekolah agar lebih nyaman dan mudah dilalui masyarakat. Selain pembangunan fisik, pemerintah Kabupaten Indramayu juga tengah berupaya memenuhi kebutuhan peserta didik sekolah rakyat. Keberhasilan sekolah rakyat tidak hanya ditentukan oleh pembangunan gedung yang megah, tetapi juga dukungan seluruh pihak dalam memastikan sekolah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang membutuhkan. Saudara, berita dari Indramayu tadi mengakhiri rangkaian berita daerah siang untuk edisi hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pian Alwansa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
4: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
3: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
4: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
3: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
5: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
6: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 84 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
7: Menyenangkan sekali untuk mendengar. Siang hari ini saya bisa bersama Anda dalam rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut sampai nanti pukul 15. Dan silakan Anda mau request lagu apa dangdut untuk siang hari ini gitu ya. Lagunya judulnya apa dan dari siapa gitu ya. Silakan nanti Anda bisa bervoice note ria di 081324951935. Halo, ini dari saya gitu ya. Asal dari Jamblang, kemudian request lagunya apa, kemudian salamnya buat siapa. Itu saja ya. Simple. Di voice note ataupun juga di WA kami 081324951935. Dan rangkaian lagu-lagu itu sudah kami awali tentunya pendengar. Semoga bisa membahagiakan Anda siang hari ini dengan hentakan-hentakan dari gendangnya musik dangdut gitu ya. Kita akan bersama Anda dalam Pro Dangdut.
8: Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim.

0: Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
1: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
2: Prodangdut.

0: Terima kasih kepada rakan pagi anda yang sudah berkirim WA di 081-324-9519-35. Kita ketemu dengan Mas Adi di Merdeka. Apa kabar Mas Adi? Semoga sehat selalu ya Mas Adi ya. Dan lagunya sudah kita persiapkan. Salamnya buat all crew RRI dan buat yang lagi dengerin. Juga buat yang lagi tugas, tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Sehat selalu juga buat Mas Adi beserta keluarga, beserta pendengar yang ada di Jalan Merdeka. Spesial buat Ibu Syariah dan Ade Saputri. Oke, kalau lagunya ada? Oh, lagunya ada. Ada semua, tenang, tenang. Kita putarkan permintaan lagu dari Mas Adi di Merdeka dan Ibu Sari di Kedaung. Terima kasih juga. Lagunya Nyusul ya, Ibu Sari ya. Terima kasih Ibu Sari, sehat selalu. Dan juga buat Bunda Sari di Wanakaya. Semoga sehat selalu Bunda Sari di Wanakaya. Dan Laris Manis Tanjung Kimpul. Rempeyeknya kapan mampir ke RRI Cirebon lagi? Boleh dong Bu Sari ya, Bunda Sari. Kita akan hadirkan permintaan lagu dari Mas Adi di Merdeka.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: mendapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda akan terus menyimak rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut untuk kesempatan siang hari ini. Dan terima kasih juga buat yang sudah berkirim WA di 081324951935. Lagunya Ibu Saru udah puterin belum ya? Ada udang di balik batu, batunya di balik udangnya kabur. Oke lah, kalau begitu kita akan putarkan ya nanti ya. Ini aja deh. Apa ya tadi ya? Lupa. Oke, baik. Dan dari Azizah, terima kasih Azizah untuk kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama kami. Dan lagunya coba kita nanti kita persiapkan. Ada udang di balik batu, batunya dari siapa? Dari Lesti atau dari siapa ya? Kita pilihkan dari Lesti saja ya. Ayo, bentar. Bentar deh nanti ya. Udang is mana nih? Coba nanti kita putarkan. Terima kasih untuk Azizah di Kuningan untuk kesempatan siang hari ini udah bersama Pro 1 RRI Cirebon. Sebentar Azizah ya, kita persiapkan ada udang di balik batu, batunya di balik udangnya kabur gitu ya. Kita putarkan dulu permintaan dari Ibu Sari dari Kedaung. Terima kasih Ibu Sari. Dan kita putarkan dari pokoknya Seruni Bahar Mas lagunya. Yang penting asik dan yang penting ngedangdut katanya. Oke lah.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aziza. Terima kasih Aziza di Kuningan untuk kesempatan siang hari ini. Lagunya semoga saja berkenan. Pro
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

kasih Aziza yang sudah berkirim ya di 081324951935. Aziza, dan ketemu lagi sama pendengar yang ada di Kuningan juga. Apa kabar? Buat siapa nih? Oh, aku juga dari Kuningan, Kak. Oke. Okay. Duh, gak ada namanya lagi.

Oke lah, dari apa nih? Oke lah, kalau begitu kita putarkan permintaan lagu dari Anda yang sudah berkirim ya di 081324951935. Untuk kesempatan siang hari ini lagunya dari Iyad Bustami dan juga Eri Susan. Kita putarkan Sabda Cinta.

0: juga bagi Anda yang sudah berkirim WA di 081-324-951-935 menikmati rangkaian lagu-lagu dangdut di Bro Dangdut bersama saya Pian Alwansa hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, dan kita sebelum kita lanjut, kita akan hadirkan bentar, cek fakta terlebih dulu ya pendengar ya, untuk kesempatan hari ini tentunya di hari Jumat tanggal 26 Juni. Woi, tanggal 26. Oke, tanggal 5 Juni 2026 gitu ya, pendengar ya. Oke lah. Ini pikirannya ke bakso saja ini. Maksudnya Mang Ocit ya. Mana diklik kok enggak ini ya. Oke lah kalau begitu. Baik, dan kita akan hadirkan cek fakta terlebih dahulu untuk Anda bisa simak terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta pendengar akan kami hadirkan untuk menemani Anda di suasana siang hari ini sembari Anda menikmati suasana istirahat ataupun suasana terus bekerja ketika Anda memang saat ini sedang menikmati pekerjaan Anda. Dan beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa pencairan bantuan jaminan hari tua JHT BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara instan melalui tautan tertentu. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dan dilansir dari turnbackhawk.id, tim pemeriksa fakta Mafindo menelusuri tautan yang dibagikan dan menemukan bahwa tautan tersebut tidak mengarah ke laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, melainkan ke situs yang meminta pengunjung mengisi nama pengguna serta nomor telepon aktif. Padahal pencairan JHT secara resmi hanya dapat dilakukan melalui layanan lapak asik di lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id, aplikasi jam sostek mobile atau GMO, atau dengan mendatangi kantor BPS Ketenagakerjaan terdekat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
2: Game over.
3: Hai, bote-bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
4: Kenapa, Mone? Judi online, le. Memang butuh batu, le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
3: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
5: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: masih menyimak rangkaian lagu-lagu dangdut bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Abah Wanto, Dita Jurbuntu, mohon maaf Abah, lagunya belum ketemu nih Bah. Lagunya kayaknya lagi jalan-jalan gak tahu kemana nih Bah. Mohon maaf ya Bah, boleh lagunya diganti Bah gitu ya. Buat Abah Wildan juga, terima kasih Abah Wildan. Wah, Wanto di Tajur Buntu dan Abah Wildan di Pancalang gitu ya, sama Mang Dodo. Mang Dodo sehat, Mang Dodo. Mugia sehat ya Mang Dodo ya. Dan nanti malam ada, saya ingat Mang Dodo, ingat Abah Wildan tuh, ingat Gendera Parahyangan bersama Pak Maman dan juga Haji Emet gitu ya. Semoga sehat-sehat selalu Pak Maman dan juga Pak Haji Emet untuk bisa terus bersama pendengar dalam rangkaian Gendera Parahyangan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: ingin investasi tapi bingung mau di mana? Pilih Deposito Sejahtera dari BPR Triastra. Bunga kompetitif, dana Anda akan berkembang lebih optimal. Cocok untuk perencanaan keuangan masa depan Anda dan keluarga. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK serta merupakan peserta penjaminan LPS. Deposito BPR Triastra, pilihan tepat untuk investasi yang pasti. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu di kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono, dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Rea Fatahila, Megu Cilik, dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SD Negeri 1, Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Nah, coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan

0: Masih ada beberapa ke depan Terubun dengan Ratu Kebisa. Anda menikmati dengan lagu-lagu kita bersama Pro 1 RRI Cirebon. Dan semoga rangkaian lagu-lagu yang sudah kami hadirkan bisa menemani Anda suasana siang hari ini, pendengarnya. Siang beneran panas gitu ya, karena matahari bersinar cukup terik untuk kesempatan siang hari ini, pendengar. Dan tentu pendengar, rangkaian lagu-lagu ini bisa Anda simak setiap harinya mulai pukul 12.30 sampai 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk menikmati suasana rangkaian lagu-lagu dangdut, tentu pendengar, Anda bisa request melalui 081-324-95-1935. Sekali lagi buat Abah Abah Anto di Tujur Buntu, lagunya sekali lagi kayaknya tidak bisa di play untuk siang hari ini, Abah ya. Mohon maaf sekali Abah. Terima kasih juga buat yang sudah berkirim WA di 081-324-95-1935.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh, iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
4: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya pendengar usia sudah, saya Pian Alwansyah menemani Anda dalam rangkaian lagu-lagu dangdut di Bro Dangdut untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah berkirim WA di 081324951935. Segera Cirebon sore ini akan bersama rekan saya Bung Iskandar Zulkarnain sampai nanti pukul 19. Saya undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Cirebon. Apa kabar Anda sore hari ini? Kami berharap Anda semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia sehingga tidak kekurangan suatu apapun. Saya Iskandar Zulkarnain yang akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Jumat 5 Juni 2026 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti bersama operator kami.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan menikmati kembali lagu-lagu berikutnya. Tapi sebelumnya kami sampaikan dulu ada informasi mengenai jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Wisman ke Indonesia. Sepanjang Januari hingga April 2026 ini mencapai 4,68 juta kunjungan. Angka tersebut ini meningkat peringkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan menjadi capaian tertinggi sejak 2020. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik BPS, Puji Ismartini, mengatakan tren positif tersebut ini menunjukkan sektor pariwisata RI terus mengalami pemulihan dan pertumbuhan yang kuat. BPS mencatat sebagian besar wisatawan mancanegara ini masuk ke Indonesia melalui jalur udara. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali menjadi pintu masuk utama dengan total sekitar 2 juta kunjungan selama 4 bulan pertama tahun ini. Selain peningkatan kunjungan Wisman, BPS juga melaporkan kinerja sektor akomodasi yang menunjukkan tren positif. Tingkat penghunian kamar TPK hotel secara nasional pada April 2026 ini tercatat sebesar 37,08%, naik 3,80 poin dibandingkan Maret 2026 dan meningkat 0,33 poin dibandingkan April tahun lalu. Nah, sebaliknya tingkat hunian hotel berbintang terendah tercatat di Aceh ya, sebesar 24,35%, Papua Tengah 29,58% serta Bangka Belitung 30,39%. Peningkatan tertinggi pada kategori ini terjadi di Papua Barat pendengar, sebesar 7,72 poin, disusul Gorontalo 6,38 poin dan Sulawesi Utara 4,88 poin. Di sisi lain, Bali mengalami penurunan terdalam sebesar 4,72 poin, diikuti DKI Jakarta 3,47 poin dan Banten 2,47 poin. Jadi data BPS tersebut ini menunjukkan bahwa pemulihan sektor pariwisata nasional terus berlanjut ya, dan ini ditopang meningkatnya kunjungan wisatawan asing dan membaiknya tingkat okupansi hotel di berbagai daerah.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Peringat, sebelum kita lanjutkan kembali menikmati lagu-lagu berikutnya, kami sampaikan juga informasi mengenai Kepala Bepom Taruna Ikrar yang menegaskan pengawasan pasca pemasaran produk terkait whipping ya, ini menjadi kewenangan Bepom mulai 1 Juli. Kewenangan tersebut ini mengacu pada Undang-Undang Kesehatan nomor 17 dan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024. Ya, pendengar, ia mengatakan Bepom telah menerbitkan aturan turunan ya untuk mendukung pelaksanaan pengawasan sesuai ketentuan berlaku. Menurutnya regulasi tersebut ini diterbitkan agar Bepom dapat menjalankan kewenangan secara maksimal dan efektif. Taruna menjelaskan whipping ini berkaitan dengan penggunaan gas nitros oksid ya N2O yang dikenal masyarakat sebagai gas ketawa, dan ia menyebut gas tersebut ini saat ini kembali menjadi perhatian karena ramai diperbincangkan publik. Ia mengatakan Bepom telah melakukan penindakan di sejumlah lokasi terkait penyalahgunaan produk tersebut, dan dalam pelaksanaannya Bepom bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional BNN dan kepolisian untuk memperkuat pengawasan. Taruna sendiri menyayangkan masih adanya influencer yang melakukan aktivitas terkait penyalahgunaan whipping tersebut. Ia meminta masyarakat melaporkan temuan kepada Bepom agar tim dapat segera diturunkan menindaklanjuti laporan. Oke, pendengar, kita kembali menikmati lagu-lagu selanjutnya. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
2: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
1: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
2: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
1: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepet cair dan gak ribet.
3: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau nggak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
2: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
3: Saya nggak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
4: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Beberapa rangkaian kegiatan dari bulan belanja Bandung tersebut, diantaranya adalah insya Allah tanggal 8 Juni sampai tanggal 2 Agustus itu ada Pasar Kreatif Bandung yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian di 8 mall di Kota Bandung.
3: Suka terjadi kering, sedikitlah tidak memenuhi kebutuhan pengairan sehari-hari untuk masyarakat, terutama air bersih.
4: Ia menambahkan,
1: itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026 hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Anggota DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso, resmi melaporkan dugaan kasus korupsi pada salah satu BUMD ke pihak KPK. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menerima laporan terkait dugaan kerugian keuangan daerah dari salah satu badan usaha milik daerah BUMD di Kota Bogor. Laporan tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Kota Bogor Sugeng Teguh Santoso bersama sejumlah dokumen pendukung yang diklaim memuat hasil kajian dan temuan terkait kerjasama BUMD dengan pihak swasta. Menurut STS, dugaan kerugian daerah muncul dari kerjasama di bidang jasa keahlian dan sistem informasi yang menggunakan skema sewa pakai. Ia menilai pola kerja sama tersebut ditelusuri lebih lanjut karena terdapat pembayaran kepada pihak swasta yang nilainya diduga mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan.
6: Mau membuka data ya, jadi gini, saya melaporkan adanya dugaan kerugian keuangan daerah di Kota Bogor akibat adanya satu perjanjian kerjasama terkait pengadaan jasa keahlian ya, jasa keahlian dan juga jasa keahlian sistem informasi ya. Saya belum bisa menyebutkan di mana peristiwa pidana pada instansi apa. Yang pasti adalah di salah satu badan usaha daerah Kota Bogor.
5: Berdasarkan kajian yang dilakukan pembayaran kepada pihak swasta dalam kerjasama tersebut dihitung berdasarkan persentase pendapatan bruto BUMD. Menurutnya mekanisme tersebut perlu diuji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik agar tidak menimbulkan kerugian bagi daerah.
6: Modus yang digunakan, kerugian itu muncul karena adanya satu perjanjian kerjasama yang dibuat antara badan usaha daerah ini dengan perusahaan swasta, di mana dalam ketentuan perjanjian kerjasama tersebut menggunakan bentuk perjanjian sewa pakai, tetapi dalam imbal jasa menggunakan imbal jasa prosentase dari hasil bruto badan usaha daerah tersebut. Ini bertentangan dengan sistem hukum perdata yang dianut dalam perjanjian.
1: STR. Mendekati musim kemarau, DPBD Cianjur siapkan mobil tangki air bersih untuk suplai air bersih bagi warga yang kekeringan. Yan Sofian menyampaikan laporannya.
7: Mendekati musim kemarau di tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur akan mempersiapkan tangki air bersih untuk bantuan warga yang kekeringan. Oleh karena itu, menurut Danru Dalop BPBD Cianjur, Suherman, mulai ada panas sering terjadi kekeringan.
3: Antara sumber air yang ada di lingkungan, di masyarakat, ini suka terjadi kering. Sedikitlah tidak memenuhi kebutuhan pengairan sehari-hari untuk masyarakat, terutama air bersih.
7: Ia menambahkan, setiap tahun BPBD mensuplai air bersih untuk warga yang kekeringan dan memerlukan

0: Dan air bersih. Karena di Cianjur sering terjadi di beberapa kekeringan di saat musim kemarau panjang.
1: Suplai air bersih terutama. Nah, karena di Cianjur ini sering terjadi di beberapa daerah kekurangan air ketika musim kemarau datang.
0: Sehingga kebutuhan masyarakat Kabupaten Cianjur untuk air bersih bisa terpenuhi terutama di musim kemarau. Dari Cianjur, Yan Sofian melaporkan.
2: Pemerintah Kota Bandung kembali menghadirkan Pasar Kreatif Bandung 2026 sebagai pembuka rangkaian bulan belanja Bandung. Ade Burhanuddin menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kota Bandung kembali menghadirkan Pasar Kreatif Bandung 2026 sebagai pembuka rangkaian bulan belanja Bandung. Kegiatan yang melibatkan ratusan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM binaan ini akan berlangsung mulai tanggal 8 Juni hingga 2 Agustus 2026 di 8 pusat pembelanjaan ternama di Kota Bandung. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Stagin Kota Bandung, Roni Ahmad Nurudin, mengatakan Pasar Kreatif Bandung akan menjadi agenda pembuka sekaligus peluncuran resmi bulan belanja Bandung yang digelar pada 8 Juni 2026 di Paris Panjaba. Menurutnya, sebanyak 339 UMKM telah menyatakan lolos proses seleksi dan kurasi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jumlah itu mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan semakin tingginya minat pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam ajang promosi tahunan tersebut. Adapun 8 pusat pembelanjaan yang menjadi lokasi penyelenggaraan Pasar Kreatif Bandung 2026, yakni Paris Panjaba, Cihampelas Walk, Shopping Center, Trans Studio Mall Bandung, dan lainnya. Roni menjelaskan Pasar Kreatif Bandung tidak hanya berorientasi pada peningkatan transaksi penjualan, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk memperkuat branding produk-produk UMKM lokal. Ia pun menilai kehadiran UMKM di pusat pembelanjaan modern memberikan pengalaman dan peluang yang berbeda dibandingkan berjualan di lokasi konvensional. Dengan berada di mal, para pelaku usaha dapat menjangkau segmen konsumen yang lebih luas serta meningkatkan citra produknya.
4: Ya, alhamdulillah tidak terasa menginjak 2026, satu tahun yang lalu kita laksanakan bulan belanja Bandung. Tahun ini insya Allah akan terselenggara kembali, merupakan kegiatan acara beberapa rangkaian kegiatan dari bulan belanja Bandung tersebut. Di antaranya adalah insya Allah tanggal 8 Juni sampai tanggal 2 Agustus itu ada Pasar Kreatif Bandung yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian di 8 mal di Kota Bandung.
3: Pembukaan Pasar Kreatif Bandung 2026 direncanakan akan diresmikan langsung oleh Wali Kota Bandung M. Farhan serta dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPRD Kota Bandung dan Dekranasda. Roni juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan mengunjungi Pasar Kreatif Bandung dan mendukung produk-produk lokal karya pelaku UMKM di Kota Bandung.
2: Sebanyak 24 unit rumah di Kampung Ciwanguk, Desa Cupunegara, Kecamatan Cisala, Kabupaten Subang mengalami kerusakan bervariasi akibat pergeseran tanah. Ruslan Effendi melaporkan.
5: Bencana pergeseran tanah melanda Kampung Ciwanguk, Desa Cupunegara, Kecamatan Cisala, Kabupaten Subang pada hari Senin tanggal 2 Juni 2026 lalu. Peristiwa alam tersebut berdampak pada 25 unit rumah milik warga dengan total 240 jiwa yang tinggal di dalamnya. Warga Kampung Ciwanguk mengapresiasi respon cepat pemerintah daerah. Kehadiran Bupati Reinaldi bersama tim BPBD dinilai memberikan rasa aman dan semangat baru bagi masyarakat di tengah situasi yang tidak mudah. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Subang, Enda, kepada RRI mengungkapkan, begitu menerima laporan, BPBD Kabupaten Subang langsung menurunkan tim reaksi cepat ke lokasi. Tim melakukan asesmen cepat dan pendataan menyeluruh door-to-door untuk mendokumentasikan jumlah rumah terdampak, jumlah penghuni, serta tingkat kerusakan yang terjadi. Hasil pendataan menunjukkan kerusakan rumah bervariasi. Sebagian mengalami retak pada dinding dan lantai. Sebagian lain mengalami amblas pada fondasi hingga pergeseran struktur bangunan.
6: Kejadian tersebut, ya, fenomena itu telah kami sampaikan kepada PVMBG yang ada di provinsi karena itu adalah merupakan kewenangan dari lembaga mereka untuk dilakukan kajian tentang fenomena pergeseran tanah dan kontur tanah yang ada di sana.
5: Untuk memastikan keselamatan, sebagian warga memilih mengungsi sementara ke rumah kerabat dan titik aman yang telah disiapkan pemerintah desa. BPBD bersama aparatur desa terus memantau perkembangan pergerakan tanah agar warga dapat segera dievakuasi jika terjadi pergeseran susulan. Sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab pemerintah, Bupati Subang Rainaldi turun langsung ke lokasi kejadian. Bantuan yang disalurkan BPBD Kabupaten Subang terdiri dari paket sembako, air mineral, makanan siap saji, selimut, matras, perlengkapan bayi, serta kebutuhan dasar lainnya. Penyaluran dilakukan tepat sasaran kepada 25 kepala keluarga terdampak di Kampung Cewanguk. BPBD Kabupaten Subang mengimbau masyarakat khususnya di wilayah rawan bencana geologi untuk meningkatkan kewaspadaan jika menemukan tanda-tanda seperti tanah retak, pohon miring, atau sumber air yang tiba-tiba keruh, segera laporkan ke BPBD melalui call center 110 atau aplikasi Si Batara. Sementara itu, Bupati Rainaldi dalam kesempatan tersebut menyampaikan imbauan agar warga tetap tenang dan mengutamakan keselamatan. BPBD Kabupaten Subang saat ini terus berkoordinasi intensif dengan BMKG, Dinas PUPR, Dinas Sosial, dan Pemerintah Desa Cipunagara. Koordinasi difokuskan pada kajian teknis penyebab pergeseran tanah serta rencana penanganan jangka pendek dan jangka panjang bagi warga terdampak. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Pelestarian budaya menjadi salah satu perhatian dalam peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Berbagai kalangan mengajak masyarakat untuk terus menjaga dan mewariskan budaya kepada generasi muda. Informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri.
7: Pelestarian budaya lokal menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga identitas daerah di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat. Momentum Hari Jadi Bogor ke-544 juga dimaknai sebagai kesempatan untuk memperkuat komitmen bersama dalam merawat dan mewariskan kekayaan budaya kepada generasi mendatang agar tetap lestari dan dikenal luas. Maestro Wayang Bambu Bogor, Ki Drajat Iskandar, menilai pelestarian budaya tidak cukup hanya dilakukan oleh para pelaku seni. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyelamatkan generasi bangsa melalui penguatan budaya lokal.
8: Alhamdulillah, yang penting kita eksis aja. Karena pihak-pihak mereka, bukan walaupun kita sudah pernah merasakan ke negara mereka, tapi dibalikin sama saya sekarang. Kan sakti-sakti kita itu. Gimana caranya mereka datang ke kita? Gitu dong. Tinggal balik lagi ke para dinas. Ayo, bade naon, hoyong naon, selamatkan generasi bangsa. Iya, ayo.
7: Sementara itu, Ketua Pilar Saliha Ajahara mengatakan, perempuan dan generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan budaya. Perempuan sebagai madrasah pertama berperan menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus, sedangkan pemuda menjadi motor penggerak agar budaya dan warisan bangsa tetap hidup serta berkelanjutan.
9: Karena kan perempuan itu adalah madrasah pertama untuk mengajarkan nilai-nilai luhur. Dan sebagai pemuda ini adalah motor penggerak untuk bisa budaya, nilai, dan warisan-warisan Indonesia lainnya ini bisa terap, bisa sustainable. Ayo, kita bergerak bersama, jaga budaya yang sudah ada agar tidak berhenti di generasi-generasi Bapak. Itu tuh adalah perannya ada di kita. Dan saya ucapkan selamat Hari Jadi Bogor yang ke-544.
7: Melalui kolaborasi antara pelaku budaya, pemerintah, perempuan, dan generasi muda, pelestarian budaya diharapkan dapat terus berjalan serta menjadi kekuatan dalam menjaga jati diri Kota Bogor di masa mendatang. Semangat Hari Jadi Bogor ke-544 diharapkan mampu memperkuat kecintaan masyarakat terhadap budaya dan warisan daerah.
2: Proses seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 jenjang SMP di Kabupaten Cirebon tidak mengalami perubahan signifikan. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati.
10: Kalau untuk yang masuk dari SD ke SMP masih seperti yang tahun kemarin, tidak ada perubahan.
11: Proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SMP di Kabupaten Cirebon dipastikan tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Informasi tersebut disampaikan Kepala SMP Negeri 1 Kapetakan Kabupaten Cirebon, Ayu Yuliawati. Menurut Ayu, kebijakan terbaru lebih banyak terjadi pada jenjang SMA yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu program baru yang diperkenalkan adalah Sekolah Maung yang menjadi sekolah unggulan dengan penunjukan khusus dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
10: Pada dasarnya sih hampir sama ya. Jadi yang masuk itu berarti yang masuk dari SD ke SMP itu sama saja, tidak ada perubahan yang signifikan. Hanya mungkin untuk yang keluar, yang dari SMP ke SMA, di mana ada sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi menjadi sekolah unggulan yang dikasih branding Sekolah Maung. Jadi mungkin ada perbedaan itu aja. Ada tahapan pra SPMB, namanya PCMB, pemetaan calon murid baru. Itu aja sih yang membedakan. Kalau untuk yang masuk dari SD ke SMP, masih seperti yang tahun kemarin, tidak ada perubahan.
11: Sementara itu, salah satu orang tua asal Kedawung, Nina, mengaku masih menghadapi tantangan dalam memahami berbagai ketentuan yang harus dipenuhi selama proses pendaftaran. Menurutnya, banyak informasi yang harus dicermati, membuat orang tua harus lebih teliti agar tidak melewatkan tahapan penting.
12: Kalau tantangan terbesar bagi saya dalam memahami persyaratan dan jadwal pendaftarannya itu sih yang cukup banyak. Kadang bikin saya agak khawatir kalau ada informasi yang terlewat atau kuota sekolah yang terbatas tuh, jadi bikin saya khawatir kira-kira anak saya bisa masuk nggak ya ke kuota yang tersedia di sekolah itu.
11: Meski demikian, Nina mengaku telah memahami secara umum perbedaan jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Namun, ia tetap merasa perlu mempelajari petunjuk resmi agar tidak salah menentukan jalur pendaftaran yang paling sesuai untuk anaknya. Melalui sosialisasi dari sekolah dan keaktifan orang tua mencari informasi resmi, diharapkan proses SPMB tahun ajaran 2026-2027 dapat berjalan lebih lancar. Pemahaman yang baik mengenai persyaratan, jadwal, serta jalur pendaftaran dinilai menjadi kunci agar calon peserta didik memperoleh kesempatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Berikut pendapat masyarakat mengenai harapan sistem PPDB SPMB 2026-2027 yang dihimpun reporter RRI Cirebon Aura Aulia.
13: Saya Nono dari Kabupaten Cirebon, salah satu orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya untuk lanjut ke SMP. Kebetulan anak saya baru saja kelulusan di sekolah dasar dan saat itu mungkin masih menunggu dulu pendaftaran di SMP, dan rencananya memang saya akan mendaftarkan anak saya di SMP yang memang dekat dengan SD anak saya. Dan ya karena ini sistemnya masih sistem zonasi, ya saya harapkan sih tidak terlalu ribet untuk pendaftaran, agak dipermudah begitu ya, karena memang bingung juga ya sebagai orang tua nih, khawatir, deg-degan nanti anak saya apakah diterima atau tidak di sekolah gitu.
14: Saya Neila, menurut saya SPMB tahun ini agak bikin pusing ya untuk para orang tua nih, khususnya buat yang mau melanjutkan ke SMA ya, karena kalau dilihat jalurnya tuh banyak banget, terus harus upload data, jadi benar-benar menguji kesabaran ya, karena kan dari satu upload data aja kan itu kan kayak prestasi akademik dulu nih, dari nilai rapotnya dulu itu semuanya per semesternya harus diunggah, terus permapelnya juga ternyata harus diunggah, kayak PAI nanti nilainya berapa itu harus semua diunggah, terus kayak kakaknya, KTP juga dan segala macam. Harapannya bisa mungkin lebih dipermudah kali ya, kan banyak juga kayak orang tua kalau yang gaptek itu agak sulit sih sebenarnya kalau menurut saya gitu, cuman ya mungkin yang namanya sistem pendidikan pasti akan terus berubah ya, mudah-mudahan sih bisa tetap mempermudah orang tua sih, khususnya yang pengen jalur SPMB buat anaknya. Itu aja sih.
15: Nama saya Iskandar Zulkarnain, salah satu orang tua. Harapannya untuk siswa baru ya supaya ini aja sih Mbak, lebih dipermudah lah ya, untuk penerimaan siswa barunya SPMB ya kalau sekarang ya. Ya itu biar lebih dipermudah, karena terus terang saja saya sebagai orang tua masih agak kebingungan dengan aturan SPMB sekarang ini gitu. Ya sekali lagi harapan saya sebagai orang tua yang kebetulan anak saya juga tahun ini masuk ke SMP, ke jenjang SMP, jadi harapannya untuk khususnya untuk dinas dan pemerintah supaya lebih dipermudah lagi lah.
2: Untuk membahas lebih lanjut terkait proses penerimaan peserta didik baru menjadi tantangan dunia pendidikan di Indonesia, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon Sekar Damayanti bersama Dr. Misdi selaku pemerhati dan peneliti pendidikan dari UGJ Cirebon.
16: Mengapa sih Pak proses penerimaan murid baru itu sering jadi momen yang menimbulkan kecemasan bagi orang tua Pak? Menurut Bapak itu kenapa Pak?
17: Wah, ini sebetulnya pertanyaannya harus diinvestigasi dulu ya. Ini dari mana gitu ya. Sebetulnya dikatakan apa itu ya membuat orang tua cemas itu sebetulnya sebagian kecil ya. Dan itu menghinggapi pada keluarga-keluarga yang sebetulnya itu dia ada di statusnya itu ditanggung di ekonomi bawah bukan, di atas juga bukan, sehingga dia masuk ke kecemasan itu. Dia menginginkan apa? Menginginkan anaknya itu sekolah di sekolah yang katakanlah favorit, sekolah yang bagus, padahal kemampuannya mungkin tidak bisa nyaman di sana sebetulnya. Faktor akses, faktor kemampuan anak, nah itu membuat dia cemas. Masalahnya itu prestis, dan ini menghinggapi yang itu, yang kata kategori mohon maaf itu di tengah tuh, di tengah-tengah itu ya. Jadi tidak, kalau di kalangan atas sendiri pasti akan melihat yang mereka berani bayar mahal, mereka masuk ke sekolah-sekolah yang memang sekolah unggulan, dan memang mereka akan mengeluarkan uang yang besar gitu, dan nothing tulus gitu, mau masuk yang 40 juta 50 juta nggak jadi masalah, dan mereka pasti akan menghindari sekolah-sekolah yang katakanlah sekolah yang sering dijadikan tujuan-tujuan itu ya, sekolah rakyat, sekolah apalagi itu, sekolah unggulan begitu ya. Nah kalau yang di bawah itu nothing tulus juga, yang di bawah itu menyekolahkan yang terjangkau ada di sekitar rumah, di sekolah yang biasa. Itu aja sih sebetulnya Mbak.
16: Apa aja sih Pak prinsip transparansi yang harus dijaga dalam pelaksanaan PPDB atau SPMB agar masyarakat merasa percaya nih Pak terhadap sistem yang berjalan selama ini?
17: Ya, kalau sistem itu semua sudah bagus, transparansi itu diharapkan semua orang. Sayangnya itu kan namanya sistem yang bagus pun kan tergantung sumber daya manusia ya. Nah ini tetap saja tidak mudah dalam prakteknya karena bersinggungan dengan berbagai faktor ya. Apalagi sekarang itu situasinya seperti ini mungkin ya. Kata kuncinya itu adalah memberikan akses keterbukaan dari mulai proses sampai hasilnya itu tuh apa itu terbuka. Nah ini akan memberikan trust kepada masyarakat. Selama itu tidak bisa diakses, maka trust itu tetap aja tidak akan muncul gitu. Dan ini itu kan sering sekali kan kalau kita lihat itu kan di awal masih bisa diakses, di pertengahan masih bisa diakses, with menjelang penutupan biasanya katakanlah down, katakanlah technical issues, katakanlah internet nggak stabil, katakanlah sedang ada gangguan. Nah itu sebetulnya titik-titik itu tuh sebetulnya yang dikatakan nah di sana sudah lah, kalau sistemnya seperti ini masyarakat kemudian bisa mengartikan ada sedikit permainan di sana Mbak sebetulnya.
16: Ada pesan nggak Pak kepada orang tua agar tetap tenang dan tidak panik nih Pak selama proses PPDB atau SPMB ini berlangsung Pak?
17: Ya, harus dipahami ya kepada warga, kepada orang tua itu ya. Bahwasanya yakinlah pendidikan yang terbaik itu adalah di keluarga kita. Selama proses pembelajaran di keluarga, kita memberikan contoh yang baik, memberikan akses pada anak-anak kita untuk bermain yang wajar, itu insya Allah itu pendidikan akan berlangsung dengan baik. Bahwasanya belajar itu adalah sebuah proses ya, pendidikan itu adalah sebuah proses pembelajaran. Belajar mencari pengalaman yang baru, belajar mencari pertemanan, belajar membuat apa itu, memilah dan memilih pertemanan, ya, bukan masalah gengsi ya, ataupun prestis. Jadi, jika hal ini bisa dijadikan pegangan bagi orang tua, ya, insya Allah itu tidak perlu terjadi kepanikan ya. Bahwasanya keberhasilan itu ditentukan oleh proses, bukan nama, bukan kategori, bukan jenis sekolah yang anak kita itu belajar. Karena anak kita belajar hanya 3 tahun, hanya 2 tahun setengah. Sementara proses itu akan berdampak luar biasa. Nah ini ya, dan yang terakhir itu perlu orang tua untuk mengakses informasi yang bisa dipercaya, yang kredibel. Nah ini yang biasanya kemampuan literasi masyarakat kita memang belum bagus ya, karena memang usia literasi kita itu kan masih baru-baru ini ya dikembang-kembangkan. sehingga masih terbawa oleh fake news, terbawa oleh sosial media yang tidak jelas apa itu asal muasalnya gitu ya. Nah ini yang membawa kemudian orang tua itu menjadi ya panik, cemas, tidak nyaman atau apa. Maka berserah diri kepada Allah, begitu ya. Insya Allah kita niat yang baik dengan jalan yang baik dan itu akan menghasilkan yang terbaik. Mungkin seperti itu, Mbak, secara ini. Dan memang apa itu ya, peran perguruan tinggi gitu memang diperlukan untuk terus memberikan apa itu penyegaran ya, literasi informasi kepada masyarakat luas.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Renaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
18: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Dunia 2026. Crime Stoppers of Puget Sound, Jim Fuda menjelaskan, langkah preventif harus diambil untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Mantan serif penyidik itu menilai, dengan agenda sebesar Piala Dunia, akan selalu ada potensi kejahatan yang hadir.
1: And whenever you have large crowds,
2: jika ada kerumunan besar, akan selalu ada pihak yang ingin mengacau. And create
0: some kind of turmoil. Menurut Fuda, salah satu tantangan yang harus dihadapi petugas keamanan di lapangan adalah pesawat nirawak atau drone. Namun Fuda meyakini hal ini dapat diatasi karena setiap agensi keamanan juga memiliki anti-drone untuk memastikan semua pihak nyaman selama berada di Seattle.
2: I mean, those drones can do damage. Kehadiran drone juga berpotensi sebagai ancaman, tapi setiap agensi keamanan juga punya drone untuk melakukan patroli.
0: Sementara itu, CEO penyelenggara Piala Dunia 2026 Seattle, Peter Tomozawa memastikan Seattle telah siap menyambut ajang akbar sepak bola dunia tersebut. Karena percobaan parameter keamanan telah dilakukan sejak awal Februari lalu, saat parade kemenangan Seahawks di Super Bowl.
2: Kami telah mempersiapkan perimeter keamanan, sama seperti parade kemenangan Seahawks di Super Bowl. Saat itu seluruh kota terlihat berkilau dan hidup.
0: Beberapa persiapan keamanan juga telah dilakukan di Stadion Lumina Field yang akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia. Penyelenggara disebut akan memasang pagar anti pajat sebagai langkah pencegahan. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumina Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.
3: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi...

0: Lingkar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain masih akan terus temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Kementerian Pariwisata berkoordinasi pendengar dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan pengawasan kegiatan wisata di sekitar Gunung Berapi guna memastikan keamanan kegiatan pariwisata. Menjawab pertanyaan tertulis dari antaranews.com mengenai dampak erupsi Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara, bulan lalu, Kementerian Pariwisata menyatakan bahwa pemerintah memprioritaskan koordinasi pengawasan dalam mengatasi masalah kegiatan wisata di Gunung Api. Ya, Kementerian Pariwisata selanjutnya juga akan berkoordinasi dengan pengelola objek wisata alam untuk memperketat pengawasan di pintu masuk ke jalur pendakian Gunung Berapi. Upaya itu dilakukan untuk memastikan tidak ada pendaki atau wisatawan yang melakukan kegiatan pendakian pada masa Gunung Api berstatus waspada atau siaga. Selain itu, Kementerian Pariwisata juga akan melakukan audit terhadap para pemandu wisata guna memastikan mereka menaati ketentuan, tidak menuruti permintaan wisatawan dan pendaki yang ingin mendekati zona berbahaya di area Gunung Api untuk alasan apapun, termasuk pendokumentasian atau pembuatan konten.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Sayang, kamu tahu nggak?
3: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih ya. Nah.
3: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malesan. Fine gak sih?
2: Oke, salah.
3: Jadi gak mood, aku mau
2: Yang.
3: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: bersama narasumber terpercaya. Kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini saatnya kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta untuk sore ini.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan pendaftaran rekrutmen calon pegawai negeri sipil CPNS 2026. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 28 Desember 2025. Faktanya, pendengar, informasi tersebut tidak benar. Berdasarkan penelusuran liputan6.com, Kementerian Pan-RB belum membuka seleksi CPNS 2026 karena masih menghitung kebutuhan instansi sebagai dasar penetapan seleksi. Selain itu, seluruh proses pendaftaran CPNS 2026 hanya akan dilakukan melalui portal resmi SSCASN.BKN di sscasn.bkn.go.id ya, dan tidak ada jalur pendaftaran resmi lainnya. Demikian cek fakta.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Untuk selanjutnya kita juga akan mengetahui update perakiraan cuaca untuk sore hari ini dalam info cuaca.
4: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
2: Info cuaca kali ini akan disampaikan oleh Perakiraan Cuaca BMKG Kertajati Majalengka, ada Bayu Satya.
5: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon dimanapun Anda berada. Kami sampaikan update kondisi cuaca terkini untuk wilayah Cai Majakuning 5 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini diperkirakan berawan dan dapat terjadi hingga dini hari nanti. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Cai Majakuning esok hari tanggal 6 Juni 2026, pada pagi hingga siang hari diperkirakan berawan, kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Dan untuk kecepatan angin maksimum diperkirakan dapat terjadi hingga 35 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti hujan tiba-tiba dalam skala lokal, angin kencang, serta suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Dan kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian informasi perakiraan cuaca dari BMKG Kertajati. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih Bayu Satya sudah menyampaikan update perakiraan cuaca untuk wilayah Cianjur Majakuning dalam info cuaca. Pendengar, demikian info cuaca.
4: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
6: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
7: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
6: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
8: Bullying bukan candaan. Bullying bisa

Bunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk gunakan air secukupnya, hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, akan dibacakan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran.
1: Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samaa'i

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Cayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Cayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065586 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Yes!

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: tenang, ada bencana alam terus pokoknya.
1: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Weng, saya suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon. Kita lanjutkan kembali Cirebon sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi untuk hari Jumat ini.
1: Sini dulu.
2: Kenapa? Apa tuh?
1: Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan kami sampaikan ada informasi mengenai psikolog klinis dan keluarga lulusan program studi Magister Psikolog Profesi Universitas Gadjah Mada, Prita Tias MPSI, yang mengatakan bahwa anak-anak ketika sedang asik bermain tidak sekedar mengisi waktu, tetapi sebagai sarana efektif ya bagi tumbuh kembang. Dan menurutnya, pendengar, jika orang dewasa mau melihat lebih dekat, ada kerja keras yang sedang terjadi di dalam aktivitas bermain anak-anak, seperti pemecahan masalah, negosiasi emosi, dan juga ada arsitektur kognitif yang sedang dibangun. Prita mengatakan pada saat merangkai suatu objek mainan, misalnya balok susun, anak-anak ini ternyata sebenarnya sedang belajar mengeksekusi fungsi eksekutif pada otak. Mereka belajar tentang presisi, tentang kegagalan saat struktur yang dibangun tidak sesuai rencana, dan tentang ketabahan untuk mencoba lagi. Menurut psikolog peraih PDA, ini pembelajaran lewat permainan adalah tahapan belajar cara memecahkan masalah ya, tingkat tinggi yang dilakukan dalam bentuk yang paling alami bagi manusia. Selain itu, menurut Prita, bermain juga menjadi ruang nyaman bagi anak untuk berlatih menghadapi dunia. Misalkan balok susun mereka runtuh atau tidak sesuai ekspektasi, mereka ini dapat diajak belajar mengelola emosi negatif. Itulah manfaat penting orang dewasa mendampingi anak saat mereka bermain.
1: Siap bergoyang, siap bernyanyi, jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon. Dan pendengar, kita jelang pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya akan kami sampaikan berita daerah dalam bahasa Sunda.

0: KMAIJ RRI Cirebon ngaturkeun warta enggal Oncoy tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana. Sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturkeun warta dina basa Sunda. Warta anu parenting. Pemerintah Kabupaten Cirebon terus ngadorong program prioritas pemerintah pusat di bidang pendidikan. DPRD Kota Cirebon mibanda komitmen ngabantu nyumponan kebutuhan sarana jeung prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP. Warta selengkapna didugikeun ku Iskandar Zulkarnain. Pemerintah Kabupaten Cirebon terus ngadorong program prioritas pemerintah pusat di bidang pendidikan, salah sahijina liwat pangwangunan sekolah rakyat di Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber. Eta sekolah teh dirancang bakal mulai beroperasi di bulan Juli 2020 genep. Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman netelaken, sekolah rakyat jadi salah sahiji tarekah pamarentah pikeun mere akses pendidikan masyarakat nu kurang mampu. Program ieu dikhususakeun pikeun siswa nu asalna ti kelompok desil hiji jeung desil dua. Ku ayana sekolah rakyat dipiharep bisa ngabantu ngaronjatkeun kualitas sumber daya manusia. Salian ti sakola rakyat, Pemkab Cirebon keur nyiapkeun rupa-rupa program pendidikan liana kaasup sakola terintegrasi. Sakuna program eta dipiharep bisa mere kasempatan pendidikan pikeun masyarakat nu teu mampu di Kabupaten Cirebon. Pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMP di Kabupaten Cirebon bakal dibuka mimiti tanggal 18 Juni 2020 genep. Pihak sekolah kiwari masih ngelakuakan rupa-rupa persiapan samemeh dilaksanakan na tahap-tahapan penerimaan peserta didik baru. Kepala SMP Negeri Hiji Susukan Kabupaten Cirebon, Dadon Netelaken. Secara umum, mekanisme SPMB tahun ajaran 2020 genep 2027 teu aya parobahan nu signifikan dibandingkan jeung tahun samemehna. Nurutkeun Dadon, aya sababaraha jalur panerimaan nu masih tetep dilumakukeun luyu jeng katung katang tuan nyaeta jalur zonasi, prestasi jeng afirmasi. Salian ti eta, pamarentah Kabupaten Cirebon oge netepaken sababaraha SMP unggulan olahraga jeng unggulan akademik. Kabijakan eta dipiharep bisa ngakomodir potensi siswa luyu jeng widang prestasi sarta kamampuh akademik. Nah, Dinas Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Cirebon ngelakuakan tindak lanjut ayana dugaan pelanggaran nu ngalibatkeun Lembaga Pelatihan Kerja LPK Ciremai Global Academy di Kecamatan Pabuaran. Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon Novi Hendrianto nandeskeun pihakna geus ngelakuakan pemeriksaan lapangan pikeun mastiaken kayaan operasional jeung administrasina. Langkah ieu dilakukeun alatan ayana dugaan pasualan nu dialaman ku sajumlah calon pekerja migran Indonesia CPMI nu milu pelatihan liwat LPK Ciremai. Salian eta, Disnaker oge keur nyocokkeun data jeung perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia P3MI nu disebut gawe bareng jeng LPK eta. Hasil panalung tikan sementara nunjukkan eueuh proses penempatan tenaga kerja di tahun kiwari liwat P3MI nu disebutkan ku pihak LPK. Pamirsa, warta dina basa Sunda ieu dijomantaraken ku RRI Cirebon. DPRD Kota Cirebon mibanda komitmen pikeun ngabantu nyumponan kabutuhan sarana jeung prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP pikeun ngaronjatna pelayanan kebencanaan serta penyelamatan ka masyarakat. Ketua Komisi Hiji DPRD Kota Cirebon Agung Supirno nandesken komitmen eta dilakukan sareng sena ninjau langsung kayaan fasilitas jeng peralatan nu dipibandaku DPKP. Nurutkan Agung, hasil ti kunjungan eta bakal jadi bahan rekomendasi ka tim anggaran pemerintah daerah TAPD jeng Badan Anggaran Banggar DPRD sangkan kebutuhan prioritas DPKP bisa diakomodir di pembahasan anggaran. Peran DPKP kiwari lain ngan ukur ngungkulan kahuruan wae tapi oge rupa-rupa operasi penyelamatan jeng pelayanan kemanusiaan nu merlukan dukungan sarana nu memadai. Sababaraha kabutuhan nu didugikan ku DPKP antarana nyaeta alat pelindung diri APD, kendaraan penyelamatan, armada pemadam kebakaran, nepi ka pangwangunan pos pemadam anyar di wewengkon utara kota Cirebon. Wartos pamungkas. Pangwangunan daerah kudu dilaksanakan liwat kolaborasi antara pemerintah, investor, akademisi, media, serta masyarakat atawa nu kasebutna pentahelix. Hal eta dilakukan supaya manfaatna bisa dirasakan secara luas kusakumna lapisan masyarakat. Kitu dijentreken Bupati Indramayu Luki Hakim waktu ngelakuakan kunjungan kerja ke PT Freeview Internasional. Nurutkan Bupati Luki, Kabupaten Indramayu mibanda potensi nu gede pikeun dimekarkan jadi kawasan industri. Indramayu mibanda sumber daya alam nu melimpah sarta kawasan industri nu pohara luas nepi ka 14.000 hektar. Sanajan kitu, pemekaran industri kudu tetep luyu jeng tarekah ngajaga keselamatan lahan pikeun ngajaga ketahanan pangan. Ayana industri nu bisa nyerap tenaga kerja lokal diajen jadi salah sahiji solusi pikeun ngaronjotkeun karaharjaan masyarakat sakaligus ngabuka luih loba paluang kerja. Pamirsa, mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu patepang deui enjing dina waktos sareng galombang anusami.
0: Nembewe kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI kanal inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. Bersiaplah karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas, serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama, dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari, sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

0: dari digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Ya, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Lingkarannya sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain temani Anda di hari Jumat 5 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selanjutnya nanti akan ada rekan saya Rian Kristono yang akan menemani Anda di Cirebon malam ini. Baik, kini kita akan simak bersama terlebih dahulu Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga.

0: kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
2: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
3: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
3: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
2: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
4: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
2: Belum.
4: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari pasir.
3: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, 1 diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
6: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita

0: sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
1: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp 123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
2: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
1: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
4: Saya ada pantun satu lagi.
5: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
4: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh, hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
5: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
6: Sampai tahun 2020, guru itu termasuk yang dimoratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang menjadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
5: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
8: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat, maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana 3 kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai 1 bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
9: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
10: Karena sudah sekian lama kita dengan keluarga kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan sana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh kami kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam hati.
11: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
12: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
13: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
12: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Benar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Benar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
14: Terima kasih dan peringat saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20. Dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik dia Timnas Indonesia maupun Timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih. Sementara dari Timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah.
3: Halo Niar. Ya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
14: Iya, nah, sebagaimana yang kami sampaikan, saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah-merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan, berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini, atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan, harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesempatan, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis. Yang akan turun pada malam hari ini, kiper utamanya adalah Emil Audero. Kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot. Kemudian ada Justin Huebner. Ada Kevin Dixon, juga Nathan Chuaon. Kemudian ada Rizky Rido. Sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini, mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivan Yedir dan juga Pelu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: ...94,8 FM program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Bersama kami, Anda akan ditemani hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja akan banyak beragam acara di kesempatan malam hari ini. Tentu saja Anda bisa mendengarkan ataupun nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Match Day melawan Timnas Oman di stadion dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Lalu juga nanti Rian akan hadir menemani Anda dengan mini drama radio dan juga jazz music. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Cirebon malam ini untuk edisi Jumat 5 Juni 2020. 6.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Pasta Cita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

Pendengar, laporan survei terbaru bertajuk The State of Southeast Asia 2026 yang dirilis oleh lembaga pemikir atau think tank bergengsi asal Singapura, ISEAS, Yusof Ishak Institute, ini tidak menempatkan Indonesia masuk dalam jajaran 4 besar negara ASEAN yang paling diminati untuk tujuan berlibur, bekerja, hingga relokasi tempat tinggal. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara semakin mengukuhkan posisinya sebagai epicentrum pariwisata dan magnet investasi global, dan berdasarkan hasil survei yang menjaring ribuan responden dari seluruh penjuru Asia Tenggara ini, 4 negara teratas yang paling mendominasi pilihan publik adalah Thailand, Singapura, Malaysia, dan juga Vietnam. Wah, Indonesia nggak ada ini ya. Itu artinya orang-orang ataupun para responden yang didapat dari seluruh penjuru Asia Tenggara ini tidak melihat Indonesia sebagai tempat yang ideal untuk liburan, bekerja, atau mungkin merelokasi tempat kerja. Tapi Bali tetap laku ya. Nah, pendengar, daya tarik kuat kawasan ASEAN di mata masyarakat regional dan global ini tidak lepas dari iklim yang kondusif. Survei ISEAS memetakan beberapa faktor utama yang membuat kawasan ini begitu memikat. Yang pertama, kemudahan berbisnis dan stabilitas politik yang kokoh. Kedua, standar kualitas hidup, fasilitas kesehatan dan sistem pendidikan yang tinggi. Dan ketiga, tingkat kriminalitas yang rendah serta jaringan transportasi publik yang modern. Di sisi lain, survei ini juga menangkap fenomena unik di 5 negara besar terbesar ASEAN. Vietnam, Indonesia, Malaysia, Filipina dan juga Thailand. Seperti dilansir dari VNA.net, para responden dari negara-negara tersebut menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat untuk memilih wisata domestik di dalam negeri mereka sendiri dibandingkan bepergian ke luar negeri. Informasi ini Anda dapatkan dari CNN Indonesia.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman
3: Tika.
2: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

ada tren fast fashion ya. Ini adalah jawaban instan untuk keinginan tampil up to date. Dan apa yang ditawarkan fast fashion ini menarik ya, dari harganya yang murah, modelnya yang cepat berganti, dan diskon yang seolah tidak ada habisnya. Jadi sedang tren nih pendengar ya, yang namanya fast fashion. Tapi apa sih fast fashion tersebut? Nah, mengutip dari laman Britannica, fast fashion adalah istilah untuk model produksi pakaian yang cepat, murah, tapi sayangnya cenderung berkualitas rendah. Karakter utamanya yakni desain yang meniru tren populer dari brand besar seperti label independen, tapi lalu ditawarkan dengan harga terjangkau agar konsumen bisa membeli cepat dan merasakan sensasi selalu baru. Model bisnis fast fashion ini dimulai di barat dan berkembang sejak tahun 1970-an. Saat itu retail mulai memindahkan produksi ke negara-negara lain, terutama di Asia, yang memungkinkan biaya produksinya lebih rendah, termasuk upahnya juga lebih murah. Nah, bisnis ini atau model bisnis ini lalu menguat pada tahun 1990-an. Saat perusahaan meningkatkan kecepatan produksi untuk mengejar arus tren yang makin cepat. Nah ya, jadi akhirnya ini merambah juga ke Asia. Cuma masalahnya adalah kita juga harus bisa memilih dan memilah dengan baik ya soal fast fashion ini. Jangan sampai produk yang kita beli walaupun murah gitu ya, tapi ternyata bisa menimbulkan dampak yang tidak baik bagi lingkungan, apalagi ketika sudah tidak terpakai gitu. Baiklah, dan seperti Rian tadi sampaikan di awal perjumpaan kita, bahwa pukul 20 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung FIFA Match Day. Akan ada timnas kebanggaan kita, tentu saja timnas Indonesia, yang akan menghadapi timnas Oman malam hari ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Pertandingan ini akan berlangsung 90 menit udah pasti ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan saja Indonesia bisa menampilkan permainan yang terbaik dan bisa menuai hasil yang maksimal.

Baik pendengar, segera saja kita bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti secara langsung pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Timnas Oman. Selamat mengikuti.

Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya, kemudian

0: Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru yaitu Tarik Sektui sebagai pelatih kepala, dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA, dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin Indra ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Iya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan kedua kesebelasan mulai membangun kekompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis and Kitts ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off.
1: Bangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUG BK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudut kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, lini serang Indonesia pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini, yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jazz, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten bagaimana Rizky Ridho, ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia, sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola, berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero, langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Ada Kevin Dix mencoba mengejar, Romeri juga di sana, namun harus terhenti lagi, sebuah pelanggaran nampaknya. Ya, hampir berguling-guling ini tampaknya, terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
0: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Ridho sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Ridho, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan.

0: Liga sendiri. Bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan, terus saja di mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Bagat di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Bagot kembali kepada Emil Odir di belakang gawang. Melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Ridho, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix. Dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara. Dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Ridho, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi yang tadi beradu dengan Rizky Ridho. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Nasyiar Maliki. Menggunakan kaki kiri dalam kotak penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini. Namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman, berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia. Melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sektor sebelah?
0: Jatuh. Kevin Dix didorong.
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus Saleh terjatuh.
0: Ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Alatas. Al-Ghazani
0: nggak pakai alatas?
1: Oh nggak pakai alatas, dan titik sandoran.
0: Daripada
1: itu salah satu bagian joto penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Ridho. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
0: Nathan.
1: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Elkan Bagat. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Bagat. Masih ada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Ridho sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Ridho, Kevin Dix umpan 1-2 bersama Beckham Putra. Berbahaya, Kevin Dix baru kena berhenti. Ada lagi serangan Indonesia. Bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan, bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang dukungan kembali bagi
0: Indonesia.
1: Ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
0: Nathan.
1: Kenapa Nathan Choaon? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Bangkung, disudut saja. Oh, tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia, namun.
0: Nah, terjatuh lagi.
1: Ini menjadi salah
0: kartu
1: satu
0: kuning.
1: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
0: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir, kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8, yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman, yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan, ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini, berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berubah berbola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil, ada
1: Kevin Dix, Pelupesi.
0: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri, ada Rizky Ridho kali ini. Sudah Rizky Ridho, yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra, namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman, yakni Musen Saleh Al-Ghazani, tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini, namun tidak berhasil oleh Romeni menguasai bola. Lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan, namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
1: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon, namun sayang dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan sekulit bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi mencoba dibangun Indonesia, terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia, menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkau seperti Elkan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dix di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul.
2: nomor punggung
0: Justin Hapner.
2: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tanpa komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
0: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman, berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
3: By player number 23, Justin Hapner.
0: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung, kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola, mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gagal lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia pemain nomor punggung 21 dari Oman. Masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hapner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Ratna Roratmangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah kali ini, mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Oratmangun Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
1: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Oratmangun tadi memang harus coba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hapner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hapner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi, mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra, sodor kepada Kevin Dix, Ole Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya, terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joey Pelupesi masih memainkan bola. Kasir Hapner lagi. Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi. 4-1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi. Orang penalti berbahaya. Oh, ada tendangan sebuah tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia. Di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joey Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon. Nathan Chowaon kirimkan bola ke depan. Hampir saja bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di dari kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
4: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
1: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali, bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
4: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini, mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali di Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham punggung 7, mencoba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia, masih berjalan dia, mencoba untuk mencari rekannya kali ini, pendek saja. Sektor sebelah kiri ada Joey Pelupesi di situ, sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama, melebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia, melebar kali ini ada Nathan Chowaon, menggunakan dada menahan bola. Kali ini Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman, balik pada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia Ragnar Oratmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hapner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Bagot. Ke tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, dibantu oleh Beckham Putra. Tidak berhasil.
1: Jauh.
5: upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Chowon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harthy, masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
1: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan kini, beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman. Dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan, namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir dan berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari Timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
6: Sebelah giringan
2: oleh Romeni. Sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman.
6: Selebrasi
2: nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farrell Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
5: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Ole Ole Ole
3: Indonesia
5: bergema. Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
3: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Romeni.
5: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua oleh ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 14 Joey Pelupesi tadi. Satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan. Lebar ke sektor kanan kali ini. Mencoba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman nomor punggung 11, melebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17 masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini yang dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baygot, menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Berjatuh tanpa bola pemain Oman namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Baygot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan. Melebar dia, kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sekitar ini. Kevin Dix pada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Baygot. Duel-duel udara masih terjadi. Terjatuh benturan antara Elkan Baygot dan juga Justin Hubner. bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratnangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri, Justin Hubner. Lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix. Nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor punggung 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman, namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Bagot lebar kali ini coba mencari rekannya, Elkan Bagot balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil Ole sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini, dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang, kali ini ada Beckham Putra, sayang sekali Beckham Putra, salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali. Terjadi ya. Miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
6: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri, ada hasilnya bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
5: penalti.
6: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
5: Ya. Terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
6: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
7: 19 Sultan Ar-Rusadi ini, Indra, menghadapi Emil Audero. Ada
6: Sultan ya, Al-Rusadi, kita lihat.
7: Ya,
6: Audero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, kembalikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman, sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix, mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja, memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner, pencetak gol pertama bagi Indonesia. Justin Hapner pada Joey Pelupesi. Pelupesi sodorkan ke depan, mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Ridor sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja, ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri, mencoba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dis, balikin lagi pada oleh, oleh umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh ada Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman, berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasir ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Rido angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rotmangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman, sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi, bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia, dilakukan saja dengan cepat.
1: Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola perlahan. Keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner. Balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joey Pelupesi. Sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu. Sodorkan ke depan Gervin Dit kerjasama dengan Ole Romeni. Berputar-putar Ole. Masih Ole. Mundur ke belakang kembali. Ada Joey Pelupesi. Joey. Masih Joel. Sodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan. Memberikan umpan terobosan. Berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra. Kirimkan bola. Oh sayang sekali. Dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia. Kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola. Dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah. Berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan. Nathan kepada siapa akan diberikan. Mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia. Mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka. Mundur ke belakang. Pemain. Ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan. Namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon. Masih Nathan. Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangun. Beri lagi kepada Kevin Dix. Tiba-tiba di kotak penalti. Namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh. Serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, lalu dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk. Pemain Oman dia berputar-putar lagi ke tengah dia. Masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya ya. Bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda. 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Orat Mangun mencoba menggiring bola. Kirimkan langsung bola kepada oleh Romeni. Mencoba mengejar oleh Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih oleh Romeni meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih oleh. Dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia. Pada Nathan Choaon. Pada Joey Pelupesi mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu. 2 menit. Yang diberikan masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan pendek saja kepada Joey Pelupesi. Mundur lagi. Melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola. Mundur ke belakang lagi. Bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri. Masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman. Di dekat lingkaran atau garis tengah. Memasuki daerah out. Tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia. Langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni. Mencoba kini di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun. Mencoba menggiring perlahan. Ke tengah kembali. Lebar, ada Ivar Jenner. Masih Ivar. Rizky Ridho. Ya, bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura meniupkan peluit panjangnya. Tanda berakhirnya babak yang
6: Indonesia pertama ini di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
8: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola walaupun masih masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara. Tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu adalah jadi mulai gitu Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi Pak Andi.
1: Iya. Ya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya,
1: ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro Giza ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Becker ini ya perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, nanti kita optimis
1: saja gitu.
0: Pak. Ya, pastinya tim kita optimis. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jamnya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih. Okay. Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya Bang Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul Pak Aswin.
2: Ya, saya juga ini seorang tunanetra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
2: Yeah. Ya saya juga ya girang ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya. Apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga ya. Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya. Ya. Ya, saya kira cuma itu Bung.
0: Ya. Salam olahraga. Salam olahraga, jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Sementara. Salam olahraga.
0: Salam Jaya. Olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita gak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima mereka kasih.
3: Menang malam ini. Ya, terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Atong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joaon di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya staminanya sangat bagus dan begitu itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru.

0: Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat

0: mulai dijual lagi Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, ya, international demand banyak membaik, dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun ekonomi yang besar. Jadi global yang tadinya tertentu banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup, namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

memberikan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Rekan, nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga yang menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: jadi
2: betul,
3: masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri. Sedang bersiap kali ini bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua. Ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11 yaitu Mohsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai. Pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor 22 dari Oman,
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Sal Ahmed 22.
4: Ahmed Faraz Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari
4: masuk nomor punggung
3: Oman 26 untuk di babak Ibrahim kedua Yusuf kali ini.
4: Al-Raji.
3: Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Substitution for Oman. Player
3: bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushani.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chaon.
4: 27. Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19. Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman yaitu Nasir Sultan Al-Rawi.
4: Player number 23, Justin Hunter, replaced by player number 60, Doni Tri Pamungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Evan Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan, bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi, biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, seharusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orarmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepaskan tendangan, ush! Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk-liuk daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung, menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26 Ibrahim dari Yusuf Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
3: Pergantian pemain, Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya,
5: substitution for Indonesia.
3: Sama-sama suka gerasa gerusuk, Indra. dua-duanya ini pemain
4: sudah merasa gusuh.
2: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan, dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan ada komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya, dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke depannya, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Match Day.
3: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yakni 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
2: Ya, ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih Nathan. Ini sih dorong tapi nanti lepaskan lagi. Umpan lagi ke sektor sebelah kanan, masih kencang lagi. Oh, sayang sekali terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia masih menguasai bola. Sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
3: Verdonk.
2: Bagaimana Elkan Baget? Mundur ke belakang kepada Rizky Ridho, Ivar Jenner, Baget. Lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar. Lagi pada Ivar Jenner melebar bagian Doni Tripamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing. Berbahaya, lepas serangan.
3: Gol! 3-0. Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja. Robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan, umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun. Merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Match Day 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
4: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
3: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini. Dituju adalah Nathan Choaon, namun tidak berhasil menguasai bola. Berhasil dicuri oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia. Terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix. Pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah, yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia ya. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Orakmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri. Melebar ke sebelah kanan kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah. Ke belakang dia Ahmed Mohamed. Melebar kali ini ke sebelah kiri. Ada Harib Jamil mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini. Tidak berhasil kembali ke belakang kali ini. Oleh Romeni membayang-bayangi satu pemain dari Oman, yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini. Pemain nomor 26, sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf. Langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola. Melebar dia ke sebelah kanan. Ada Ratnar Orakmangun dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali. Mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman. Nomor punggung 8 Zahir Sulaiman melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Choaon kali ini. Sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini. Elupesi ke belakang kali ini. Ada Elkan Bagot masih menguasai bola. Cari rekannya Elkan Bagot langsung, yang dituju adalah Ratnar Orakmangun. Mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud. Namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orakmangun. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola. Melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman. Memanggil rekannya untuk lebih mendekat. Namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia. Mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini, pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman. Dua pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi, pemain nomor punggung 23 melebar ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi. Coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti. Dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya. Seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Berseragam merah-merah. Kebanggaan Indonesia masih menguasai si kulit bundar. Di sektor kanan pertahanan Doni Tripamungkas. Belakang dia kali ini mencoba ke tengah lagi, ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. Satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini. Menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali di Doni Tri, masih menguasai bola. Umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romain yang dituju. Tidak berhasil. pada Ole Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja. Nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Verdonk. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini, bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
2: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
4: Player number 22.
2: Ya, benar, Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan. Lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah-sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung pergian saja bagaimana gerakan tadi pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
4: Al-Rawahi,
2: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan. Tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan. Arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini. Joey Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri, tidak sama dengan Kevin Verdonk tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, bersama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yakob tadi. Mundur ke belakang, mencoba melakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orokmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara. Tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdonk. Masih Verdonk, ingat karan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix. Alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix Masih Kevin Dix. Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi berbahaya, ada Kevin Fendong terjatuh. Bukan pelanggaran, saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
3: sopan berarti ya, Samil Salim dulu deh.
2: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
3: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
2: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
3: Waduh.
2: Udah Abdul Salam ya. Lah ya.
3: Salim sama salam gitu ya.
2: Iya.
3: Kayak daun ya.
2: Daun
3: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan.
2: Nah, kalau tempel enggak gitu.
4: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number
2: ya, nomor punggung 17 digantikan tadi Jamil oleh nomor punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah pertolongan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi
4: Zahir Sulaiman.
2: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan ini, gawang Oman
4: 25.
2: Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk. Dan nomor 6
4: Usab Hamid Al-Mamari,
2: Muhammad Al-Kamisi, dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantian yang cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari taktik dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik, darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fredo dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Yakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Jakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SUGBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SUGBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SUGBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Berbahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
3: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya, sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tripamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Rumeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Terjadi benturan tadi antara Doni Tripamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tripamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
5: Suara gua berbalik.
3: Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23,
6: Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9, Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
3: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tripamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Rumeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki Ole Rumeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25,
6: Hussein Said, the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23,677 penonton.
3: Ya, 23,677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9 yakni Mohamed Mubarak tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lempar ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Membayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Orat Mangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Orat Mangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada oleh Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yaakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Orat Mangun. Ragnar melebar ke kanan. Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman yakni Ibrahim Yusuf. Gagal maning serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Ya. Wasit Muhammad Taki ini meniup fluidnya.
2: Ya, ada tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zylstra nampaknya salah satunya.
3: Ya.
2: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Becker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hurtman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Becker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
6: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zylstra. Player number 5 Rizky Ridho, replaced by player number 4 Matthew Becker. Player number 11 Ragnar Orat Mangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
2: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hurtman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Hurtman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang. Mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil, sodorkan bola ke belakang tadi Matthew Baker. Sentuhan pertama dari Matthew Baker, pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakob Sayuri sodorkan lagi ke tangan depan dia ada Marozil setelah tadi. Masih terjemputan ke Calvin Verdong. Adilkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan. Ada Ivar Jenner. Kembalikan lagi kepada Doni Tri. Ada Saldil Ramdhani. Kembalikan lagi kepada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Jenner. Kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk dia kerjasama dengan Saldil Ramdhani. Umpan 1-2. Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi di depan kota Bangsa. Sayang sekali Mauro, nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Saldil Ramdhani lagi mencoba menggirim bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi biarkan pelanggaran yang lakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan. Dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nama punggung 23 kali di sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan. Tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan pada sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
3: Curi star ya?
2: Iya.
3: Waduh, belum dia diterapin. Dia iya, pakai duluan ya kan.
2: Pakai duluan.
3: Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini, siapa yang dituju? Kali ini tujuh adalah Mauro Zilstra namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong. Namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix. Berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero. Dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju, kali ini ada Mauro Zylstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah. Dia ada Doni Tri Pamungkas. Doni Sadil, Sadil kaki kiri, wah melebar Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti, jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini, umpan tarik dalam kotak penalti, tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
6: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al-Malki, replaced by player number 14, Ahmed Khalifa Al-Kabi.
3: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al-Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung, umpan terobosan sedang dilakukan pemain Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker curi bola. Pemain nomor punggungnya Yakub Sayuri. Yang dituju ada Mauro Zylstra, dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zylstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, masih berada di tengah garis tengah kali ini, mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola, langsung umpan pada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia, mencoba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri, mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Ia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Sadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti, disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
6: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
3: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
2: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. datang lagi, namun mencoba lepaskan tadi, umpan ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada saliran dari
5: organisasi kesehatan.
2: Ivar Remner yang sudah masuk kembali, kirimkan bola, ada Joy Pelupesi coba, namun dapatkan lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia, dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini, mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman, sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zylstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman, kirimkan bola jauh ke depan, lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil, terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zylstra, namun jatuh lagi di kaki pemain dari Ubay Saudara.
3: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia, namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini, berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia, namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia, ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
2: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
6: Ladies ya. And gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Score akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
2: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hapner oleh Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua, menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SUGBK, termasuk paling banyak memang kami lihat.

0: Sepak bola pada ajang FIFA Match Day pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
1: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Cirebon malam ini untuk edisi Jumat 5 Juni 2026 dan seperti biasa pukul 22 waktu Indonesia Barat, sekarang lebihnya 7 menit ya, 22 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan mini drama berjudul Bukan Cuma Sensasi, produksi RRI Makassar.

Dwi, sudah mau kau lihat ki videoku yang mendaki ke Lembaloe? Baru satu hari ku upload, tembus 50 ribu penonton. Komen-komennya juga.

0: Rame sekali.
1: Sudah dong, kemarin lewat di FYP TikTokku. Deh, keren dan jernih sekali videomu. Ternyata ada tempat yang secantik itu di Sulawesi.
0: Rekam pakai HP aja itu nah. Baru edit pakai HP juga, tapi pakai kebantuan AI. Jadi semuanya itu serba cepat karena teknologi sekarang canggih, Mi.
2: Wah, canggihnya Mi sekarang teknologi, Di. Tapi enggak boleh kayak juga lupa. Kalau semakin canggih teknologi, semakin banyak juga celah buat penipu masuk.
1: Betul. Teknologi bagaikan pisau yang bermata dua. Bisa jadi alat bantu, bisa juga jadi jebakan kalau kita tidak hati-hati.
0: Dwi, Alia, lihat Ki, dapat kepesan dari TikTok. Katanya diajak Kak bergabung di Indonesia Creator Network. Karena akunku itu terpilih untuk kerjasama eksklusif. Tinggal isi form dan transfer 300.000 buat registrasi.
2: Eh, sebentar Amri. Itu pengirimnya siapa? Resmi jika dari TikTok.
0: Nama pengirimnya TikTok.official99.
1: Nah, mencurigakan sekali. Nama akunnya saja sudah aneh. Coba pikir, kenapa harus transfer uang dulu Amri?
0: Hah? Serius? Untung belum piku transfer uangku.
2: Jelas Mi itu penipuan Amri.
1: Banyak sekali yang terjebak modus seperti itu. Apalagi kreator yang baru terjun seperti kau Amri. Bakal jadi sasaran empuknya mereka.

0: Selesaimu tuh tugasmu yang komunikasi digital, yang tentang phishing.
1: Belum, nanti kita kerja bareng saja, kalau Kak Amri sudah, Mi.
2: Sudah, Mi dong. Makanya ini jadi paham, Mak. Kupikir sih selama ini, konten yang bagus itu sama penontonnya rame, aman, Mi. Ternyata...
1: Tidak sesederhana itu. Konten yang bagus memang bisa viral. Tapi keamanan digital yang buruk bisa bikin semuanya lenyap dalam sekejap.
0: Nah, makanya literasi digital itu penting sekali. Apalagi untuk orang kayak kau, Amri, yang punya pengaruh di media sosial.
2: Berarti harus kayaknya jadi konten kreator yang bertanggung jawab, Di.
1: Betul. Kau punya pengaruh. Dan pengaruh itu kau harus pakai untuk melindungi dirimu sendiri. Apalagi untuk orang lain dan para pengikutmu di media sosial.
0: Coba buka HP-mu. Ada ku share di grup itu soal kasus penipuan kreator. Ternyata tuh banyak sekali nih kasusnya yang naik akhir-akhir ini.
2: Wih, banyaknya yang jadi korban. Jadi tertarik kak untuk angkat kini kasus di kontenku.
1: Betul, Amri. Kau juga bisa ceritakan pengalamanmu yang kemarin. Biar yang lain bisa belajar juga.
2: Bagus kapan kalau ku buatkan mini series, Di. Konten, klik, dan celah penipuan. Nanti ku mulai dari pengalamanku sendiri.
0: Nah, bisa kak juga bantu buat riset dan referensinya. Kita bisa buat pakai format storytelling supaya menarik didengar tapi tetap edukatif juga.
1: Kita libatkan juga komunitas supaya informasinya cepat tersebar.
2: Mulai sekarang, bukan lagi konten bagus saja yang kubikin, tapi juga yang bermanfaat untuk diriku sama para penontonku.
0: Nah, itu baru konten kreator yang cerdas.
1: Nah, cocok ya, Amri. Bikin konten yang punya isi, bukan cuma sensasi.

0: Nadi Astacita.
1: Diciptakan alam pria dan wanita, itu sebuah senandung lagu yang dilahirkan oleh seniman bangsa kita. Tentunya di era yang semakin modern ini, sosok perempuan atau sosok wanita bagi kita sebagai bangsa dan negara Indonesia sangat memiliki sesuatu yang patut kita jadikan renungan, bahkan pegangan untuk bisa menghormatinya. Kita punya banyak tokoh pahlawan perempuan, kita juga punya banyak sosok perempuan yang ada di segala aktivitas kehidupan masyarakat. Dan disinilah ternyata wanita utama, perempuan utama adalah sosok yang sangat bernilai, di mana dari rahimnya lah kelak konon akan lahir para putra dan putri terbaik bangsa. Karena itulah, dimanapun adanya sosok perempuan, termasuk wajib bagi kita untuk menghormati dan memuliakannya. Tentu kita sadar bahwa ibu kita adalah perempuan. Dalam keluarga kita pun tentu misalnya ada yang memiliki anak atau kakak atau adik, bahkan tante atau bibi yang notabene jenis kelaminnya perempuan. Jadi terlepas dalam kehidupan ini ada takdir yang tidak bisa kita hindari, bahwa gender kita, jenis kelamin kita ada laki-laki dan perempuan. Ternyata setelah didalami semuanya, itu tidak harus dibeda-bedakan. Laki-laki dan perempuan adalah setara, dan perempuan pun juga memiliki hak yang sama dalam ikut membantu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

masih bersama kami di Cirebon malam ini untuk edisi Jumat 5 Juni 2026. Pendengar dari luar negeri, dari Meksiko tepatnya, dikabarkan ada aksi heroik seorang penumpang kapal pesiar yang menuai pujian luas setelah dia nekat melompat ke laut demi menyelamatkan seorang kakek berusia 84 tahun yang tenggelam. Insiden dramatis ini terjadi saat kapal pesiar Carnival Jubilee sedang bersandar di pelabuhan Costa Maya di Meksiko. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak Carnival Cruise Line, peristiwa ini bermula ketika korban, seorang lansia yang merupakan tamu kapal, terpleset dan jatuh dari dermaga ke dalam laut saat hendak kembali ke atas kapal. Situasi ini atau situasi di sekitar dermaga sempat diwarnai kepanikan dan teriakan histeris dari para saksi mata sebelum akhirnya ada seorang pria asal Arkansas, Amerika Serikat bernama Myron Tucker yang mengambil tindakan drastis. Istri Myron, Amy Tucker ini menceritakan momen menegangkan tersebut melalui unggahan di media sosial saat Myron melihat ke arah air, korban sudah dalam kondisi terapung dengan posisi wajah menghadap ke bawah atau face down dan tampak sangat kesulitan untuk bernapas. Ini benar-benar tindakan heroik ya. Kalau misalkan telat beberapa saat saja, mungkin sang kakek sudah tidak bisa diselamatkan nyawanya. Dan kita berharap dunia memang tidak kehilangan orang-orang baik ya, pendengar. Kalaupun tidak ada orang-orang baik di sekitar kita, jadilah kita yang terbaik. Informasi ini Ren dapatkan dari CNN Indonesia dan kita masih bakalan terus di Cirebon malam ini sampai tuntas nanti jam 24 waktu Indonesia Barat.

0: Ya sudahlah.
1: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
4: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
0: Yeah.
5: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan. Semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

94,8 FM program Masato RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kabar baiknya pendengar, setelah kita menghajar ataupun timnas Indonesia menghajar timnas Oman 3-0 yang baru saja kita dengarkan siaran langsungnya di program 3 ya. Ini Indonesia akhirnya naik peringkatnya 4 tangga. Oke, jadi 4 meloncat ke peringkat lebih atas lagi, 4 tangga ya. Ini dilansir dari laman resmi FIFA. Sekarang Indonesia ada di urutan ke-118. Sebelumnya kita ada di urutan ataupun rankingnya adalah 122. Dapat tambahan poin sebesar 6,56 poin dari laga melawan Oman, tim yang ada di peringkat ke-79 FIFA. Saat ini total poin yang dikumpulkan tim Merah Putih adalah 1,151,45. Posisi ke-118 ini sama dengan pencapaian Indonesia pada tanggal 10 Juli 2025 saat masih ditangani oleh Patrick Kluivert. Adapun Oman tetap ada di urutan ke-79 walaupun kehilangan 6,56 poin. Total poin Oman belum bisa digeser Montenegro dan Haiti karena keduanya saat ini sedang bertanding. Sebagai catatan pendengar, posisi ini bisa berubah dalam hitungan jam sebab FIFA kini menerapkan ranking secara faktual. Begitu selesai pertandingan, rankingnya langsung dipublikasi. Ranking Indonesia pun masih berpotensi naik kembali sebab masih ada satu pertandingan lagi dalam kalender internasional FIFA Matchday periode Juni 2026. Kalau tidak salah tanggal 9 ya. Oh benar, tanggal 9 Selasa. Nanti Rizky Ridho dan kawan-kawan juga akan menjalani satu pertandingan lagi melawan Mozambik. Pertandingan ini juga kembali akan digelar di Gelora Bung Karno dan kembali akan disiarkan oleh RRI.

0: Gila ya, proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua, malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata, lawan korupsi.

94,8 FM program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita harus berpisah di Cirebon malam ini untuk edisi Jumat 5 Juni 2026. Tapi seperti biasa, jam 23 sampai jam 24 kita akan menikmati sajian jazz music. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, di

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Pernahkah Anda merasa hidup Anda hancur berkeping-keping? Mungkin karena kegagalan karir, kehilangan orang tercinta, atau mimpi yang mendadak patah di tengah jalan. Saat itu terjadi, kita sering merasa diri kita tidak lagi berharga. Kita merasa seperti sebuah guci keramik yang jatuh ke lantai dan hancur. Lalu kita berpikir bahwa tempat terbaik kita hanyalah kotak sampah ketenangan. Namun, di Jepang, ada sebuah seni rupa kuno yang disebut dengan Kintsugi. Kintsugi adalah seni memperbaiki keramik yang pecah dengan menggunakan pernis yang dicampur dengan bubuk emas, perak, dan platina. Alih-alih menyembunyikan retakan tersebut, seniman Kintsugi justru memamerkannya. Garis-garis emas yang menjadi saksi bahwa benda tersebut pernah hancur, namun ia berhasil disatukan kembali dan kini menjadi jauh lebih indah serta lebih kuat dari sebelumnya. Begitupun dalam hidup, luka-luka yang kita punya, kegagalan yang pernah kita lalui, dan air mata yang jatuh bukanlah tanda kelemahan. Ini adalah benang emas yang membentuk karakter kita di hari ini. Jangan pernah malu dengan masa lalu yang penuh dengan retakan. Luka itu tidak mengurangi nilai diri. Justru luka ini menceritakan kisah ketangguhan kita.

Bayangkan jika hidup selalu mulus, kita mungkin akan menjadi pribadi yang dangkal. Namun, melalui cobaan, kita belajar empati, kita belajar kebijaksanaan, dan kita belajar arti sesungguhnya dari bangkit berdiri. Saat Anda mendengarkan ini, mungkin Anda sedang berada di fase pecah itu. Pesannya, jangan menyerah pada kehancuran ya. Kumpulkan kepingan diri kita, dekatkan kembali dengan doa dan harapan, dan dengan kasih sayang pada diri sendiri. Biarkan waktu dan proses menjadi emas menyatukan kita. Suatu saat nanti, kita akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa versi terbaik dari kita lahir dari proses perbaikan yang menyakitkan tersebut. Kita tidak rusak. Kita sedang dalam proses menjadi mahakarya yang lebih bernilai. Tetaplah bersinar dengan cara kita sendiri. Karena retakan itulah yang membiarkan cahaya masuk ke dalam jiwa.

Dengar sampai di sini, kami menemani Anda dalam sajian Cirebon malam ini untuk edisi Jumat 5 Juni 2026. Akhir kata, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Akhir kata, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 1.

Selamat pagi seluruh pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1. Kembali mengudara untuk mengantarkan acara siaran sepanjang hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 91,4, 94,8 dan 89,1 MHz. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon, saya Piano Warsa didampingi pengarah teknik untuk kesempatan pagi hari ini, Lela Nurdela dan juga Samara akan menemani saya sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat lagi mendengar, Anda akan bersama kami dalam Mutiara Pagi Interaktif yang insya Allah akan bersama narasumber kami yaitu Angnok Hajah Toyibah Hambali, langsung pondok pesantren Asalafiyah Budelor Cirebon, yang akan bersama-sama kita semuanya hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihinasta'in. Allahumma rizunya wa din wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi sohli sodri wa yassirli amri wa halu.

0: kata min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang saya doakan semoga pagi yang dipenuhi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita salah satu keberkahan bisa bertolabul ilmi bersama Ang Nok Hajah Thayyibah Hambali, pengasuh pondok pesantren As-Salafiyah Budelor, Kabupaten Cirebon, yang insya Allah akan bersama-sama kita semuanya hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sebelum Anda bisa berinteraksi melalui line telepon kami di 0231 849 3259, ataupun juga Anda yang menyaksikan siaran kami, tonton yang Anda dengar di channel YouTube kami RRI Cirebon, dan juga Anda nanti yang akan bergabung bersama kami melalui live chat YouTube RRI Cirebon, ataupun juga di WA kami di 0813249135. Kita akan simak terlebih dahulu kajian yang akan segera diuraikan oleh Ang Nok Hajah Thayyibah Hambali, pengasuh pondok pesantren As-Salafiyah Budelor, Kabupaten Cirebon, yang akan menghadirkan tema ancaman menuduh berzina, mencaci dan melaknat. Kita akan menyapa terlebih dahulu Ang Nok untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Ang Nok.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ya. Lama tidak berjumpa.
1: Masa sih?
0: Mangga Ang Nok, silakan untuk menguraikan kajian terlebih dahulu sebelum para pendengar bisa berinteraksi bersama Ang Nok. Mangga Ang Nok.
1: Terima kasih Mas Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tastahu lana biha babar ridho wat taysir, wa taghlaqu biha anna babas syarri wat ta'sir, wa takunu lana biha waliyan wa nasira. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna na'udzu bika minasy syakki wasy syirki wasy syiqaq والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين يا رب العالمين أما بعد. Pendengar RRI Pro 1 Kanal Inspirasi yang mudah-mudahan selalu Allah rahmati. Di pagi hari yang subhanallah cerah dan anginnya sepoi-poi basah, kita-kita yang alhamdulillah sudah terbangun, sudah bangun, bahkan alhamdulillah sudah menunaikan sholat subuh. Untuk itu, barangkali ada di antara orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, yang ada di sekitar kita, yang dengan sebab kelelahan seharian kemarin, sekarang masih tertidur. Mangga yang sudah bangun, bangunin yang masih tidur, diingatkan untuk bisa menunaikan sholat subuh. Terutama tentu saja adalah anak-anak kita. Ayo nak, bangun nak, sholat subuh nak. Subhanallah. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang tetap setia menjalankan amal sholih dan tetap beramar ma'ruf nahi mungkar. Amin ya rabbal alamin. Pendengar pemirsa RRI Pro 1 Kanal Inspirasi dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu Allah rahmati, selalu Allah berkahi, selalu Allah ridhoi beserta keluarga juga zuriyah. dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini barangkali ada yang di rumah megang kitab At-Targhib wat-Tarhib di kitabnya Angnok di halaman 105. Kita akan bercerita tentang ancaman. Artinya tentu saja larangan ya. Larangan yang jika dikerjakan langsung dikasih balasan. Makanya bahasanya ancaman. At-tarhibu minal qadhafi wa minas sibab wal-li'an. Ancaman menuduh berzina, mencaci, dan melaknat. Nah ini Masya Allah ini. Ini kayaknya bertebaran di media yang kadang-kadang tidak berasa kita ikut-ikutan di dalamnya sesuatu yang belum benar, sesuatu yang belum nyata, lalu kita mengeser-sernya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, lindungi kami dari hal-hal itu, amin. Tuduh menuduh tuh, caci mencaci, kayaknya ya betul-betul harus kita jaga, jangan sampai melakukan itu. Karena melakukannya di era sekarang itu kadang-kadang tidak berasa. Masya Allah atau astagfirullah ini. Baik, Angnok akan membacakan di alinea pertama firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, walladzina yarmuna al-muhsanati lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Lam ya'tu bi arba'ati syuhada faj'aliduhum samanina jaldah. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Wa ulaika humul fasiqun. Allah berfirman di dalam Al-Quran dan para ulama menerjemahkannya untuk memudahkan menyentuh hati dan pikiran kita. Allah berfirman, dan orang-orang yang menuduh wanita baik, wanita-wanita baik berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh tersebut 80 kali dera. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat An-Nur. Ya mudah-mudahan kalau ada berita-berita, kalau memang sudah kita kadung baca. Nah ini, kalau udah baca atau udah kita lihat tuduhan-tuduhan itu, mudah-mudahan Allah tidak menyetrumkan di hati dan pikiran kita. Karena kalau nyetrum, ya otomatis tersambung. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Berarti Jiang, kalau begitu tuh Ji enaknya gak usah baca WA. Ya, ya betul. Gak usah baca WA, gak usah baca medsos. Berita-berita yang medsos yang gak jelas. Iya. Kalau dipikir-pikir sih ya enakan baca buku-buku agama yang mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada kita, adalah yang paling nikmat tentu saja membaca Al-Quranul Karim. Allahumma rzuqna tilawatal Quran ana al-lail wa adrafan nahar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin sih Mas Pian.
0: Amin dalamnya. Ucap.
1: Amin, udah didoain, udah bukan didoain, kita lagi berdoa memohon kepada Allah. Semoga selalu, mudah-mudahan selalu diberi rezeki membaca Al-Qur'an siang dan malam. Amin.
0: Amin, amin, amin.
1: Agar jangan ya malah baca WA yang siang dan malam. Karena jika melihat terjemahan itu, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya belum tentu kita juga pernah nyetrum dengan berita-berita yang enggak jelas. Okay. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin.
0: Amin, amin.
1: Nuduh perempuan baik-baik berbuat zina, orang yang nuduh tanpa saksi, kan janji saya ikut-ikutan. Ya sama juga, makanya gak usah ikut-ikutan kepada hal-hal yang tidak jelas. Ikutlah kepada yang jelas-jelas saja. Yang bisa menenangkan hati, yang bisa menjadikan pahala, yang bisa menjadikan semangatnya kita beribadah. Nah, ikut yang begitu. Tapi kan di media sosial, iya sih, kita tuh Masya Allah, astagfirullah, enggak ngerti wiridnya apa. Tapi ya, mudah-mudahan kita bisa memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Loh, orang-orang tersebut yang menuduh begitu tuh, kesaksiannya itu tidak boleh. Tidak diterima. Karena sudah dilarang oleh Allah menjadi saksi seumur hidup. Baik, kita teruskan hadis berikutnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis yang ini sudah pernah dibaca, kalau di kitab An-Nawawi itu dibacanya dulu bulan 4 tanggal 11. Apa hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ditulis di bab ini adalah sebagai berikut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqat. Qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma hunna? Qala sallallahu alaihi wasallam asyirku billah wassihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bilhaq wa aklu malil yatim wa aklu riba wa tawalla yawma zakhfi wa qalful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengingatkan kepada kita, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhi 7 hal yang membinasakan. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma hunna? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa 7 perkara itu? Qala sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyirku billah. Menyekutukan Allah. Syirik. Mengakui ada kekuatan selain kekuatan Allah. Mengakui ada Tuhan selain Allah. Itu syirik ya. Tapi kadang-kadang Mas Bian, syirike wong Cirebon dengan syirik billah itu beda. Jadi kalau syirike wong Cirebon aja syirik sih gitu. Jadi jangan iri ya.
0: Iri ya.
1: Iya. Tapi kadang-kadang tuh bahasanya mirip ya. Cuman siriki wong Cirebon sineng gue sin bakal syirik kepada Allah sin ya. Haram menyekutukan Allah. Yang kedua wasihir, sihir. Di era sekarang ternyata sihir itu lahir kembali. Na'udzubillah. Kalau sihir itu, kalau dibilang keluar biasaan ya janganlah, keanehan aja lah, nulayani adat. Yang aneh-aneh, itu betul-betul harus dihindari, karena itu adalah sekutunya dengan jin, kadang-kadang dengan setan, sihir. Ternyata sihir-sihir itu, ya masih di antara yang sering ada di, jangan ngomong sering lah, ya masih ada nampak itu, ada hipnotis gitu, lalu kemudian diambilin semua hartanya atau ya macam-macam lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita pernah berjumpa, apalagi mengetahuinya. Berjumpa juga enggak. Mudah-mudahan jangan deh takut. Takut kita tidak kuat imannya. Waqatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa alasan yang hak menurut agama. Wa'aklu malil yatim. Makan harta anak yatim. Nah ini gemeter sekali nih. Masalah makan harta anak yatim tuh mas. Artinya gemeter begini nih. Makanya para koruptor itu mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Dan Allah berikan balasan gitu kan ya. Secepatnya. Karena belum tentu kenikmatan mereka itu mengambil hak-hak anak yatim. Ya, di berbagai aspek kehidupan. Kan, anak yatim, orang terlantar, itu kan harus diurus negara. Bareng duit yang ada untuk sosial itu, malah nggak sampai. Ini ya, dia ya harus istighfar kita. Hati-hati dengan jabatan, hati-hati dengan keadaan, semua harus hati-hati. Jadi kadang-kadang kita tidak berasa bahwa kita itu lagi melukai orang yang harusnya disayang. Perang sane dia enak-enak aja, gak taunya dia mengambil hak anak-anak yatim. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari hal-hal itu. Amin. Waqtu riba. Dan makan harta riba. Mudah-mudahan. Kita jangan menghalalkan riba. Tapi jika tidak bisa, belum bisa jauh, masih bersentuhan. Karena transaksi segala-gala masih dengan bank, ya kita harus istighfar. Nah ini yang lebih bahaya lagi kan, memang larangan Allah itu, larangan Rasulullah SAW itu sebenarnya untuk menguntungkan kita. Itu Mas Pian, riba yang keliling tuh. Bang keliling tuh.
0: Bang pelecit.
1: Iya bang, apa itu? Katanya kan betul-betul.
0: Iya, 20% bang.
1: Menyakitkan. Berapa mas?
0: 20%.
1: 20%? Iya. Setiap bulan itu ya?
0: Iya, setiap bulan.
1: Na'udzubillah. Cuma na'udzubillah. Makanya kita ayo, di saat ini, di tempat ini, di pagi hari ini, kita ziyadah doa kepada Allah. Allahumma ya ghaniyu ya karim, ya ghaniyu ya halim, ya ghaniyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud, akfina wal muslimina wal muslimat, wa aghnina wal muslimina wal muslimati bihalalika an haramik, wa bita'atika an ma'asyiatik, wa bifadlika amman siwaka innaka ala kulli syai'in qadir birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin sih Mas Pian.
2: Nggih amin wau sampun.
1: Oh gitu.
2: Nggih. Amin amin amin.
1: Doa ben sugih ku Mas.
2: Nggih leres amin.
1: Ben tercukupi.
2: Nggih.
1: Tapi ben... anu yakin Mas Pian do apal.
2: Kapale kun bayang nok.
1: Ada lagi Mas Pian. Agar rezekinya berlimpah berkah, baca ayat 1000 dinar Mas Pian. Baca ayat 1000 dinar tuh, biar jangan sampai kita memakan
2: barang haram,
1: harta atau barang-barang yang haram.
2: Amin,
1: amin. Ya nantilah kapan-kapan mungkin kalau ada tepat ya dibaca. Yang berikutnya adalah lari pada hari peperangan. Wah, melarikan diri dari jihad di jalan Allah. Mudah-mudahan di Indonesia enggak ada perang-perang. Amin.
2: Amin.
1: Dan dunia pun segera Allah berikan ketenangan.
2: Amin.
1: Dan sekarang yang lagi ada pertempuran, mudah-mudahan Allah berikan kemerdekaan buat Gaza.
2: Amin.
1: Buat Palestina. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan Iran menang. Amin, amin ya rabbal alamin. Artinya biar enggak pada perang gitu loh. Menuduh wanita-wanita yang baik-baik. Nah ini di media sosial kan tuduh-tuduhan, lalu kitanya baca atau di otaknya nyambung nyetrum. Nah yalah, kalau ada berita-berita yang akan merusak hati kita, merusak pikiran kita. Dari rusaknya itu lalu kemudian menghapus pahala kita. Na'udzubillah. Ayo bismillah tinggalkan. Yang mengabaikan kepada kemungkaran, tidak menjalankan, lagi beriman. Artinya ya orang yang udah masa bodoh gitu. Masa bodoh teuing nah enggak boleh. Bagaimanapun juga ya, makanya yang paling lemah dari keadaan kita itu apa? Berdoa, mendoakan. Hanya mudah-mudahan kita selalu diberi kesempatan untuk berdoa. Allahumma sallimna wal muslimina wal muslimati min afatid dini wad dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Minta didoain kita semua.
2: Amin.
1: Baik, lalu hadis berikutnya, warufi'a ila Abi Hurairah rajulun qala li akhra ya fa'ilan bi ummihi wa jalladahu hadda tamanina tautan. Dilaporkan kepada Abu Hurairah, ada orang laki-laki yang berkata kepada orang lain, mungkin lagi marah-marahan atau lagi tukaran ya. Hai orang yang setubuh dengan ibunya. Nah, wong ngomong jimekono, na'udzubillah. Ucapan yang mengandung tuduhan zina, lalu dia didera dengan hukuman 80 kali dengan tongkat. Ya kalau manggil orang, ngomongin orang ya jangan yang enggak lah. Selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam ar-rawiyatu ahadusyatimaini wa ashaddusyatmil hija. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang suka bercerita dengan menjelekkan orang lain adalah salah satu dari orang yang mencaci. Dan seberat-beratnya cacian adalah penghinaan. Bila ya Allah lindungi kami semua itu ya Allah. Karena ya hal-hal ini lewat media tuh, masya Allah, astagfirullahaladzim, gak berasa banget. Waqala sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencaci orang Islam adalah fasik. Barang kadang-kadang senang nih uang ngece bahaya mas Bian. Astagfirullahaladzim. Mablesak mambue blenak. Astagfirullahaladzim. Dan memeranginya adalah kufur. Satu hadis lagi. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Inna min akbaril kabairi ayyal anar rajul walidayi. Qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa yal anur rajul walidayi. Qala sallallahu alaihi wasallam, yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tergolong dosa yang paling besar adalah seorang lelaki atau seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Melaknat kedua orang tuanya, menghina kedua orang tuanya. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah seorang laki melaknat kedua orang tuanya? Namunan ngomong Cirebon, kok maso si anak melaknat wong tuai kan begitu. Lalu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia mencaci ayah seseorang, kemudian orang tersebut membalas mencaci ayahnya. Demikian pula dia mencaci ibunya, kemudian orang tersebut membalas mencaci ibunya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Oh, jadi Mas Pian, Angnok ya jangan menghina ibunya Mas Pian. Karena kalau Angnok misalnya ngomong, dasar ibunya Mas Pian itu solehah. Tahu kan? Pasti Mas Pian bilang, sama ibunya Angnok juga pasti solihah. Nah, kan begitu.
2: Sama. Harusnya begitu ya, Angnok
1: ya? Iya, harusnya yang solihahnya, jangan nyaci-nyacinya. Puji ibu orang, hormati ibu orang. Pasti orang lain akan menghormati ibu kita. Amin. Begitu, Mas Pian.
2: Siap.
1: Sudah dulu.
2: Ampun. Oke, baik. Ya, siap. Baik, Ang Nok, terima kasih sudah mengorekan kajian untuk kesempatan pagi hari ini, Ang Nok. Dan nampaknya pendengar juga sudah tidak sabar ingin bergabung bersama Ang Nok dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif. Kita langsung sapa pendengar yang akan bergabung di line telepon. Assalamualaikum, silakan. Mohon maaf.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Garut.
2: Pak Ahmad Fauzi Mangga, iya, silakan dengan Ang Nok. Silakan. Ya,
3: assalamualaikum Ibu Hajah Thayyibah Hambali gitu kan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Walaupun beda kota, beda jalur juga sangat setia sekali guna acara Mutiara Pagi ini.
1: Alhamdulillah.
3: Begini Ibu ya, saya mau sedikit maparan tentang masalah ibu-ibu ya sering terlibat terjadi masalah istilahnya bang emok tuh kan. Bahkan pinjam meminjam itu tanpa diketahui suaminya. Sering terjadi perceraian gara-gara masalah itu. Nah, sampai saat ini kan masalah tersebut belum bisa teratasi. Nah, ini kan begini Bu, kadang ke suaminya. Kalau beda dengan Pak Gade maka punya slogan mengatasi masalah tanpa masalah. Ini mengatasi masalah tambah masalah. Nah, bagaimana tentang masalah pinjam meminjam secara Islami itu termasuk yang paling merisak. Kalau katakan begini Bu, saya sering dengar kita pinjam, ya demi Allah, di subhan demi Allah saya akan jamu subhan. Kok pakai nama-nama demi Allah? Yang paling tidak setuju menggunakan ketika disumpah menggunakan nama atas nama demi Allah. Nah, bagaimana menurut Ibu Ustazah? Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kalau di sana ataupun ya, sekarang namanya Bang Emok anak, bukan Bang Blesit. Itu seperti apa anak? Ibu-ibunya sering itu tapi tidak izin suami, dan kemudian yang kedua bersumpah atas nama Allah tapi pinjaman dalam tanda kutipnya riba lah, katakanlah begitu anak. Seperti apa anak, maka disumpahnya gitu loh anak. Nah, gitu anak. Halo anak. Halo anak.
1: Kan mak siap.
2: Oke.
1: Ibadah tanpa seizin suami, tanpa ridho suami, itu malah dosa. Apalagi perbuatan dosa. Yuk, namanya bertumpuk-tumpuk dosa. Nah, itulah perempuan harus hati-hati kita itu. Ya misalnya saya mau puasa, Mas Pian. Nggak izin sama suami. Kelapruk-kelapruk udah puasa. Pas ada perlu, enggak aku puasa. Ya, puasanya. Puasa sunnah, kalau nggak izin suami malah nggak dapat pahala. Apalagi, apa tadi di bank keliling tuh apa namanya?
2: Bank emok.
1: Bank emok.
2: Iya.
1: Astagfirullahaladzim. Iya, kita doain. Makanya di samping itu tentu saja adalah nafsu kita. Sebenarnya kalau nafsu kita tidak berlebihan, nafsu kita bisa mengatasi nafsu. Madran, maaf ya kalau bahasa Cirebon,
2: Madran. Hilang Angnok. Madrannya hilang. Halo Angnok. Angnok, mangga. Kayaknya agak terkendala sinyal ya Angnok. Angnok hilang. Mohon maaf ya pendengar ya, ini nampaknya ada terkendala sinyal untuk kesempatan pagi hari ini. Angnok di daerah sana ya, di daerah Budelor, sinyalnya kurang begitu bagus. Angnok, mangga. Angnok, mohon maaf. Halo Angnok. Angnok masih bersama kami. Angnok, mangga Angnok. Angnok, oke, nanti kita hubungi lagi Angnok ya untuk kesempatan pagi hari ini pendengar, dan kita akan bersama Angnok kembali setelah kita mendengarkan rangkaian berikut ini.

0: Baik, pendengar, kami sudah tersambung kembali bersama Ang Nok Hajatoyibah Hambali untuk kesempatan pagi ini. Mohon maaf, Ang Nok.
1: Halo.
0: Ya, silakan Ang Nok, mangga.
1: Halo.
0: Ya, silakan Ang Nok, mangga.
1: Baik, kita teruskan ya.
0: Gih, mangga. Ya.
1: Aduh. Baik. Ya itulah perempuan, apapun sebaiknya harus izin sama suami biar dapat pahala dan dapat berkah. Sekali lagi, jangankan masalah hal-hal yang itu maksiat gitu kan.
0: Iya.
1: Oh, ibadah aja kalau nggak izin dulu sama suaminya ya jadinya maksiat. Aku kenapa sih di lingkungan kita itu bang begitu sampai kalau kata Pak Ahmad kan tadi mengatasi masalah dengan masalah.
0: Mengatasi masalah, nambah masalah.
1: Nambah masalah. Mengatasi masalah, nambah masalah. Benarnya kalau kita mau hidup cukup, insya Allah. Cuman, aduh, keinginan-keinginan kita yang gak jelas ini yang kadang-kadang membuat saya sendiri pusing. Ya, sudah ada beras, sudah ada apa. Terus, oh, kepengen ini kok. Yang harus dikenal nafsu kita, lebih-lebih kita perempuan-perempuan. Memang ya Allah, mudah-mudahan Allah lindungi kita dari hal-hal yang tidak baik. Amin.
0: Baik.
1: Ya, ngatokinnya ya, mudah-mudahan ya kita menyadari yang tidak penting, yang tidak perlu, yang tidak primer, gak usah. Gitu, Mak.
0: Ang Nok, sebelum dijawab pertanyaan dari Pak Ahmad Fauzi yang kedua ya terkait dengan apa tadi sumpah itu nanti kita sapa dulu pendengar
1: ya. Nama Allah.
0: Iya, assalamualaikum. Silakan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tian, Ang Nok.
0: Mangga, Bu Reni, silakan.
2: Sehat ya semuanya.
0: Amin.
2: Ang Nok, izin bertanya tadi yang Ano katakan ayat 1000 dinar itu apakah itu termasuk yang maksudnya surat At-Talaq ayat 2 dan 3 bukan yang namanya takilah mahroja wa rajukum min haitsu la yahtasib.
0: Betul. Dijawab saya betul.
2: Yang pertama itu yang Ano Kak Masian. Yang kedua saya juga kemarin sempat melihat video yang memang seharusnya tidak dilihat tapi ingin tahu juga itu seorang pejabat negara yang aduh uangnya berlatih-latih sampai sekamar, masya Allah. Saya sampai sedih ngeri kenapa nggak dibagikan aja gitu ya rakyat Indonesia. Ada banyak yang kelaparan, yang masih ngorek-ngorek sampah, yang itu satu orang uangnya berlatih-latih sampai ketahuan kejaksaan dan menteri keuangan. Kayaknya aduh miris sekali gitu, artinya buat apa uang sebanyak itu tuh ya. Kayaknya keder gitu kalau mau dimasukkan ke bank juga nanti banknya bertanya-tanya ini uang apa dari mana. Nah yang seperti itu apakah itu juga menyakiti rakyat gitu karena apa namanya
0: gigi
2: dewek baik gitulah istilahnya. Terus gimana tuh hukumnya gitu, sangat berdosa atau tidak karena tidak melihat orang lain yang lebih menderita tapi dia ya seperti itulah. Itu aja mungkin maksudnya Ang Nok, terima kasih.
0: Terima
2: mohon
0: kasih
2: penjelasannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni untuk kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung sama Ang Nok. Langsung dijawab Ang Nok terkait dengan tadi.
1: Baik.
0: Mangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yang pasti bersumpah atas nama Allah, bersumpah palsu, bersumpah atas nama Rasulullah misalnya. Itu adalah dosa besar. Gak boleh. Ya. Apalagi jelas-jelas artinya dia bohong gitu kan. Untuk menutupi kebohongannya lalu dia demi Allah. Nah, itu. Bohongnya dosa, demi Allahnya dosa lagi. Makanya kita berlindung kepada Allah dari hal-hal itu. Ya. Selanjutnya kata Ibu Reni apa Ibu Hajah Reni ayat 1000 dinar. Mas Pia nampaknya hafal banget ya. Mbak Lel juga hafal kali ya.
0: Wah, pemaning Pak Lela parek wong pesantren.
1: Pak Lela pasti apal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan seterusnya. 7 kali dibaca habis subuh dan habis asar. Insyaallah rezeki berlimpah berkah.
0: Kabil tu
1: azizana. Amin.
0: Amin.
1: Amin. Tapi ya tetap aja baca doa itu juga kita harus ada usaha lagi nih ya.
0: Iya, iya anak. Baik.
1: Iya, kemudian nah,
0: pamer duit apa itu juga
1: waduh. Itu kalau bahasa Angnok mah ini harus ditumpuk itu deranya ya. Iya. Pamer juga sudah melukai banyak rakyat.
0: Iya.
1: Uang itu dari korupsi melukai lagi rakyat. Bener. Aku duwe sih ya didongak nang mugo-mugo gage oli balasan dari Allah gitu loh. Ya iya. Mau apa mau ikut ngutuk-ngutuk juga.
0: Tambah dosa ya anak.
1: Percuma, iya kitanya percuma gitu kan ya. Ya Allah, kita ngomong aja. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah hakim yang maha adil. Ya. Wah, diwacai alaihissallahu bi ahkamil hakimin aja. Mudah-mudahan orang-orang yang melukai, betul-betul melukai rakyat. Allah yang akan membalas.
0: Baik.
1: Ya. Seperti itu, makanya nggak usah lihat duit-duit yang banyak-banyak begitu, nanti kepengen bahaya.
0: Ya, baik, silakan satu pendengar lagi yang akan telepon di line telepon kami di 08 0231 8493259 untuk kesempatan pagi hari ini. Tapi kita juga ada WA dari Ibu Sari dari Kedawung. Assalamualaikum, Angnok. Ibu Sari dari Kedawung menyimak katanya yang terkait dengan doa-doa tadi. Memang Angnok kalau kita tidak usaha katanya memang ya hanya sebatas doa saja. Tapi kan alhamdulillah Angnok walaupun belum usaha tapi ada sudah hafal doanya, semoga saja Allah berikan jalan katanya begitu Angnok. Nah gitu Angnok. Kita sapa pendengar kembali Angnok ya. Ya pendengar yang assalamualaikum silakan. Oh ini mendengarkan melalui YouTube.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Pak Kasmo silakan. Abah
3: iya Kasmo. Pak Kasmo di Subang.
0: Bangga.
3: Alhamdulillah Mas Tian sehat.
0: Alhamdulillah Pak Estu ya. Bapak.
3: Assalamualaikum Ibu Hajah Nok kembali.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Kasmo sehat.
3: Alhamdulillah udah sehat lagi Bu Nok. Mudah-mudahan RRI Bandung tetap jaya di udara.
0: RRI Cirebon ya Pak.
1: Amin. Iya. Iya. Gak apa-apa sih Bapak.
3: Bu Nok mau tanya bagaimana perempuan yang Islami, laki-laki yang Islami, bagaimana itu? Cara itunya melihat perempuan yang Islami, laki-laki yang menilai, benar-benar Islami. Iya. Begitu aja Mas Tian.
0: Baik, Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar terakhir dan juga WA terakhir Ibu Sari dari Kedawung dan juga Pak Kasmo dari Subang. Mangga Angnok silakan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim dari WA dulu ya. Okay. Iya, kita baca doa aja terus.
0: Mm-mm.
1: Karena doa adalah ibadah. Dan yakinlah dengan firman Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan memberinya. Kita doa aja terus mohon nama Allah. Adapun nanti pemberiannya jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang akan terima. Allah tahu kapasitas saya, tepatnya kapan nih yang nok dikasih makan. Nah kan begitu. Kapan tepatnya nih yang nok dikasih mobil. Nah, kayaknya modelnya yang nok belum tepat nih dikasih mobil. Nanti kalau dikasih mobil jalan-jalan terus. Nah kan begitu. Terus saja berdoa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pagi 7, habis asar 7. Nah, insya Allah yang kaya itu tidak hanya kalau kita belum merasa kaya, insya Allah anak putu buyut canggawar yang udeg-udeg siwur akan kaya bekal ibadah kepada Allah. Kan begitu Mas Pian.
0: Terus kedua,
1: terus saja.
0: Ya, menilai dari sisi mana yang Islami katanya gitu dari laki-laki dan seorang perempuan.
1: Yang Islami adalah melihat istri, suami melihat istri, istri melihat suami. Hmm. Mungkin ketika mau menikah ya, ya yang dilihat ya hanya boleh dilihat wajah dan epek-epek. Kalau kita mau melamar, terus yang perempuannya nyuguhin, nyuguhin apa? Nyuguhin air, nah terus oh itu tuh perempuannya. Nah, ya kalau memandang cara Islami ya, kitanya memandang orang yang boleh dipandang, jangan memandang yang dilarang dipandang. Begitu. Ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Begitu.
0: Angnok mohon maaf ngapunten waktunya sampun telas.
1: Sampun telas ya.
0: Mangga Angnok silakan sebelum kita akhiri.
1: Iya, baik. Terima kasih. Jangan berhenti berdoa kepada Allah buat kita dan keluarga kita agar terjaga dan dijaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita sebagai orang tua bermohon kepada Allah. Rabbi habli minash-shalihin waj'alna min ibadikash-shalihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samii'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Terima kasih, mohon maaf, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angnok matur kesuwun, terima kasih Angnok sudah bersama pendengar RRI. Assalamualaikum Angnok.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, begini tadi Anda sudah bersama Angnok Hajah Thoyyibah Hambali, pengasuh pondok pesantren Asalafiyah Bodelor Cirebon, yang sudah bersama-sama kita semuanya dalam Mutiara Pagi Interaktif. Insya Allah berjumpa lagi dengan Angnok di minggu yang akan datang. Dan pendengar, kita akan segera bersama Anda dalam rangkaian berita daerah pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
4: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan informasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah pagi.
1: Yang kita ambil dari tema ini adalah, satu, ada kesadaran untuk kerentanan adanya perubahan iklim. Kemudian ada aksi nyata seperti apa yang kita bisa berikan untuk lingkungan, bisa melalui kolaborasi, aksi-aksi korvet.
2: Ibu Menteri Komdigi sudah mengeluarkan PP juga namanya PP Tunas. Jadi anak-anak yang berusia yang anak-anak pada usia di bawah 16 tahun itu kita tunda, dia bisa mengakses media sosial seperti Facebook misalkan ya, TikTok dan sebagainya.
0: Belum kami hantarkan seluruhan berita daerah pagi untuk edisi hari ini di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Kami akan hantarkan terlebih dahulu sehari berita di antaranya. DLH Kota Cirebon ajak warga tingkatkan kesadaran dalam menghadapi krisis iklim. Kemkom Digi dorong perlindungan anak melalui sosialisasi PP Tunas. Bersama saya, Bian Alwansa, inilah berita daerah pagi selengkapnya. Kami mulai informasi pertama. Dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, DLH Kota Cirebon ajak masyarakat tingkatkan kesadaran aksi nyata menghadapi krisis iklim.
3: Kalau sebagai warga sih emang kerasa ya. Panas banget, kemudian kalau lagi musim hujan itu deras banget.
4: DLH Kota Cirebon mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran dan melakukan aksi nyata menghadapi krisis iklim dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang diperingati setiap tanggal 5 Juni. Kepala DLH Kota Cirebon, Vina Amalia Purwatini, mengatakan tema tahun ini mengajak seluruh pihak untuk bekerja bagi iklim melalui peningkatan kesadaran terhadap kerentanan perubahan iklim, kolaborasi berbagai pihak, penanaman pohon, serta perubahan perilaku yang dimulai dari diri sendiri.
1: Yang kita ambil dari tema ini adalah, satu, ada kesadaran untuk kerentanan adanya perubahan iklim. Kemudian ada aksi nyata seperti apa yang kita bisa berikan untuk lingkungan, bisa melalui kolaborasi, aksi-aksi korvet dan penanaman pohon dan sebagainya. Yang terakhir adalah dimulai dari kita sendiri, seperti itu.
4: Lebih lanjut, Vina mengatakan masyarakat sebenarnya sudah merasakan dampak perubahan iklim melalui suhu udara Kota Cirebon yang semakin panas serta curah hujan tinggi yang memicu genangan hingga banjir. Salah seorang warga Kota Cirebon, Rizky Firdaus, membenarkan pernyataan tersebut bahwa saat hujan deras berlangsung dapat menimbulkan genangan di jalan raya dan menimbulkan banjir.
3: Iya, kayak perubahan. Iya, kalau di Cirebon sendiri pasti terasa. Itu bisa terlihat ketika musim hujan dan musim kemarau. Musim hujannya agak lama, kemudian debit airnya sangat enggak kayak biasanya gitu. Dan ya, kalau sebagai warga sih emang kerasa ya, panas banget, kemudian kalau lagi musim hujan itu deras banget, jadi timpang sekali gitu, langsung banjir kerasa.
4: Menanggapi hal tersebut, Kepala DLH Kota Cirebon, Vina Amalia Purwatini, menyampaikan pihaknya terus melakukan edukasi melalui program Kampung Iklim, sosialisasi pengelolaan sampah, serta penanaman pohon dan mangrove yang memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap efek rumah kaca sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Cirebon terus memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus mencegah stunting melalui program Anggota Keluarga Sehat Pekarangan Lestari atau ASRI. Program tersebut mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk ditanami sayuran, tanaman obat keluarga dan sumber protein hewani termasuk pemeliharaan ayam petelur. Komitmen pelaksanaan ditandai dengan rapat koordinasi dan penandatanganan kerjasama dengan ASRI, maksud kami, penandatanganan kerjasama program ASRI tahun 2026 yang digelar DKPP Provinsi Jabar bersama DKPP Cirebon. Kepala DKPP Kabupaten Cirebon Sudiharjo mengatakan, program ASRI sejalan dengan visi kemandirian pangan daerah dan dimulai dari lingkungan keluarga. Selain memastikan ketersediaan pangan bergizi seimbang di tingkat rumah tangga, program tersebut juga diharapkan ataupun diarahkan untuk mendukung percepatan penanganan stunting, serta menambah nilai ekonomi keluarga dari hasil panen pekarangan. Sebanyak 6 kelompok wanita tani atau KWT menjadi penerima program ASRI 2026 dan menandatangani komitmen kerjasama untuk menjalankan program secara berkelanjutan. Kemkom Digi dorong perlindungan anak lewat sosialisasi PP Tunas.
2: Ibu Menteri Komdigi sudah mengeluarkan PP juga namanya PP Tunas.
5: Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemenkomdigi, mensosialisasikan kebijakan peraturan pemerintah PP Tunas sebagai upaya memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Kemkomdigi, Maroli J. Indarto, mengatakan bahwa isu kesehatan mental menjadi salah satu perhatian serius pemerintah di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan penggunaan media sosial. Menurutnya, anak-anak saat ini semakin mudah mengakses berbagai platform digital yang belum tentu sesuai dengan usia maupun kebutuhan perkembangan anak. Karena itu, pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Digital telah menerbitkan PP Tunas sebagai langkah perlindungan anak di ruang cyber.
2: Ibu Menteri Komdigi sudah mengeluarkan PP juga namanya PP Tunas. Jadi anak-anak yang berusia yang anak-anak pada usia di bawah 16 tahun itu kita tunda dia bisa mengakses media sosial seperti Facebook misalkan ya, TikTok dan sebagainya sampai nanti usianya cukup di atas usia 16 tahun.
5: Ia menjelaskan.